0: Tuh, pagi rewind.
1: Ayo kedai dari ngelapar utek kemana-mana pun suah ditapat korang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya nanti bakal data dini dengan udal kor dini bisa udal tanya kebenar sama kedai 2 ringgit kenyak ya
0: nanti bakal di empumen nanti ditambah lagi kedai ku bakal nyak kenapa mau teka dibeli di salu ya
1: sikinya ame bakal pingai mangkuknya sikinya utai suah ketapat kaku utai ke perengka berumah lagi utainya mudah kualiti apa mana mega ya standard kualiti ya
0: nanti bakal aku dia nanya aku deh nanti bakal sama kedai ya. Aku pun mendapat pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya lapan aku tau Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngiru pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tasih ke milo ke dia?
0: Kalah dia mudah. Cuma umi nyapa milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang ni lo tasih ke milo sekali aku deh.
0: Sekali bakai ngu sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke
2: dia. Anda nak mandi engkau 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari

0: lagu hari Abang Kaya Bisi undang Selapak Batu Bergulai Ba 2 pagi wai hari 1 ke Sarito 29 hari bulan 6 2026 Bergulai Ngaku Sam
1: Ngam Agaku Mel pagi tu
0: lama tu nak Bergulai Ba 2 pagi ni Mel.
1: Ya, Skumbang udah gawai tu.
0: Skumbang udah gawai. Sebenarnya gawai pan jarang-jarang 2 pagi.
1: Ya.
0: Okey, Sam ngawi Mel dah Bergulai Ngaku kita Ba awak 2 pagi wai topik 2 ke pagi tu Mel. Mai bala peninga semina tanya aja tu neh Mel semina nor kita inya tadi berundi yang tau ke semina kita santai-santai aja ke pagi tu topik kita inya berkawal ngau nadai ai tau kenadai karan. Ni ke ngasuh kita stres lagi. Laban suah ke kita nyebut bala tau ke kita ninga orang nyebut tadi aku ka lagi aku nadai karan hari nadai ai ko ya. Nadai ai tu tu sah mak ka bira ka bepandu aku tai ka nyumai ka mandi ngenya di ko ya. Nanti nadai karan tu uliah ke kita nya tadi namanya nanti siang tadi bisa ke namanya terang pancar mata panas nak ada ikun uliah ke kita ngipas rimpu ne amuput rimpu ne Mel
1: nantu puah
0: nantu puah ne tang kau muda TV ke kadang ada line internet ke ne nyangka kadang ngasuh kita stres
1: ya betul
0: bapak aku dalam bala peninga kita pan bisi penemu sida empu ne Mel antara nada karan ngau nada air tu tentu sida ya madah ke kadang tadi nadai karan tu pedias lagi lalu nadai air tu pedias lagi ya. Jadi anuan Mel
1: nanti baku nanti mesti dipilih antara duanya segi nadai air tu pedias lagi meh hari nadai karan deh
0: betul
1: dan nanti nyawa dia tu zaman dia tu kok tu the same kita nyawa dia apa mengeri tu nadai dua-duanya segi pedis kan nama aku nyebut bukannya laban dia tu
0: aman
1: laban dia tu kita bakal ke contoh ya ay aman dia tu orang mayuh ngena kena orang madanya mesin air tu tadi nanti nadai karana dia boleh kena nya
0: betul
1: nya meli air butuhnya ke kita di luar dia nanya kira ke au tak bakal nanti tu berapi tu tadi lagi boleh ngena api gas ke tu berapi dia lagi nangga boleh dua tu nangga kasih
0: aman
1: nanti kita buka itu tadi bakal bunyi ketua tadi angat tu tadi desem jam ke dia tu angat mai hari sem
0: aman
1: ya nangira malam tu ke pagi nanti lagi sejam lagi boleh tu hanya kedua jam ketiga jam angat lah bekum rumah
0: hau yakin TBC bakal ana miatnya deh Mel kini ke ana miatnya kita nyo berpeluh lalu pihak mereka nanti kita berhati ke dia tu bunyi ke di Mel.

0: dia tu orang kawa ada rumah, kena laptop, kena telefon kini. Tadi laban kita kena kadang, utai kepunya segina kadang kita ni tiba-tiba nade karan, laptop alu padam, telefon alu padam. Begini kita ikat kawa. Nyak ngasih tip penanggul yang kita nade karan.
1: Aku kan ingat Sam kan lagi tang sebenarnya kita dekat macam komen peningat dulu. Sam,
0: okay, boleh macam dulu. Aku macam komen bala peningat dulu ke pagi tu nemel. Sidak ya ke komen ada air tau kena ada karan ni kengasuh lagi stres. Bisik kemadah ke dua-dua memel. Okey. Peningat kita ya mat apai legut ke mat apai legup ke pagi tu. Selamat pagi yang guys dua iko ya. Nada ya itu cukup merinsak ko ya. Laban rumah jauh hari air sungai ko ya. Man kenya nemel anti bisa air sungai nya mai tikau ke sungai kian gebala sida gari sepingai ne.
1: Tang dia tolak. Dia baso. Ba sem. Tang dia tu tajak pen rumah tu atau sungai ngau air sungai ko rada tang geli meh tu ka nurun kian kan nyuru ke kaki pen tu geli. Laban kita dia tu nyo jarang nurun kai de.
0: Nurun kai site anyo aya kita nya nyo mayu ah dia tau ni laban kita nyo jarang nak sungai dia tau ni nanti semak penai bakal kelia nya mai ko ya buai aja ke jelatuang ko ya nya ari mat apai legup ari tutuang Brunei ko ya nanti ya ko ya nada ai nya merinsa agi stres agi ko ya mel okey tu murin Jalil ke pagi tu nyamai agi aku nadai kara nari nadai ai ko ya mel nadai air cukup pedis laban semua berguna ke air ke nyumai ngena air ke masuk pinggai ngena air ke mandi ngena air ke birak pengena air semua pengawal ke di rumah nyetari koya sigi berguna ke air koya nanti kita nya tadi nadai air timbun nyameh laban kena ngadang tadi apu kini ke ngiga air tengena air mineral water nyameh nanti kita bisa beli nanti nadai bisa hari nanya mai nak mandi sehari-harinya ne.
1: Iya. But rumahku desem, sekumpulan ku ke dia baru rumahku nya. Bisa sekali kami nada air ke desem. Banyak nada ngadang. Laban bila mandi ku tu bisa tuang aku kena tuang besai sem tuang besai tu tadi. Nanti di timun penuh. Sekejap cukupnya kena kami menyanyak deh. Sekejap cukup nanti ding temung nyade. Tang banyak nada air. Air tu tadi tinggal setengah hari. Tu tadi setengah hari. Lama tu bisian tu tadi. Anak ku tu dia asal ku mandi dulu. Mana dia anak ayah ke air. Aku kena mimin-mimin. Dia nemu belum nembi ya. Ukanya kalak bisa nada air. Nak kalak. Dia nak nemu tak nyade. Tepuk ke air. Nana mana aku sarang hari ini. Dia nak nada karat ke lemahnya. Apu.
0: Dua-dua sekali ini. Nyokok stres lagi. Rupu.
1: Boleh tinduk malamnya ke desain.
0: Lama kena ada karatnya nih Mel.
1: Nyau tengah malam baru ya bisa.
0: Apa ne?
1: Ya.
0: Baru air baru bisa punya.
1: Air nadai. Teng nyau tengah malam tu tadi nyau bisa dibuka remet ni tak mimiat. Nya pagi si teh baru ya bisa air. Kau pernah tino kerja mata pejam kerja.
0: Amam merinsa punya ne. Udah kena ada air nadai karan kaki.
1: Ya betul.
0: Kau nanti nadai air bayar kaki nadai bisa ke karan.
1: Ya.
0: Bisa karan nadai air bayar. Mak kira bayar kaki punya. Mandi air kowe. Air kowe nya kena mandi.
1: Di kenyade ke air ke dalam tuangnya desem sanggup di nak mandi labannya tinggal mimir desem laban nak tua berguna kemaya tu jamban tu tadi deh
0: orang keberanak mietnya cukup pedias nanti ada air deh laban ke kini nya kamari anak miet mandi di nemu bala anak miet tau kan uci sidak ya semua okey atau Jessica Itan ke pagi tu selamat pagi yang guys dua iku ya nanti ya kedua-dua sekali ngasuh ya stres kremel amai laban ai amat tau berguna amai bab penghidup kita mensia aku ya karan pan sama mega siang malam berguna ke ya aku ya nya amat dia tau panas dia tau nak bakal subak ne mel subak agi boleh retat panas subak tang dia tau mimin aja setengah jam kena aja nadai karan menyukur udah tanya malam sia udah kini kononya udah kekasai sku dalam ke bisa ai entare mandi menyata dai ngambil kecelap mimi laban nadai kipas nadai kon deh ngarap ke mandi nya tadi kena nyelap ke tubuh
1: ya betul sem. Okay, mari selamat pagi dengan guys Cecilia Kumit ko ya. nada ai dia sagi DJ ke udah kami dimiri sampai lama tu tadi. Tu si tak ke dimiri serinya ada saya mesti nan macam berita sudah dimiri nada.
0: Si penanggua ai ne.
1: Ya si penanggua ai. Aman merinsah nada ai menyi ketua tadi me lebih lagi si tak ya ke beranak min. Okay si tak ke beranak min aja kita itu pun
0: kita itu
1: bakal aku tu desem nanti berapi. Okay terbapa kali masuk jari. Pemo dah mula bawa yang masuk jari udah mula tu asuk jari segi nak pungkang masuk jari
0: masuk jari.
1: Tapi lo kita masuk jari. Ngai ngai likat dia mecah telur masuk ke jari.
0: Mana
1: mau nama kuah ku
0: bukan. Ngai bisi menya tisu tadi kain tadi tak nak nyamai ni.
1: Nak nyentuh dia mesti ke masuk ke jari. Mesti ke basah ke jari itu tadi deh. Rawi ya bersai bersih.
0: Nyameh kadang nak tahu nak ngandang air tuangnya tahu meh ni laban kita ini ada nemu deh kadang tadi ukai penanggul nama kadang bisi orangnya tadi kereta ke bebadin tadi ngelantak batang pai menyata dia utai kenyak ke namanya di takut ke kita deh ke dikirau kita jadi harap sama-sama ngandang air metang air tadi anang kalau lama tadi ini mel nanti udah lama tadi tak tukar air kenyu nyamuk ke teluk dia lagi
1: ya betul.
0: Okey, lanjar langkah ke pagi tu hari miri tau berdaul tu tadi ni Mel. Pemandu merinsak nada air ku ya lapan semua berguna ke air ke pepandu ku tak dempak kena mandi kena nuci pinggai jadi bak ya ku ya nada air tu pedias lagi hari kena ada karan ku ya Mel. Amat menarik karannya tadi pedias tang ya nada air tu pemandu merinsak ku ya Mel.
1: Nanti ba aku punya kaku tadi Mel sama nada air nada karan segi ngasa stresnya
0: dua-dua ngasa stres
1: dua ngasa stres. Anda ngi bakal tin ada karan deh sem. Ya kan ada yang kan ada karan tu. Bisi ai ti malam tu kaku tu tadi. Bisi ai ada karan. Otomatik wifi rumah tu tadi tentu ya padam tutup. Lain telefon nak mana ya?
0: Episode Korea gak pernah ambis.
1: Gak susah stres.
0: Episode
1: gak hangat.
0: Episode itu Korea gak separuh dia. Saya panam tanya dia ni. Anak Maya tanya Maya nanya ni.
1: Ya segi gak susah stres meh. Si tegi nanti tua tu tadi pergi lah ke gawat pagi tu kat tino tu mau hangat le sem. Nanti bakal aku kaki ku kali bila besar. Yang ada karan dapat tiba bila pangking bekum ya kak semua sebut nanti aku nya
0: dapat
1: ingat deh lapan dia tahu jendela dia tahu kai bakal jendela kita subah neng tito terengak ke jendela takut nyamuk tama
0: aman mayu hati kenangi okey Serina Senai Janang ke pagi tu jadi baik ya aku ya men Mel agi nada karan agi uliah ku ya Mel hari ke nada hai ku ya nada karan uliah kena kelita lampu kelitanya ku ya nanti malam dan nanti nada hai tu ku ya semua pengawak ngaya di ku ya mana lebih agi menyikunuan tadi orang kengintu dapur bakau rindu bersumai berpandu ke utai semua ngaya di makyang laban ikan uci nama tu ke masuk utai masuk pinggai masuk lawak ke dekat di panduak nya guna kaik ne atau ke kita kena ngadang tu kaku tadi mel nak ngadang aiknya nadai nak ngadang aik deh nadai situ aiknya nama kena ujujuan tadi nanti semak pasarnya mai
1: ya alun pasar nanti pasarnya semak rumah tu sama nada aik tadi
0: sama kena nada aik situ lagi ke kadang tadi orang tadi ketamu aja pan mandi meh laban ngai di sio murang bau tadi mel kan nuan nurung ke pasar nuan ke bedau mandi kai ama tadi au magang penusahnya ne
1: de kalau ke pasar nak mandi sem
0: nanti nak lama tanya lah basuh muaw mentari meh jarang lah jarang
1: ne aku pasar aku selalu
0: selalu
1: tangku ke market
0: market aja
1: ke market aja
0: tang tanya deh batu cimua dulu
1: banyak kita
0: nadai kalau angkat ane ya lu pasar deh
1: jangan nadai
0: ini bertemu kau tanya nih bertemu kau keras ya mayanya karena bertemu
1: amai betul
0: maya dek benua sigarnya nadai dek tempat sang ya muah benua ngedau mandai benua musuh-musuh hanya dek maya dek pansang Noya ne.
1: Ya.
0: Okey, Kliron Midan Ari Pakan ke pagi tu abah ya ko ya nadai karan ga tu sah age ko ya ari kena dai ai nak sama ke tu kita siko-siko tu nak sama de ya. Labah rumah kami age bising ngembuan penai bersungai. Tau ba pakan ko ya nur mandai kak nyawa kai bisai ko ya besari-sari nanti nade karan tu sah mai ko ya mayo barang kena oleh dikena baka petiai SK pas ngau barang kebukai meh kena karan nya ba ya ko ya laban sida ya tau bisik penai de ko ya mel kira karan nade karannya ke pedias lagi ko ya bisik penai nyamai semua tikau kai menyukutua tadi bala sida priwa sida gari nya tadi tuci ja kai kian mandi pan nama terjun ja ke sungai.
1: Iya betul. Atau hari Dominic untuk tu Sam semua bela ngembuan pemedis tu DJ ko ya nanti nada ai tu sah ka bebelong ngin tu tai ya nanti nada karan ke petang tegaya meh kita kadang-kadang
0: petang tegaya mene apa sagam ke kita ini.
1: Aku ngenang nada karan tu Sam nanti kita nanti nada karan tu Sam bisi ai mande tu tadi ngena dilian mande nanti bersih ya saya ku mande nadai-nadai karan tu nak tampak dari pedak deh. Pernah bersih ya saya mandai. Aku pernah nama-nama kebuah. Semaka ke yang mandai maka besi karan tadi. Tengah rasa saya kena bersih.
0: Labang sudah terlebak besi api dari tadi. Nadai api tadi. Nantu nyamai deh. Nantu puas punya kau tadi tajak pan kita nya tadi sama kan tadi mandi kena air tadi ne atang nya meh laban nadai kita kita lebak bisi api tadi ndak terang. Okey nya okey tu sikut komen peninggal kita ba live tu mail live Facebook YFM kita mega oleh meda kami dua mail live ke pagi tu encik kumang nanti ba ya ko ya nadai hari ke nadai karan ngun nadai hai nadai hai tu saya hagi ko ya mel semua berguna ke hai ko ya lebih hagi ke bisi anak miat ko ya yang munyi ke tua tadi mel kak bira anak kak bira kak nusu kak mandi semua berguna ke hai maka ya nyak ke ngasuh stres kadang tadi setengah hari nadai hai pun dah cukup lama nanti dia tahu
1: Au. Aku bisi.
0: Au.
1: Kita ibu pernah dulu tu saya kan ingat komen peninggal kebuka itu
0: tadi. Okey, mayuh komen peninggal ke pagi tu. Terima kasih komen terus sanjung komen kita ke pagi tu. Hari Ricky ribut tu mel lelaki kirong petara.

0: Pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi why nanti berpansa. Agi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku menda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah mel udah besar nya gedung.
1: Catherine Charlie. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu ke sarut nama aja. Nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik aku ya so pak kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labai ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata sem hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan nak aku namanya lumik sampai tu nak ikan kau.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Okey, 2 pagi Y. Dia tu dah ngelala ikan Mel.
1: Ikan ke semua dempak yang ngelala.
2: Nyu suai ketamu dia tu ne jadi indah nyu ketamu nyu ngelala ke ikan nyu
1: nanya.
2: Nanya sida bala orang kejual ikan
1: ya, betul.
2: Ikan nama ikan tungkul ikan sardin nyu ngelala dia tu ne. Okey, 2 pagi Y kita berkenang ke bakaul ngau. Nadai ai tau ke nadai karan ni ke ngasuh kita stres lagi tau ke kini kita nyantari merisak lagi meh nemel bisik peninggal kita tadi madah ke nadai karan ke pedias lagi lepas tidak ya bisik pendai bisik kemadah nadai ai ke cukup pedih lah bang ada semua tak nak jadi magang.
1: Au nyawa tanya aku ketubah tadi di Sam. Nada air tau kena ada kanan.
2: Nanti bakal aku mel. Lama bunyi kenuan tadi. Mimit kita nama tau ke kejamban tadi berguna kai nanti nuana ngadang dari nadai ngandang ai tadi kak bira ngainya di lapan kita itu kai orang ke bebansa ke ngena tisu deh belap kena aja lapan semua ngena ai makai kak mandi ngena ai jadi ba aku tadi nanti nadai karan ya nanti nak lama aku tadi mel nanti nyo sarari sama kena tadi sama stres nanti sama lapan kita berguna ke kadang nadai karan, nadai line ke lagi ni. Nanti nadai, nanti di antara dua nadai pedias lagi ke, merinsak lagi ke nadai air tadi mel.
1: Nadai air ni.
2: Laban, okay semina bakal kita rindu orang lelaki pan, nanti bakal aku dia ke diri pan, bersumai ke lawak semua ada mel. Guna ke air tadi. Uci gari tadi kira tahu dudinya tadi ni.
1: Ya betul.
2: Maya kebisinya ke kita nuci gari tang berpandu aku tai tu ya nak uli hamat. Laba kita nyuka makai tengah hari ngolemai nanti nada ai nama terkena kita nyumai. Nanti semak pasar nyamai meh kita nurun aja ke pasar ni.
1: Ya betul Sam.
2: Okey anya meh aku nyawat tanya tadi meh. Okey.
1: Ngara ke peninggal nyentuk meh ninggal te ke Sam tadi.
2: Sama tersirat antara sama bukan ku Sam aku ya. Apa dia nak kau nyumai kau?
1: Hari Wesley snap tu. Nada karan, nada air, nada ngawak. Ya, pedis lagi, nada jalai. Kami berdua tu sekali ke kak ngalu ke pasar berjalan dengan air. Kya berkunci meli minyak. Kya tu enggak. Kya uliah mada bungai refleksia ba menua marudik itu. Tu orang ke sebana nadai nada jalai. Dengan jalan air.
2: Kanya-kanya topik bukai kini lah ni. Ayat kita main topik nadai jalai kan ni. Okey, Rita Jaya ke pagi tu nyadi inti ya kaya nadai karan nak ngawak kaya mel nadai karan nak ngawak kaya mel laban suah dia di menua kelia daun bisi karan kaya okey tang nadai air nya ke pemadu merinsak kaya ka ngirup berapi mandi semuanya berguna ke air makan kaya ka basuh kaya nak leh utainya lagi kuya nyu macam mayu wah kita nyu kan nyu mai ke kuya nya siko peninga kita ke sebana nadai ai merinsa age
1: okay. Ya betul
2: okey mami nini ke pagi tu nanti ba ya kuya ai nya ke madu berguna ba kita mensia kuya nak uleh hidup aku nanti nadai ai kuya mel ai nya ke diruap kita kuya dunia berguna ke semuanya ke gawa ba dapur babaso mandi indah semua atang dia tau kuya mel karan pun berguna kuya laban kita zaman dia tu nyau canggih aku ya dunia nyau macam berubah hari pan nyau macam panas terik angan amai berguna ke kipas ikon mah kita dia tu aku ya dia tu mayuh rumah panjai sama bakal bak negeri aku ya aman ni tadi berkena ke ikon
1: ya,
2: ngau kipasnya tadi meh kita nyau dah terlebak deh sekeliak laban kita ke nada ikon engkau kita nyau nak perasa aman kena dai karan ya tadi tinduk malam atau ke siang tadi agi pan bunyi ku aku tadi panas kelia nak baka dia tu ne mel panas dia tu lain namanya nancum tubuh kita
1: still get the same kan nama kita itu tadi baru panjang nanti nak karan pan tu stress got the same kan nama nanti baka kelia sebab bunyi kenuan sebab kelia sebab kita agi kena injan api kita kena injan api kita nak dai peti ais nak dai ngembuan teh bakanya kita dia di rumah panjang sebab lama kita nemu kita kena injan api nak buka 24 jam desem. Jadi dia tu rumah panjai pelabakku mayuh dah ngena datai karan. Bakal rumah panjai kami udah datai karan deh. Bisa petais dan bisa lawak kita. Nanti ada karan tu tadi.
2: Jai ke lawak
1: antara ni? Kasut stres laban jai. Kalau sekali subak sem. Mayanya udah gawai mayanya. Kodek sem udah gawai angkat tu tadi. Ini aku tahu tadi kesibuk aku deh sem. Kesibuk. Angkat hujan banget mayanya trip bilik kami aku deh sem. Trip bilik kami. Terpadam nama tu terpadam karan tu tadi deh terpadam bila banyak trip deh ya lu ngejuang ke petayas tu tadi kena ke lu nari karan nemu deh utah dalamnya apa buat kau deh okay terbuat agak kau deh sem nya bulat teh badia nya kami doy bala ku pulai kerah panjai mainnya kau deh lapa ini ku mainnya agak di sibu kami doy bala ku pulai kerah panjai sekali mana teh petayasnya kau deh sem penuh ngulat kau deh sem apa nanti ku ngelengnya kau deh sem sampai kesana tu gelek aku apa
2: mayu
1: wah kau deh sem kami doy nuci petayasnya mata berbulan lah petayasnya
2: nama ya kati boleh tambah lalat ya Mel
1: laban kai tambah lalat ya Sam laban daging tu tadi deh nanti udah lama nyau
2: nyau nyau
1: bulat ke rempo ya pernah ngau ulat mah sebab ke Sam kami doain nuci ke deh habis kontainer lawak semua nadai tu cuci nya lalu buai pagi yang tanya sebab deh laban tanya nyau udah bulat
2: nyau ya penanggul ya kita nadai nanti nadai karan nanti nyau kelalu lama ke tadi okay ya tu live apa komen bak live kita ke pagi tu Shilawi Lala ke pagi tu selamat pagi Shilawi Lala nanti bayau ko ya merinsa agi ganti nadai air ko ya mel laban air tu mayuh guna bak kita deh nanti karan tu ko ya bak ya tau nak ngawak mimit meh laban ti malam ko ya uleh kena lampu pelita lampu picit tang ai tau ko ya ngai nyadi amat ko ya laban enti ba menua sida ya ba semawa dia nadai hujan nadai ai meh ko ya apo lebuh terkena kemaya bisik pengerami cukup merinsa ko ya mel laban nadai ai kena baso nadai ai kena bira nadai ai kena masuk pinggai mangku ngintu tai urang ka mayu ko ya ya ge bisik temuai amat aku ngasai ke ya mel tang enti nadai karan ku ya kira bayak ke meh uleh tengah ugau lampu picit mekitai ku ya tanah ada air tu semua pengawak nya di magang ku ya
1: nya segi amat nya sem nya men bakal roh panjai kami deh pai datai air perintahnya sem makin kena air sungai deh enti bakal musim pengrami de sem segi nadai datai ma ai nak kuat ai dabo mai orang nguna de tengena ai hujan laban kan kita di rumah panjang itu tadi bisi diberi perintah tong ai nya de sem ngena tong ai nya di timbang ngena ai hujan ngena ai nya
2: ngena ai hujan anja mai
1: ngena ai hujan nya aja
2: mai hujan seminggu nya nadai mai
1: nadai ente baka di bisi pengawak atau ke penusih rabat semua segi berguna ke ai nya mai
2: betul
1: bisi pengawak semua bisi sekali nya tadi habis ai betuang laban bala kelu mayu ah habis hujan kena dai ai payep na dai amat terpenuh singkinya ngepingai sama lemah masaunya nyau baka kami ngepam ai sungai ngena ya ke pengepam kene generatornya
2: ngepam ai tadi minta dai kena masuk ngepam basuh tadi
1: ya ya pam bumba nya kita nya pam ai sungai
2: ya bisi pam ai empur eh
1: ya
2: cukup pedes lah lebih ke bisi pengawak
1: ya betul
2: orang mayu laban berbasuh kutai ke mayu bala ke mayu pulai
1: ya gari lagi sem
2: gari lagi
1: kan usianya lembau sem
2: nanti kita pulai kulau lagi kayaknya semai adobi nya deh adobi di pasar nanti kita di pasar nyamai main tadi nih anjuang aja ke adobi tadi nanti kita nyepulai kulau dini ngiga adobi kulau dian
1: ya nanti bakal kami bajulau dia ada sem lembau medekan nganjung gare deh ngaga sibuk sem
2: jauh diri menyane.
1: Ya nanti tu santai-santai aja. Nah, ya jauh saya bisa dalam 45 minit kena deh. Nah, tu datang sejam ya. Tadi datang pasar Sibu Jaya. Nanti datang sejam.
2: Hari-hari dengan juang ya. Pama diri.
1: Lembau.
2: Lembau. Aau. Nuan pu ke bedau mandi. Keras lagi. Kawak ba tanya nya. Bado bihinya.
1: Engkau sem tu sem pasang keras sampai mandi. Hari tadi yang nyebut.
2: Okay. Angela Cemrin ke pagi tu Mel. Nanti ya aku ya. Nah, dua-dua sama stres ku ya Mel. Nadai karan stres, lalu nadai lain telepon ku ya. News rentak dia tersubak. Nanti nadai karan. Karan aja kena dai dia tu nyung rampit lain telefon ku ya. Nan si aman. Kena mana laba wifi nya berguna ari karan ganya tadi lain email. Ai pedis semeh ku ya kak baso kak melabur pedis ku ya. Ai timbun kena dai kena nyumai ku ya. Laban ada ngadai ang ku ya. Nanti sejam dua bayak kage nya nyo setengah hari ya kai para ya ku ya. Nanti ai tuangnya nak cukupnya nak mel
1: nak cukup
2: kena nuan berbaso ku tak boleh kelimat mana tadi
1: ya ku ada setung yang kena nak siko aja
2: lalu ya jampu ne
1: ya kelimat nak ngana ya ke ai ke dina dai nak mendi
2: sida yo kan yang nemu te ke nada ai
1: iya betul
2: nak apa sida yang nak ngerja pengawaknya ne mel
1: ya laban sida ya dia to nyamai menyikuran nak bakal kita subat kene ke buka ja payap lalu bisi ai kita subat di rumah panjang buka payah rendah air.
2: Bisa air.
1: Ya. Masuk pinggai sebab bakal kelima kami itu. Sebab kepala tangga masuk pinggai sebab Sam.
2: Nyaman-nyaman.
1: Ya.
2: Okey. Tu join us tulang. Nanti ya stres lagi. Nanti nada air kau ya Mel. Tu saya hamai kabira kau ya. Nada utai kedak berbasau. Nyak meh ke utai ke pemadu merinsak kau ya. Kak bertanjah kejamban ukanya main bira kau yang nak sengkilau kertasnya kau yang lain nasai kau laban nang kita itu nang segi nak ai baso kau ya tusah kau bilang tidak ada ai kau ya karan atau kira okey lagi kau ya lagi pan kita dia tu bisi solar kau ya aman kenyata deh nanti lampunya deh kita dia tu bisi lampu solarnya kira terang lagi meh nanti ada ai di ni deh ngiga nampak ada ai nada ai punya
1: ya betul. Okay, Sasha mana tu Sam ya? Nanti aku dua-dua ngasuh ke kasak ku ya. Laban, nanti nadai karan semua nak uliah kemayari itu ku ya. Internet, wifi nadai, filter air nadai, kaya pun air sama megak ku ya. Semua utai kan jadi magang di gagal. Air nadai pun pedis, karan nadai pun pedis.
2: Dua-dua pedis.
1: Ya, dua-dua pedis.
2: Oh nama ya tu nombor satu ai, nombor dua karan. Oh nya aja sawat ya.
1: Intinya sawat ya tu ngau Patrick Francis tu. Nada ai, nada karan. Nada tahu yang.
2: Jadi merinsak ke yang nama.
1: Jadi ada Sam. Engkau makan Sam.
2: Sama. Rinsam. Nada yai, nada tahu yang nada karan dia magen.
1: Dia magen.
2: Pekes nemu. Ama merinsam nih. Nada guna hidup. Okey, Salisha Ganyun ke pagi tu nanti genang tadi mel. Bisi nada yai, nada karan. Bisi tahu yang baik magi mel. Jangan ada ai, nadai karan, nadai ketahui akai. Okay, stres lagi. Lupa aku mel. Masuk hospital mi gila.
1: Nadai ke. Bisa kapan kerja? Nunggu aku tahu deh.
2: Aku
1: okay.
2: Okay, kena.
1: Nadai tahu yang nadai masalah ya.
2: Okay, gak borongan nih. Okay, Angelina Candice ke pagi tu. Nadai ai pun cukup merinsa lagi. Kau ya hari nadai karan. Kau ya laban mayuh berguna ke ai. Kau ya hari berguna kekaran kau ya. Okey, nanti mel.
1: Aw, baru refresh tu Sam.
2: Okey, tu Cheng Suni Asraya kade refresh telefon nanya ne, telefon baru ne mel. Okey, Cheng Suni tu jaku Melayu tu aku ngalih ke jaku Iban ne. Mun kami kau nanti iya kau ya nadai karannya ngasuh stres lagi kau ya mel. Laban semua pengawaknya nak nyadi makai yang kau ya apa aku nade ai kau ya tu kelebih haki maya nuci kari kau yang enam sin gak kau ya ne udah berumur tu kau ya nyulembau amat bebasau kena jari kau ya nama tu nangga rasi uliah gak ba dapur kau ya kadang line internet pun alo nadai kau nama nadai karan nya ari Cheng Suni peninggal kita ke pagi tu
1: Eki bunga cempaka tu Sam kau ya nyamai lagi nadai karan ku ya nanti kita ka berapi ngena ada puges kia pedes saki ada IDJ kia kita ka berak pan ngena ai magang nanti bisi nanti baka bisi anamet ka mari mandi pan pedes nya ngasuh kita stres kia baka betul. Kami ke pulai gawak tu tadi kia ba menua madi inai ku ba lawas kia cukup pedes nadai ai kena berak ku ya laban ai sungai jauh dari rumah panjai ku ya aku nangira DJ ngena ai beli dalam botol kena beba semua kau ya.
2: Kena butul, kena mineralnya. Makanya, mana yang kena mineral nih?
1: Pemaga hari Juni band tu saya sudah tadi berdau nih.
2: Berdau.
1: Juni band kau ya. Nanti bak ya kau ya. Aku milih nadai karan kia hari kena ada ai DJ kia. Berdau lama kami dimiri nada ai kau ya berkelimat amat kia kena ai kau ya. Nanti bisi hujannya main kak bertimbun ke ai kia hujan. Air hujan kia pedes nada air speko. Tu ia kesidak ia ke dimiri serinya tu Sam ne. Yang sedak dimiri serinya bapa hari sedak nada air serinya bisi datai mendua hari Sam.
2: Bisi bisi ne. Lama diri kalau
1: lama diri ne.
2: Hari tenya lebonya ne, batang payapnya ne, penanggolnya, sekarang kenya lebonya. Saya kau terpaksa ke berita cemel.
1: Ya, tang penanggung ada airnya mayanya. Sekarang sudah dipadah tumu. Saya tak boleh nyedia ke diri. Nanti kita itu tarik nada air. Tengenyet nada airnya ke pedes sama air.
2: Kita nak nyedia ke diri. Okey, Reynald Thomas, berapa tua berperindang pagi temel? Bah tahun 2026 tu, dua-dua mesti ke bisik. Berguna amat nyukuya, dua-dua nyukuya. Nanti bakal orang ke bisiknya ke diri sebilia ya ke sakit. Berguna amat ke karannya. Amat kena tadi mel. Air berguna, karan guna. Laban dua-dua tu basic facilities ku ya. Okey, hanya peninggal kita Reynald Thomas ke pagi tu. Lagi mayuah kebenar ya komen. Lama dah tua pejakut ni mel. Berperindang dulu ke pagi tu. Hari Ricky L. Laban bisik peninggal kita minta tebah ke lagu hari Ricky L pagi tu. Atau lagu Jual Mahal.

0: jual mahal Ricky L ke pagi tahu. Okey, lagi macam komen peninggal kita. Nadai air tahu ke nadai karan. Ni ke stres lagi. Ni ke merinsak lagi. Namel.
1: Lili yang teni, kaya apa aku nadai air. Semua utai nak uliah di kerja. Nanti nadai air.
0: Okey.
1: Pemaga hari pulin kio koya nanti abaku koya nada ai apa dia sagi koya ari kena dekaran koya laba nanti nada ai semua pengawa ngai nyadi diadu koya
0: aman. Semua berguna ke ai maka yang
1: iya betul
0: biaki apa dapur ne mel.
1: Eki anak Peter tu Sam nanti baku kuya sama-sama pedis nadai karan ngau nadai ai. Nanti nadai karan pedis lagi ke laban ngepam ai ngena ngepam ai ngena karan kuya.
0: Tu
1: Sam no jauh hari negeri itu. Laban bakal orang ke kini kan ngepam ai hari kini orang nganganya periginya. Sikit ngena generator de Sam ngepam ai. Nanti nadai karan ai boleh pam.
0: Boleh masuk. Hari peguang tadi ne.
1: Ya ya boleh tama ai.
0: Aku berguna ke aku ngepam ai tadi Indian ya tadi berguna ke karan tadi ne.
1: Ya betul.
0: Okey, Pauline Kio ke pagi tu sepi ya koya pedias lagi nadai air koya mel hari ke nadai karan koya nadai air semua pengawak ngai nyadi magean.
1: Iya, udah baca aku tu.
0: Oh, udah hantar email. Okey. tu Sada Demun udah ne.
1: Apa
0: tau? Okey, Sada Demun ke pagi tu hari maruh baruah kelili ko ya nanti baya sigi nadai ai me pedia sagi ko ya mel laban ti nadai ai sigi inda tua ya mod mod ko ya na ulih ngaga utai ke di dapur ko ya pengawal berdapur alung rampiat sida ya me ko ya okey nama de mel stres ba mel ka babaso ka nuci ka nyumai nya lagi perut ke kamakai lagi ne alung rampiat kami tau me ko ya ukainya ku kenyaga payap ai ni kuya kagai aku nadai karan ke laban uliah begumpuruk diri sebili ya beranau begagai nadai betungak mua nadai betungak ketelipun
1: ya betul
0: kan lucu gitu ne aku nadai karan ya aku jadi mangsa orang ne
1: nadai ai ya jadi mangsa aku
0: nadai ai aku kagai aku nadai karan hari nadai ai nanti nadai ai gak usah setidaknya merampiat orang.
1: Okay, Agnes Ina Rubian tu Sam pada waktu ini. Jadi bak ya kia tu saya lagi nada ai semua utai ngena ai magang masa ai irup ai kuya bak zaman pengguna ai kuya jadi karan banyak mimin kuya nada karan kita bisik bisik solar kuya
0: ya meh bisik solar nanti lampu nya meh. Eri Miri pelabak aku ke penudi tu Nemel. Bak ya sigi maya nada ai nya meh kengasuh stres lagi kuya semua pengawak ke kerja baru meh terjang kal makai angku yang tin ada ai antin ada karan bayar ke meku ya bisik sula kena nganti lampunya antin ai deh ku ya mel bisik mai mineral dijual orang ku ya napa tuan ke tiap hari meli mineral kena nyumai kena bebaso mandi deh ku ya dia tu pan benar napi penguji nada ai kami di Semanggang di tu ku ya tiap hari beruman kerja pengawak nangi kain ada ya lu gambar stok air mineral ya, Mel. Datau nadai tu ku ya. Amat ngasai ke diri. Laban menyikunuan tadi rumah kami di Mel. Laban rumah panjai baru. Nadai, bedau datai air. Cukup merinsa. Aku laban ke ngasainya, Mel. Lebih lagi maya bisi rabat atau ke bisi pengerami, bisi gawai. Kena cukup pedias. Laban orang maya datai deh. Maya datai kita nyempan dua kutai ke semua air nadainya, Mel. Tang kita boleh minta ke hari perintah. Ngasuh sidak nganjung air. Sidak ya sikit nganjung air. Madah ke kita bisi pengawak, Mel. Sidak ya bisi nganjung air. Kita kena lurin. Okey, jadi kira nakanya meh peningah kita berkenang ke topik ke pagi tu semina kena kita santai-santai aja meh pagi hari tu ne mel ngerecah ke pagi hari hari satu apa nak kita sama nemu hari satu tu kak lembau-lembau ngepun ke minggu deh
1: ya betul mandi blues kurang
0: lapan kita ikut dah hujung minggu jadi hari satu kita bisik kak lembau mimin meh nurun kawak okey tajap pihak terima kasih mayo ke komen kita angka bisik dah sempat baca bisik nyapa kami dua email meri selamat pagi. Selamat pagi semua.
1: Ya, betul.
0: Bawa awak ke Bukai lah. Mai topik ke Bukai ke, Mel?
1: Terima kasih, Magak. Ngagi peningai, yuk udah mendak kami doi Sam live pagi tu. Bawa Facebook YFM Iban. Terima kasih ke sukong kita. Udah lepas tu lagi, dia kita dekat mendeng ke berita. Utama 9 pagi, yang kali tepuk terus hari Kota Media. Angkasa Puri. Ya. Dah nak kita dekat bergulai ngau. Pengelola program kita ke Bukai bawa Y19 dan lepas tu lagi jadi ngoto mumpuk dulu ke benda Sam baru kita bawa ke Bukai.
0: Ya, harap ke Karan, harap ke Aik bisik meh. Dari penanggol ni Mel.
1: Ya, betul.
0: Ngambil ke kita sama oleh mandi, sama oleh ngerja pengawal ke pagi tau. Okey, bertemu baru bawa awak ke Bukai. Bye-bye.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi, syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lelok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni, dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pam.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Masa diesel pun bagi IC aja. Ya, RON 10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan

0: yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
1: Wong Kahwo. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebar Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Teo menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baharu yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom sama-sama kita melihat dan mendengar tentang kisah jiran yang baik. Subhanallah. Seperti mana baginda Nabi menyebutkan An Abdillah bin Amru radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal khairul jiran 'indallahi khairuhum li jari. Artinya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiran yang terbaik di sisi Allah ialah mereka yang paling banyak berbuat baik kepada jirannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita nak jadi jiran yang terbaik. Moga-moga ada kebaikan dan manfaat yang kita sebarkan kepada jiran kita setiap hari. Antaranya, jom sama-sama kita bermotivasi untuk amalkan 4M supaya dapat menjadi jiran yang terbaik. Antara M yang pertama, mengambil tahu. Kita sentiasa mengambil tahu apa yang berlaku dalam keadaan sekeliling, sama ada jiran kita memerlukan bantuan atau jiran kita memerlukan nasihat dan sebagainya. Ambil tahu. M yang kedua, membantu apabila susah. Subhanallah, nak jadi jiran yang baik, nak jadi orang yang terbaik, bak kata Nabi ataupun Nabi sabdakan ini, maka bantulah, membantu dan melihat keperluan jiran kita yang berada di sekeliling. Dan M yang ketiga, memaafkan bila salah. Jiran juga manusia, maka bila mana mereka melakukan kesilapan, lapanglah dada untuk memaafkan. Dan M yang keempat, meminta maaf jika tersilap. Kita juga manusia, berpotensi untuk melakukan kesilapan. Maka M yang keempat, nak menjadi jiran yang baik, M yang keempat, meminta maaf jika tersilap. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita menjadi jiran yang terbaik. Moga-moga jiran inilah nanti juga yang akan menjadi saham akhirat kita, yang akan berpimpin tangan untuk sama-sama masuk syurga Allah. Jom kita menjadi jiran yang baik untuk jiran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu baru.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi ini hari Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Semestinya anda bertemukan Izzah 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan waktu sekarang 9.30 minit pagi, diharapkan anda berada dalam keadaan sehat yang ceria. Hendaknya untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang tengah memandu, tak kira ke mana jua destinasi anda untuk pagi ini, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan mungkin ada yang kurang sihat, ada yang demam ke, batuk ke, sesama ke, Izzah doakan agar anda cepat sembuh ya. Kalau sakit tu masih lagi melarat, tak sembuh-sembuh, dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan anda. Dan Izzah nak kongsikan juga untuk anda di sini ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Untuk pagi ini Sri Aman dan Betong tiada hujan, dan pada sebelah petangnya pula Sri Aman dan Betong ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malamnya pula Sri Aman hujan di beberapa tempat, Betong tiada hujan. Kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km per jam. Dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan seperti biasa, untuk jam yang keduanya nanti kita akan bersiaran menerusi info ekspresi. Apakah perkongsian yang akan Izzah kongsikan untuk anda menerusi info ekspresi nanti bersama dengan rakan kita dari Sarawak FM. Sama-sama nantikan sebentar untuk jam yang keduanya nanti. Dan tepat pukul 10 pagi, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan dengarkan untuk anda, kita berhibur dahulu dengarkan lagu ini.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Simplemente al.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: MHz.
1: Terima kasih kerana mendengar Seriaman FM.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
3: Lagu-lagu menarik,

0: calcular 5 megabytes. Esquece a infância.
1: Tebak bak dia suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh. Ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan akan mengakibatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Amerika dalam pada itu mendakwa telah menyerang beberapa sasaran ketenteraan milik Iran. Ia susulan ancaman berterusan dibuat Tehran terhadap kapal dagang di selat berkenaan. Iran pada masa sama telah membalas serangan tersebut dengan menyasarkan pengkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui berlaku gangguan bekalan bahan api di beberapa wilayah negara itu ketika ini. Susulan itu, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan bagi memastikan bekalan bahan api domestik dapat diagihkan secara lebih stabil. Putin berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai kanan dan syarikat tenaga utama Rusia. Beberapa langkah juga telah diambil termasuk meningkatkan kapasiti operasi kilang penapisan minyak. Seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela. Kedua-dua mangsa dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat sebelum dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez memaklumkan angka korban kini meningkat kepada lebih 1,400 orang manakala ribuan lagi masih hilang. Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephanie Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. 11 maut selepas sebuah pesawat ringan terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Nancy-Essay di timur laut Perancis semalam. Pesawat berkenaan dilaporkan digunakan untuk latihan terjun payung. Mangsa terdiri daripada seorang juruterbang serta 10 penerjun payung. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan bandar Tublin dan hampir merempuh beberapa kediaman berhampiran. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ostekio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda dan Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan walaupun meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Sementara itu, pemain pertahanan Brazil, Marquinhos, yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan berkenaan. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil bakal banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 3-2 Rabu ini. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Expressi.
1: Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Sembah ekspresi untuk pagi ini. Seperti biasa, untuk hari Jumaat, kita untuk hari Isnin, maafkan saya tu, hari Jumaat. Untuk hari Isnin, kita ada info ekspresi dengan Sri Aman FM untuk hari 29 Jun 2026 bersamaan 13 Muharram 1448 Hijrah. Aida pagi tu bersama-sama dengan anda. Okay, seperti biasa kita orang selalu dengar DJ Azaz Azmi setiap hari Isnin. Tapi untuk hari itu, kami menggantikan DJ Azaz untuk info ekspresi. Dan seperti biasa, setiap hari Isnin, kita akan bersama dengan Sri Aman FM. Nah, dah pun berada dengan kita hari itu, DJ Iza. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Aida.
1: Ya, selamat pagi Iza. Ya, lebih lamanya kita dua si bersuai Iza.
2: Oh, lama rasanya.
1: Rasanya kami rasa dalam bulan Yatik saya ada, bulan Sigit pun rasa saya ada juga nak. Oh,
2: saya ada bulan-bulan kan? Sebelumnya
1: je. Sebelumnya pun saya ada. Rasanya last kita duduk bersua bulan puasa. Betul si?
2: Betul.
1: Okay, apapun Iza. Sihat tu itu? Lain bunyi suaranya itu.
2: Hari itu package ada.
1: Package?
2: Biasalah musim lah. Musim durian, musim apa.
1: Ya.
2: Cuaca lagi. So, package diberinya package sekali.
1: Pekes kali. Kita tu banyak gila makan durian kali nak.
2: Oh,
1: musim durian sinun ke?
2: Musim durian murah-murah aja. Musim dengan buah dabing lagi, buah durian lagi.
1: Aduh, selama lagi adalah keluar buah rambutan nak. Oh,
2: nah, bila mana? Ada durian. Dah ada, tapi sebenarnya dah ada. Dah ada mula.
1: Apa sikit-sikit? Apa nama? Mangostin? Apa ya?
2: Buah manggis.
1: Manggis.
2: Mangostin, okey.
1: Benar kata doktor. Buah manggis. Okey, pagi tu Iza, kami langgar kita macam ada peneman pagi tu.
2: Betul Aida. Seperti biasa, si lain sibukan Dr. Miruna dari PKB Sri Aman. Dan tajuknya Aida yang nak dikongsikan kepada pendengar kita pada hari tu, sebelum tu nya berkongsi berkenaan dengan penyakit macam-macam jenis penyakit. Hari tu nya nak berkongsi berkenaan dengan Malaysia menuju negara tua, implikasi kesihatan. Dan untuk memulakan mukadimahnya, kita nak serahkan teruslah kepada Dr. Miruna. Okey, silakan doktor.
3: Alright, terima kasih Puan Iza. Selamat berkenalan Puan Aida. I think first time kita bersama anak.
1: Ya, first time. Memang
3: first time. Kami sebenar dua bersama dengan kita. Selalu seperti yang dimaklumkan Cik Azaz lah.
1: Betul.
3: So, topik kali tu kami memang si mahu lagi lah pola pasal penyakit. Semua orang dah leju bah dengar pasal cakap penyakit je. Tok kami nak fokus kepada ke arah maklumat yang lebih penting, di mana kita nak melihat kita ni sekarang negara makin maju, kesihatan makin bagus. So bila kesihatan dah makin bagus, tempoh riwayat seseorang pun makin panjang. Sekarang ni Malaysia sekarang menuju ke negara tua. So apakah implikasi dari aspek kesihatan disebabkannya menjadi Malaysia negara tua? Sebelum saya pergi dengan lebih mendalam, saya nak fahamkan dulu dengan kita orang lah apa yang dimaksudkan dengan negara tua. Sebenarnya ada tiga skop utama lah. Satu adalah tiga pembahagian actually. Satu, negara menua. Kedua, negara tua. And ketiga adalah negara sangat tua. Ada yang sangat tua. Apa yang membezakannya? Okay, cara kita hitung tu, kita ambil populasi negara. So bila ada, katakanlah negara tu ada 100 juta penduduk. Dari 100 juta penduduk, kita akan aturkan umurnya. Kita ambil yang paling tengah umurnya apa. Alright. So bila aturlah dari umur setahun sampai ke berapa banyak lah yang pun jangka hidup di sini. So kita hitung orang yang paling tengah, orang yang ke 50 juta tu, consider orang yang paling termiddle lah, tertengah-tengah ya. Kita tengok siapa umurnya tu. So yang itu kita akan katakan median umur, umur pertengahan tu. Okay. So bila kita lihat umur pertengahan itu dan kita tengok yang itu makin meningkat. Kalau dulu-dulu orangnya muda-muda, nembiak kah ataupun umur 20-an, 30-an. Kini tu nya makin menjadi orang yang tua, 40, 50 sudah sekarang ini. Dan satu lagi, bila kita tengok populasi sesuatu negara itu, berapa peratus penduduknya adalah umur lebih 65 tahun. Bila kita tengok macam tu, di sana kita dapat mengkategorikan sama adanya negara menua, tua atau sangat tua. katakan dalam satu negara itu rata-rata 7%, kita ambil cut off-nya sebenarnya 7%. 7% penduduk negara itu adalah orang yang umur 65 tahun dan ke atas, yang dipanggil negara menua. Sedang menjadi tua lah ya. Okey, sekiranya dah mencecah 15% penghuni negara tersebut adalah berumur 65 tahun dan ke atas, tok dah dipanggil negara tua. Dan apabila 1/5 ataupun 20% dan ke atas penduduk negara adalah orang yang berumur 65 tahun ke atas, itu adalah negara sangat tua. Macam itulah kita tengok. So dia sebenarnya bila lihat, dia memang sangat penting dari segi statistik negara lah. Yang pihak bancian yang dipolaya kan dia datang nanya siapa dalam rumah, berapa ramai, siapa umurnya, untuk membantu. Sebenarnya sangat penting benda-benda tu. Di sialah kita dapat maklumat berapa peratus penghuni dan di mana kategorinya. So kalau dilihatkan kepada Malaysia, kita sebenarnya negara menua, masih belum capai ketua lagi. Tapi dijangkakan pada tahun 2025, tahun lepas, umur 65 tahun ke atas adalah 8%. Dan lebih 7% automatically kita sudah jadi negara menua. Dan kita di Sarawak, di Tok pula, kita dah 9.1% penduduk Sarawak pada tahun 2025 sudah mencapai umur 65 tahun dan ke atas. Kita kalau dibandingkan dengan satu Malaysia, Sarawak lebih tua sikit lah. Tapi sebenarnya bacaan tu pun Aida dengan Izzah, kita boleh tengok by, kan datanya ada dari statistik kan, kita boleh tengok dari setiap negeri, setiap bahagian, setiap daerah pun kita boleh nanggaya. So bila lihat secara lebih khusus pula, kita tok ni kan Sri Aman kan, hari ni saya bagi wakil RTM Sri Aman, so kenalah fokus dengan Sri Aman sikit kan. So Sri Aman sebenarnya dah 13.9% sebenarnya adalah warga 65 tahun ke atas. Dan di Malaysia, kita sebenarnya kita boleh panggil daerah yang paling tua lah, walaupun belum sangat tua, daerah Lubuantu kami orang tu di Siaman sebenarnya sudah 15.7% penduduk daerah Lubuantu adalah orang 65 tahun dan ke atas. Maka memang Lubuantu adalah senior citizen lah kiranya. Terpaling senior buat masa tu. Right. So, okay, itu adalah mukadimah untuk saya terangkan apa yang dimasukkan dengan menua, tua dan sangat tua. Syukurlah buat masa ni kita belum sangat tua lagi lah.
1: Sangat tua.
3: Belum sampai si lagi. Akan tapi kita menuju ke sana. So kalau Sarawak kita masih menua, Lubuantu sudah tua. Bila Sarawak dah capai tua, Lubuantu kalinya sampai sangat tua sudah.
1: Sangat tua sudah.
3: So betul. Itulah kita perlu lihat juga. Ya, betul, benda ini terjadi. Most important dua benda lah. Kenapa boleh terjadinya orang lebih menua, lebih tua di top. Satu, kadar kelahiran sudah berkurangan. Dulu-dulu orangnya satu keluarga ada 10 anak, 15 anak. Kini tu siadaan macam ada lagi. Kita paling-paling satu keluarga dua maksimum, dua yang kami nanggar pun tiga, empat je. Selebihnya memang bukan kita tidak mahu, tapi tak mampu.
1: Sendiri ekonomi.
3: Exactly. Ekonomi ibu bapa yang terjejas. Dulu kena setidaknya mula banyak anak. Ceritanya sebab dulu kita orang tu banyak bekerja di ladang, berkebun. So dia siadalah dapat menggaji orang dari luar negara lah. Kini tu yang kita import orang dari negara luar. Tapi dulu-dulunya memang keluarga sendiri je yang buat kerja-kerja di kebunnya di pun. So bila masa itu lebih banyak anak, maksudnya lebih banyaklah orang yang boleh bekerja. Dia boleh tambah produktiviti kebunnya punnya pun, tanahnya pun. Tapi sekarang kita dah si macam ya. So maka kita dah lebih fokus juga. Satu, dah kurang kelahiran. Kedua, taraf kesihatan makin meningkat. Dulu-dulu orang demam-demam pun boleh meninggal, kita tak tahu apa puncanya. Tapi sekarang si macam ya, orang yang ada masalah kesihatan yang macam kanser pun dapat disembuhkan. Dulu ni lah adanya rawatan untuk kanser. Semua orang tu tidak tahu apanya. Kata umur
1: apa kanser?
3: Belum ada benda tu. Taraf kesihatan sudah sangat meningkat. Kualitinya dapat diperbaiki dan boleh disampaikan ke banyak kawasan pedalaman. So maka kita dapat memberi rawatan dan memanjangkan riwayat seseorang orang ya. Itu menyebabkan dua konsep kenapa kita, bukan hanya Malaysia lah, banyak negara lain juga makin juga menua. Negara macam Jepun semua, saya rasa dia dah level sangat tua kali. Dah lah setidaknya saya dah lagi mula anak lagi. Dan dia punya health treatmentnya lebih canggih. So lagi tua dari kita semua. That is just an opening lah. Dah boleh faham apa itu negara menua, negara tua, negara sangat tua.
0: Sangat tua.
2: Okay, doktor. Apa pentingnya untuk kita di Sarawak tu?
3: Okay, kalau kita lihat benda ni kenapa dia penting di Sarawak, kita kena fikirkan berbanding daripada negara lain maupun di negeri lain, terutama jadi Senanjung. Kita tahu Sarawak sebenarnya tanah kita luas. Nang luas, sebesar-besar satu Senanjung. Tapi kepadatan penduduk kita tidak sebesar ya. So maka kita tersebar. Memang jauh. Kita macam mungkin di Kuching kepadatan penduduk untuk 1 kilometer tu tinggilah. Mungkin kita lihat di daerah-daerah lain ataupun bahagian lain, saya ada macam ya, kita semua sharing satu rumah dengan ke rumah lainnya nang jauh juga. Dari especially yang melibatkan rumah panjang. Walaupun disebut rumah panjang dalamnya banyak orang, kini itu kita nanggar dalam rumah panjang yang tinggal pun semua yang tua-tua aja. Saya ada lagi yang nembiak duduk sia. So bila dia berkeadaan yang sangat jauh-jauh, kita nampak dan yang tertinggal adalah orang tua di rumah panjang dan kawasan pedalaman. Dia memakan kos bila kita nak dapatkan kesihatan punya follow up. Contohlah sekarang ni, kita memang tahu bahawa semua, kita banyak tahulah penyakit tidak berjangkit, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, yang tiga serangkai ya. Walaupun anda berduduk di pedalaman mana pun kini tu, semua orang berisiko juga. Dan data statistik dari pihak kesihatan pula menampakkan bahawa rata-rata 15% warga Malaysia, tak kisahlah nya di Sarawak ke, Sabah ke, Senanjung ke, 15% daripada warga Malaysia ada kencing manis. Setiap satu orang dalam tiga, kalau ada tiga orang, seorang dalam tiga orang tu mesti ada darah tinggi. Begitu juga dengan masalah kolesterol. Dan isu obesiti pula, 50% negara kita ada masalah obesiti. So kita tahu yang penyakit itu hanya sekadar penyakit berjangkit yang sering kali kita bincangkan lah. So bila ada penyakit kronik sedemikian ya, memang kita tahu dia penyakit kronik yang tidak dapat diubati. Dia akan berterusan rawatan. Makin lama makin perlu mendapatkan rawatannya, si macam yang demam yang sekejap macam kini tu kan Puan Iza tengah package demam, batuk-batuknya tu mungkin dalam seminggu duanya akan okey. Saya ada lagi kesan sampingan yang panjang. Tapi untuk penyakit kronik tu kesan sampingannya akan berpanjangan. Memang perlu dimakan ubat, perlu langkah dengan doktor, perlu ambil ubat, jumpa farmasi. Kadang-kadang bila gulanya si kacak macam kini tu kan, durian dah makin banyak, semua nak menjamunya durian. Dah tengah sangat murah kini tu. So bilanya makan banyak-banyak, gulanya naik,
0: gulanya masuk hospital.
3: So this, benda tu memang seasonal bah. Siapa yang tidak mahu tertinggal bila durian tengah murah-murah, tengah nyaman-nyamannya. Bohong, tiap hari beli. Mungkin kau si beli, ada juga anjung datang ke rumah FOC lagi, sanggup beri COD. Kami pun hari ada orang nanya, doktor kami ada jual durian, maukah? Kelak kami hantar pergi ke rumah ibu lah, kelak aku buka sekejap dah ada cukup tak. So dan kita tak dapat, bukan kata tak dapat kawal nafsu, tapi bila benda tu ada depan mata, seasonal, semua kita nak juga. Tiba-tiba bulan 8 ada durian, semua orang tahu bila masa kita bulan 8 ada durian sebelum tu kan. Kini tu masih ada lagi durian. So kita ambil peluang juga. Tapi implikasinya bila makan, walaupun makan seulas dua ulas, ada yang makan sebiji dua biji lagi, memang dia akan menaikkan gula, menaikkan kesannya nanti. Dia boleh kena, lebih senang untuk kena jangkitan. Dan sekarang cuaca pun kejap panas sangat. Kayak tiba-tiba hujan lebat. So dengan perubahan yang makin berlaku ini, kesan sampingan akan terjadi juga dengan penyakit kronik. Di mana dalam pesakit yang ada, seseorang yang ada penyakit kronik ditambah dengan penyakit berjangkit, dia akan memudarat kesihatan. So dalam long term memang akan ada implikasi. So orang tua-tua ni bukan macam kita yang boleh senang angkat jalan. Kita pun sekarang umur 30 tahun pun dah sakit merata-rata sekarang tu. Apatah lagi kalau dah umur 60, dah 70 lagi. Bilanya sakit, siapa nambah kereta juga? matanya si jelas gila. Lepas tu tangannya pun bergetar-getar. So nampak kaitannya lagi menyusahkan dimpun juga dan membahayakan orang persekitaran. Maka kos perbelanjaan untuk membawa orang tua-tua ni pergi ke hospital, siapa yang nak bawa? Kita tak ada grab yang proper. Kawasan pedalaman, siapa yang ada servis grabnya? Kadang-kadang kita carta juga dari mungkin daripada orang ketua kampung ke orang kampung lain. Tapi si orang nak pula untuk FOC, mestinya akan minta bayaran.
1: Semuanya bayar.
3: Kawasan
1: lebih baik di luar bandar. Kita pakai diesel.
3: Lagi mahal.
1: Lagi mahal.
3: Betul. So benda macam ni, kalaulah anak sendiri yang nampaknya pergi, okey, anak perlu ambil cuti. Siapa yang nak jaga kat rumah? Belum lagi pasal orang tua yang katakannya dah kena strok. Tak semestinya orang tua, orang muda pun boleh kena strok kini tu. Bila saya bagi tahu kencing manis, darah tinggi dengan kolesterol makin tinggi sekarang ni, semua orang boleh kena penyakit penyakit seperti yang tidak dijangka, masalah jantung, boleh kena strok and all that, dan terlantar katil. Bila terlantar katil, walaupun diri mahu menjaga diri sendiri, tapi tidak mampu. Siapa yang nak jagakan? Benda-benda ini menambah kos. Satu, kos dari segi duit ringgit Malaysia, tapi kos dari emosi, tekanan yang seseorang mengalami sebagai seorang yang ada masalah kesihatan, dan juga kepada ahli keluarga atau waris yang memberi sokongan kepada mereka. Nya bukan benda yang boleh dihitung dengan ringgit dan sen. So benda-benda ini menampakkan kenapa sangat penting, especially di Sarawak yang kedudukan kita sangat jauh dan cara culture kita pun berbeza. Kita bukan duduk rumah bertingkat, apa tu, flat or apartment. Kita memang duduk rumah panjang yang kawasan dalam, susah. Tiap bulan nak datang dan ambil ubat. Kini tu memang pihak hospital dengan klinik siada beri ubat lebih lama, paling-paling maksimum 2 bulan punya stok cak. Sebab stok ubat pun agak terhad. So bila nak datang untuk ambil ubat pun menjadi kos yang memakan kos juga. Dan makin lama orang itu, makin risiko macam perlu cuci buah pinggang, ada masalah jangkitan pada kaki, perlu dibuat dressing, makin bertambahlah keperluannya. Sebab itu cabarannya lebih unik dan lebih besar di Sarawak berbanding dengan negeri-negeri lain. Okay. Alright, maybe take a bit of a break sekejap.
2: Okay, kita bagi doktor ni sekejap.
1: Okay, yalah doktor. Lepas tu sebenarnya kami ada soalan nak ditanya dengan kita doktor. Tapi siapalah, kita dengar lagu dulu.
3: Okay, kasih. Kelak kami jawab soalan kita.

0: Okey, Aida, ianya tadi lagu daripada Dato' Yusri Abdul Halim, Jiwa dan Raga, baru jam menghiburkan kita.
1: Ya, semoga terhibur lah. Oh. Nangga doktor tak layan dengan lagu.
0: Oh,
1: ya.
0: Best katanya lagu tu.
1: Nah. Oh, macam ada jiwa rock sikit lah, doktor.
2: Memang baru kami nanya dengan Puan Isa, apa nama lagu tu? Kami suka lah. Kelaknya akan share katanya.
1: Okey, doktor. Tadi kami pun ada wadah dengan kita. Kan? Kami ada sikit soalan sebenarnya nak tanya dengan kita. Jadi sebenarnya nak kan, kita sering dengar kerajaan sekiralah persekutuan ataupun kerajaan negeri masing-masing ada membuat persediaan untuk menuju ke arah negara dan juga negeri menua. Jadi sebenarnya ia di pihak kerajaan. Tapi apa sebenarnya persediaan yang perlu dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri untuk berdepan dengan situasi itu, untuk sama-sama kita membantu kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan menuju ke arah negara menua itu?
2: Alright, soalan yang sangat bagus tu, tapi kami nak menjawabnya dalam tiga peringkat.
1: Alright,
2: okay, first thing saya nak terangkan kos yang kerajaan tanggung. Alright, apa kos yang ditanggung, dan kita akan tengok dari pendapat orang luar, kita-kita yang biasa pergi ke hospital kerajaan kan, biasanya kita bayar berapa ringgit?
3: Singgit.
2: Mempergi ke hospital untuk jumpa dengan doktor pakar?
3: RM5.
2: Oh, bijak. Bagus. 100%. Alright. Ya, sebenarnya yang kita tahu lah. Yang kononnya kita hanya rawatan kerajaan ni RM1 di klinik kesihatan, RM5 di hospital berjumpa pakar. Tak pun sebenarnya mun nembiak maupun umur 60 tahun ke atas, warga emas di Malaysia sebenarnya ya RM1 pun si payah bayar. Ya si perlu bayar. RM5 pun tak perlu bayar dah sebab dia warga emas. Dia adalah warga polisi kita. Okay. So technically warga emas si perlu nak bayar apa-apa. Asalnya ada IC Malaysia dah cukup untuk dapatkan rawatan secara percuma di mana-mana fasiliti kesihatan kerajaan. Tak kisahlah KECOM kah, klinik kesihatan kah, klinik ibu dan anak kah, hospital daerah kah, hospital bahagian kah, maupun hospital terpaling unggul di Malaysia, HKL, IJN, all that. Alright. Tapi yang kita selalu tidak nampak adalah kos sebalik tersebut, yang di mana kerajaan makan. Maksudnya kerajaan membayarkan bagi pihak. Bila kita lihatlah kan, sekarang ni Puan Iza tengah batuk demam lah kan. Mungkin kita pergi ke hospital, ke klinik private maupun klinik kerajaan lah. Apalah ubat yang diberi dengan kita?
3: Ubat demam.
2: Ubat demam. Gih?
3: Ubat batuk.
2: Ubat sesama. Kadang-kadang ada antibiotik. Kamu rasa dalam RM1 tu memadai kah?
1: Semestinya tidak.
2: Cuba kalau ubat demamnya dibeli luar.
3: Saya dah mahu agaknya.
2: Ya, baru sikit ubatnya. Mungkin paling murah kita boleh dapat dalam RM10 katakan. Bayangkan ada 4 ubat tadi. Demam, batuk, sesema, antibiotik. Setiap satu aku bayilah paling murah RM10. Tak apalah, RM5 lah diskaun. Dah RM20. Tapi yang kita bayar sebenarnya?
3: RM1 aja.
2: Kalau staff daripada yang ada pakai GL tu pun tak bayar juga. So kita nampak tak berapa banyak sebenarnya kos yang ditanggung oleh pihak kerajaan. That is very important. Begitu juga dengan penyakit kronik-kronik lain. Itu lagilah, ini baru seminggu punya dos makan ubat untuk ubat demam ni. Tapi bila kita makan benda macam ubat kencing manis, darah tinggi, ubat kencing manis ni ada yang sampai bercucuk. Darah tinggi pun ada yang combination drug. Mungkin dalam sebijinya ada 3 jenis ubat dalam ya. Begitu juga dengan kolesterol, dengan segala penyakit lain. So setiap satu ni, dia bukan seminggu. Makan sepanjang umur. Dan belum lagi kos pengambilan darah. Kos konsultasi dengan doktor. Kalau pergi ke private, berapa banyak perlu dibayar? Si akan keluar paling minimum pun dah RM50 lah kepada. Di mana-mana pun paling minimum. Okay? Tapi kerajaan hanya suruh kita bayar RM1. Itu pun kadang-kadang kami ada juga orang yang datang pada dekat kaunter, kami saya ada duit. Ada. Warga Malaysia yang dari keluarga yang betul-betul B40, saya ada duit. Kita orang kata, tak apalah dapatkan rawatan lo. Kelak baru diatur pasalnya. So, kos sebenarnya yang ditanggung oleh kerajaan sangat tinggi. Okay, itu adalah as a general bila pengguna fasiliti kesihatan kerajaan. At the same time, sebenarnya bila kita tengok as pada satu Malaysia sepenuh-penuhnya, jumlah perbelanjaan kesihatan Malaysia kita adalah what we call as walaupun kerajaan dah tanggung, ada juga orang yang bayar pakai duit sendiri. ya berkemampuan ataupun yang kadang-kadang dia bukan kata berkemampuan, tapi nya si mahu tunggu lama di klinik, si mahu tunggu turn appointment di hospital. Betul lah, saya
1: betul,
2: tidak nafikan. Yes, saya tidak nafikan kadang-kadang pergi ke hospital kerajaan ataupun klinik kerajaan tu memang kena tunggu lama. Dan waktu operasinya mungkin terhad sampai pukul 5 aja. Tapi pergi ke private malam-malam pukul 9 malam macam tu, nak pergi ke private lagi senang. So perbelanjaan itu pun masih terjadi juga. Di sana itu yang kita panggil out of pocket payment. Dari poket dimpunnya yang bayar, bukan ditanggung oleh kerajaan. So dalam apa yang akan kita akan nampak dari segi kita punya analisa, kita tengok dalam rata-rata 40% daripada perbelanjaan kesihatan yang berlaku di Malaysia adalah out of pocket. Sendiri keluarkan duit. Ya, sebenarnya yang itu bukan orang B40. Kita-kita yang sangkut dekat tengah-tengah. Mampu tapi tak mampu kok banyak, tapi mampulah tapi yang mau tidak mau buang masa, tidak mau melambatkan diri,
0: nak sibuk nunggu lama lah.
2: Oh, nak kinik-kinik jugalah tapi manageable. Ha, kita tu pergilah ke GP klinik ataupun ambil ubat luar, beli sendiri ubat dari
1: beli
2: farmasi.
1: Ha,
2: itu adalah 40%, yang lebih kurang adalah 90 bilion. So, itu 40% lah, satu Malaysia rata-rata 90 bilion. Nampak macam kecil, tapi sebenarnya besar.
1: Besar.
2: Bagi kalau dalam setahun berapa kali jelah kita pergi kan. Tapi as a whole year, as whole Malaysia, bila kita lihat perbelanjaan tu hampir 90 bilion. Itu 40%. So 100% tu berapa? Dah besar dah. So kita boleh nampak kos untuk kesihatan ni, dia bukan sekadar ubat. Belum kita fikir pasal lampin, nak buat untuk susu, special milk untuk yang ada. All that.
1: Berkeperluan and then, khas.
2: Betul. Yang tadi macam yang kami pada ayah, pengangkutan. Ia pun sebenarnya untuk mendapatkan rawatan. Walaupun kita hanya tengok ubat dan jumpa doktor sahaja kos dia. Tapi perjalanan untuk mendapatkan itu pun adalah part of the cost. Muntah sakit, siadalah kita nak pergi untuk dapatkan rawatan. Siadalah kita nak keluarkan duit untuk cari charter Hilux ke apa semua untuk berjalan. Those things adalah part of it. So that is the second part. What is the cost? Now saya jawab the right question tadi. Apakah persediaannya? So semua persediaan untuk kita dapat menjamin kesejahteraan di warga di zaman kita dah tua tu, dia berbalik kepada kos untuk kesihatan sangat tinggi dan makin meninggi. The best way adalah mencegah. Paling bagus adalah mencegah. Ya, sebenarnya walaupun kita bagi tahu untuk warga tua, tapi dari muda lagi, dari umur 10 tahun lagi, tak semenjak dilahirkan lagi lah, kita perlu usahakan untuk mencegah dari mendapat penyakit-penyakit kronik ataupun jangkitan lah. Very important. Walaupun dia nampak macam, lah doktor, benda tu kami siapa nak ubah dah, tok kami dah 40 tahun dah, macam ni kami nak ubah apa yang sebelumnya. Tak apa kalau tak dapat ubah yang apa yang sudah lepas. Sekarang ni kita ubah apa yang depan mata kita. Ubah cara hidup. Pencegahan itu adalah sesuatu yang kita boleh buat bila-bila masa juga. Itu. Excuse me. Nombor dua, bagi mereka yang sudah ada penyakit-penyakit kronik and all that, jaga kesihatan kamu yang sudah terjejas itu supaya jangan makin terjejas. Kembali kepada cerita durian. Dah ada kencing manis, dah ada darah tinggi, kolesterol.
1: Betul.
2: Ibu lah makan dua biji durian, dua ulas cukup lah.
0: Tapi kadang-kadang doktor, nafsu yang asyik dapat dikawal untuk makan tu kan?
2: Itulah kena balik kepada pendirian.
0: Kelak dudilah fikir kesannya
1: makan dulu. Ubat ada.
0: Ubat ada.
2: Ya, aku tahu ayat tu. Selalunya yang sidak yang cucuk insulin lah kan.
1: Selalunya, ya, betul.
2: Kelak kami tambah lagi 2 unit lah. Tambah lagi 2 unit. Kita si boleh pakai main-main benda ya. Okay, insulin ada juga dia punya kesan. Dan kalau kamu suka hati, pergi tambah 2 unit, 4 unit suka hati. Tapi gulanya belum cukup, boleh menyebabkan kurang gula. So kita tidak boleh ambil risiko tu. Yang penting adalah perubahan dalam cara hidup perlu dilaksanakan walaupun tidak ada penyakit mahupun sudah ada penyakit yang dalam mendapatkan rawatan. So rawatan ini jangan anggap makan ubat sahaja. Jaga pemakanan, jaga persekitaran, exercise. Walau setua mana, semuda mana pun kita boleh exercise. Umur 70 tahun masih juga kau boleh pergi untuk brisk walking. Berjalan je lah depan rumah tu. Dalam rumah pun berjalan ke hulu ke hilir sambil dengar muzik ke, sambil dengar Sarawak FM ke, masih boleh ya, juga.
1: Masih boleh.
2: Yes. Okay. And then itu dah the third thing. Saya rasa masa saya dah makin singkat lah kan. Okay. The third thing. Kita tahu kita tak dapat jangka segala bendanya. Kita dapat usahakan apa yang kita mampu sahaja mengelak dan mendapatkan rawatan. Tapi kadang-kadang benda di luar jangkaan siapa kita nak predict, napa? So sangat penting untuk kita sentiasa mengadakan satu tabung kecemasan untuk kesihatan. Ya penting. Yeah. Mula awal. Tok hari ni pun boleh mula. Cubalah kalau orang yang bergaji tiap bulan tu, kalau dapat save up even 100 sebulan pun, dia membantu di hari tu, masa kita dah tua. Sekarang katakan umurnya 40 tahun. Tiap bulan simpan RM1, RM1. Dalam 20 tahun, at least dia boleh ada dalam RM30,000 kali. You can have that bila kamu sudah tua dan bila ada perlu duitnya, adalah backup di sana. Walaupun mungkin RM100 tu sangat tidak banyak sangat buat masa ni. RM100 apa je lah boleh beli kini tu kan. So that's another thing. And fourthly juga, ini sangat penting untuk kita berbincang dengan ahli keluarga. Macam saya lah kan, dari awal saya dah bagi tahu dah, kalaulah saya keadaan saya sangat betul-betul nazak sampai terlantar katil menyusahkan orang, buatlah apa yang boleh supaya saya tak dapat tak menyusahkan diri lebih lama. Supaya sama ada nak masukkan saya ke rumah apa tu, rumah jagaan orang tua ke, ataupun negara kita tak benarkan euthanasia lagi, mana tahu lagi dalam 30 tahun ada peluang, I will sign up for that. Ataupun sekiranya tiba-tiba jantung terhenti, adakah anda mahu ditekan-tekan jantungnya untuk di revive semula? Benda-benda ini mungkin nampak macam jauh gila, kenapa kita mau kelakar pasal benda ya? Tapi kita nampak that trend is happening. Kini tu umur 40 tahun pun tiba-tibanya jogging, alunya rebah.
1: Collapse.
2: Yes. So lepas tu tengok, oh orang tu kena heart attack. Padahal nampak healthy, dia memang aktif. Yeah. So kita tak dapat nak jangka siapa yang boleh jadi mangsa ya. Sebab tu sangat penting untuk kita discuss dengan ahli keluarga apa yang kita nakkan di masa kita sudah tua-tua. Especially bila kita sudah level tak dapat nak kakar dah. Memang dah terlantar katil, nak bercakap pun suara, nak keluarkan ayat tapi tak perkataannya si muncul-muncul. Benda-benda tu semua kita tak dapat nak fikirkan. So it is important untuk kita berbincang dengan keluarga apa yang perlu, apa yang kamu setuju. And then the last one is benda macam KWSP, takaful, pension, simpan duit tu untuk kegunaan masa tua. Jangan, saya sarankan lah, jangan semata-mata nak bikin rumah, nak beli kereta, nak enjoy sekarang, terus nak untuk beraya lah, nak bergawai lah, terusnya ambil keluar duitnya guna pakai. Yalah, third account memang boleh dikeluarkan, tapi itu adalah duit yang seharusnya disimpan untuk waktu
1: masa
2: kita tua.
1: Depan.
2: Yes. So masa depan kita tu sebenarnya bermula dari waktu kini tu. So mun kita buat perancangan yang bagus, walaupun terjebak dalam keadaan masalah kesihatan yang tidak disangka-sangka pun, kita masih dapat membantu serba sedikit supaya tidak terasa bebannya. So itu in a long way kalau saya menjawab soalan Puan Aida tadi, persediaan yang seseorang boleh buat.
1: Betul. Tapi setujulah dengan apa yang Dr. Madah nak, persediaan kita sebagai anggota masyarakat tu, especially dalam aspek kesihatan tu adalah sangat penting lah. Sebab kita nanggang itu kesihatan bukan Madah tinggi sebenarnya, yang kita perlu bayar sebenarnya is depend dengan macam ni sakit kita kan, doktor. Okay.
2: Belum lagi kalau kita lihat macam yang kita tengok tu makan ubat je. Belum lagi kalau yang pergi dialisis.
1: Cuba kita
2: fikirkan. Yang pergi cuci buah pinggang tiap minggu, tiga kali seminggu, tiap sesi rata-rata 3-4 jam. Produktivitinya siada. Rasa mentalinya ada stres. Lepas tu rawatan itu pun kena bayar juga. Tapi di kebanyakan masa kita masih menyediakan perkhidmatan dialisis adalah tanggungan kerajaan. Itu satu. Lagi satu, kita pun banyak dengar kanser. Banyak betul kanser sekarang ni.
1: Betul-betul.
2: Umur muda-muda dah kena kanser dah. Kebanyakan masa kemonya di cover oleh hospital kerajaan. Kalau pergi ke private, cuba kalau pergi ke private, saya rasa sebelum kanser itu membunuh rekod, receipt daripada pihak hospital swasta tu akan membunuh kita. Mentally sangat-sangat depressing.
1: Betul-betul. Banyak yang perlu di cover.
2: Betul. So
1: okay. Macam serius je tajuk kita hari tu.
2: Serius tapi penting sebab jangan
1: betul.
2: Kita jangan kita hanya anggap bahawa penyakit tu je, tapi in long run apakah yang bakal terjadi? Tu sangat penting. Yeah.
0: Akhir sekali doktor. Pesanan doktor kepada pendengar kita pada pagi tu.
2: Alright.
1: Yeah.
2: Pesanan saya, okey, berapa lama saya ada? Seminit, dua minit? Okeylah, bolehlah tu. Okey.
1: Bolehlah, boleh.
2: Nak dikatakan dengan lebih short and sweet, dia simply said adalah kita menabung. Menabung itu bukan untuk hari ini, untuk beli rumah, beli kereta juga. Bukalah tabung untuk hari tua juga.
1: Ya. Yeah.
2: Walaupun sekecil RM1, RM2. Kalau umur 20 tahun, hari ini kamu boleh mula simpan RM2 tiap hari pun dah cukup banyak dah. Okey, nanti bila dah ada gaji yang bagus dah, cuba buat lebih banyak. Sebab itu adalah tabung simpanan khas untuk menjaga diri sendiri. Satu lagi tabung yang kita perlu buat adalah kesihatan kita. Jaga kesihatan masing-masing. So bila perlu buat saringan kesihatan, silalah laksanakan saringan kesihatan. Bila dibuat saringannya nampak gula tinggi atau tekanan darah tinggi, disuruh untuk buat rawatan selanjutnya, silalah pergi. Sebab jangan kamu anggap takpelah, saya tak rasa apa-apa simptom bagi ni, tak, semua okey je. Sebenarnya this is why penyakit kronik ini yang dipanggil silent killer. Ya, silent. Siada rasa apa-apa, okey je. Tapi tiba-tiba gone. Tiba-tiba kena stroke
1: tanpa sebab.
2: Yes, tanpa ada sebarang gejala. So kesihatan juga adalah satu simpanan untuk hari tua kita. So usahakan supaya kesihatan kita terjamin dari awal. Sekiranya ada penyakit-penyakit kronik ataupun dah dikenal pasti, jangan makin terukkan keadaan. Kawal dia punya range dia, makan makanan yang sihat, exercise, and hidup dengan bahagia. Kebahagiaan dari segi mental pun sangat penting juga.
1: Betul.
2: Yes, and berdoa lah sihat, banyak-banyak.
1: Badan sihat, emosi pun stabil.
2: Betul.
1: Kan?
2: And the fourth thing I'd say adalah very important bila saya kata berdoa tu, berdoalah untuk kesihatan masing-masing supaya jangan ada benda-benda yang tidak diingini. So simpanan kewangan kita ni perlindungan untuk bukan hanya kesihatan tapi juga untuk hari tua hidup dengan maruah. I think that one is something yang sangat kita tak pernah titik beratkan. Kita nak hidup dengan maruah, tidak bergantung dengan orang lain, tidak perlu mengemis dengan orang lain.
0: Betul.
2: Itu something yang perlu kita betul-betul titik beratkan.
0: Belum terlambatlah untuk kita.
2: Belum.
0: Nak ke arah ya menyimpan untuk masa depan tua kita. Beringat-ingat juga Aida, rasa-rasa insaf saya bila dengar
1: menata kita.
0: Insaf kami petang tu nak ya tunggu mesti sihat, kami akan beri swab lah. Kami dah jaga kesihatan kan. Samalah kita Aida.
1: jangan kita pandai singgah pergi beli buah durian dah maklum. Murah kan.
2: Adalah kena tak orang kan pada alah Dr. Miruna punya pasal lah, orang si mau beli durian dah tu.
0: Tapi Aida, boleh kita singgah beli simpan pakai molah tempoyak.
1: Apalah beza durian dengan tempoyak kan doktor?
2: Last sama juga.
1: tapi betul lah, as I said earlier,
2: dia seasonal. Sekali-sekala salah. Tapi jangan dijadikan tabiat. Tiap kali seasonnya muncul, 3 bulan sekali ada season, janganlah. Kejap dito ada, okey, mana tahu pergi berjalan ke negeri lain. Ada lagi dia tengah season kat siap. Makan
1: betul.
2: Sana juga.
1: Tapi iyalah, mungkin kita nanggap musim buah kini tu kan doktor. Sedah season lagi.
2: Macam cuaca juga.
1: Tiba-tiba biasa.
2: Dulu memang hujung tahun baru kita ada semua benda ni. Ini dah tengah-tengah tahun dah ada durian dah.
0: Bila sebab pasal durian tu Aida, cuaca panas juga kan. Nyaman juga merasa makan cendol durian.
2: Masih juga dengan duriannya.
1: Cendol lagi doktor, manisnya. Ya Allah. Zah, jangan kita batuk.
0: Kami akan tunggu mek sihat lho Aida. Buat kami makan. Pakai kita boleh makan tapi dalam kuantiti berpada-pada. Jangan kata orang tadi makan.
2: Seimbang lah. Dia kena moderate kita panggil.
0: Jangan ikutkan nafsu. Okay.
2: Oh, by the way, additional info lah. Malaysia antara negara yang paling banyak makan gula.
1: Ya, betul. Tidak dinafikan.
2: Sendiri pun tahulah. Tepuk dada, tanya selera.
1: Saya setuju ya doktor. Tapi apapun, terima kasihlah dengan Dr. Miruna sebab berkongsi dengan kita untuk tajuk hari itu. Sebenarnya sangat-sangat bagus sebenarnya topik itu untuk semua pendengar kita tahu apa tanggungjawab kita orang semasa kita menuju negara menua tu. Hmm. Banyak persediaan yang perlu kita orang lakukan. Hmm. Seperti yang Dr. Mada tadi, cegah, jaga kesihatan, bila kita orang kesihatan siapa apa bagus, dan sikit juga simpanan kita orang.
2: Betul.
1: Paling-paling penting. Kan Niza?
0: Betul. Simpan duit. Jangan benda gila beli durian.
1: Okey, simpan. Yalah, benarlah. Durian kan kini tu sebenarnya nak kata murah gila. Silah masih juga mahal. Simpan duit dia lagi.
0: RM20 setumpuk. Eh dah.
1: Okey, bye.
2: Lu je okey, bye.
1: Alright, apapun, terima kasih lah untuk Dr. Mirina dan juga Iza untuk berkongsi dengan kita hari itu topik untuk info ekspres iaitu insyaAllah ada ruang, ada masa lah. Bolehlah kita bersua lagi dengan Dr. Mirina untuk tajuk kesihatan yang seterusnya. Sangat-sangat suka kami ko. Sirogi kami hari itu untuk duty info ekspresi. Apapun, untuk semua pendengar di luar sana, semoga kita orang mendapat manfaat lah daripada perkongsian daripada Sri Aman itu. Terima kasih untuk Iza dan Dr. Mirina. InsyaAllah ada ruang dan masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum Iza, Dr. Mirina.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih.
2: Bye-bye.
1: Terima kasih.
2: Bye.
4: Bye-bye.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
5: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
5: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
5: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi Berinformasi.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Baiklah, kembali lagi kita bersiar untuk jam yang ketiga ini, 11.20 minit pagi. Dan Iza nak bacakan untuk anda di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita. Kita nak menyapa rakan kita WK Baja pagi ini. Selamat pagi. Kita juga ada Agnes, Inda Robi. Selamat pagi Iza, selamat bersiaran menerusi Spectra 9.12. Semoga sihat selalu, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta lagu Zena Zen, Madah Berhila buat hiburan sendiri dan kawan-kawan FB. Semoga semuanya sihat. Buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Agnes, Indai, Robin. Kita juga ada Timbo Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan Seriam FM. Buat Iza, selamat bertugas. Terima kasih Timbo Tawau. Kita juga ada Biah-Biah pagi tu. Assalamualaikum, selamat pagi Iza, selamat bertugas. Moga sihat selalu hendaknya di Sadong Jaya, baru nak panas. Selamat bertugas untuk semua sahabat pendengar Spectra 912 katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan semua. Thank you. Okay, sama-sama kasih. Biah-biah, kita juga ada Mary Nanta pagi tu. Hai, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Semoga sihat walafiat, ceria selalu. Panas cuaca di Serikir pagi tu, kami berada di Serikir sekarang tu. Okey, terima kasih Mary Nanta yang setia dengarkan sesi kita di Seraman FM. Kita juga ada James Pengiran. Selamat pagi Iza, selamat pagi Jam dan Sapen Podim. Assalamualaikum DJ Iza, selamat bersiaran. Salam buat semua sahabat dan Seraman FM. Semoga sentiasa sehat, salam rindu. Okey, terima kasih Sapian Podim. Dan Michael Elmi, selamat pagi Iza, selamat bertugas pagi tu. Panas cuaca kami di Long Teku Tinja. Semoga di DJ sehat sehat selalu. Terima kasih Iza, sama-sama kasih Michael Elmi. Okey, Amir Satar pagi tu, selamat pagi DJ, selamat menjaga tugas. Selamat pagi juga untuk kita Amir. Ramli Lee, selamat bertugas Iza, moga sentiasa ceria selalu. Seraman FM mantap. Terima kasih Ramli Lee. Ya, di antara pendengar setia kita yang sentiasa menyokong, yang setia bersama kita di awal pertemuan tadi sehinggalah ke penghujung sesi kita. Dan seketika nanti Iza akan kongsikan info sofadu bagi anda yang berada di zone 6. Dan apa kata kita nak dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita tadi, lagu dari Ziana Zain pagi tu untuk kita orang Madah Berhelah dengarkan.

11.48 minit pagi dan sekarang Izzah kongsikan untuk anda info slot fardu bagi anda yang berada di zon 6 Sri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya slot fardu Zohor tengah hari ini 12.41 minit tengah hari, Asar 4.6 minit petang, Maghrib 6.46 minit petang dan Isyak 8.1 minit malam. Dan demikian tadi jadual info slot fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falah Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan kita untuk hari ini Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijriah. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan dengan ini, Izzah mohon undur diri. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM tadi. Dan sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baby,
1: lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semuanya.

0: Paro 99 Poble.
1: Selamat tengah hari bukanlah aku Daniel Stefan bah berita tengah hari YFM. Inisiatif ngau polisi babida nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS sudah ditukuk ke perintah menua na tau nak dikenal rakyat di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke polisi ti di pejalai ke perintah menuanya. Tuju yang dekat nentu ke tiap ikut rakyat nak ngira bangsa ngau jalai pengarap boleh ngasai ke penguntung ekonominya. Yang ada ke pengawak di nangkap ngena ngau nyimpan karbon CCUS National dan berpanggai benar bak Sabah ngau Sarawak. Laban dua bengkah menua tu tinya di pemansut besar ekonomi Malaysia di kurang karbon. Yang ada ke muninya bak pengerami maka lemai berserimbai ngau pengerami gawai kamatan KCCI di CCI di Kuching. Sama bisi datang golok pengerami itu ianya sapit Kepala Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Pengawal ke sebagai premier dekat ke Sabah dan Sarawak patut nerima ambis nadai 70% hari hasil levi cukai karbon penatai pemisi hari polisi CCUS National. Yang pada ke Sarawak dan Sabah patut negap ke kerjasama dikenal negi ke hak begulai berkawal dengan polisi karbon menua ngambil ke sebarang pemain ekonomi di diasia hari pemansun asal dua bengkah kandang menuanya boleh dipulai ke sama belak sebedau ngagak formula polisi ekonomi hijau Malaysia. Kelimpah hari berjalan ke tanggung pengawak nyadi palan nangkap karbon kampung di Sabah ngau Sarawak megak ngasil ke oksigen hari proses fotosintesis. Temegak ngengkah ke Sabah ngau Sarawak diberi tanggung pengawak di berbida dikenal berjalan ke polisinya. Akta CCUS 2025 ngau atur terit serta lisin ti dikeluar kenyak sudah diperjalai ke kena 1 hari bulan 10 tahun siti nyin kemari. Parti Bumi Putra Besar tu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tu ilah. Sampai Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadila Yusof bak sebengkah penerayan Facebook madah ke gempuruk besar tu jadi ke pelasar berguna benar. Dikenal negap ke penyerakup ngaus penemu bala ketuai bak patinya. Kelimpah hari tinggal tu kuen 7 tidi perjalai ke PBB. 7 gempuruk temegak dekat merik kuasa ngagai bala parti, ngambil ke mengkang relevan, ngasi serta seruran ngemeran ke utai guna rakyat bak menua tu. Dato' Amar Fadila kemarinnya di Chairman Awam Komiti Besar Convention PBB Sarawak Zon Selatan berandau ke pengawak nyendia Kediri sebedau gempuruknya diatur. Program Sarawakku Sayang dibagi menua kapit udah tembok kemari. Program ke diatur pengelamat 3 harinya nerima timbal ke cukup manah serta mujur mata lebih 35,000 ikut temuai. Program temuga ngerikut penatai pemisi kapit kitchen lebih RM343,000. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Jefferson Jamit Unyat, lebuah ke berjakup berpengawak nutup programnya, mada ke timbal dicukup manahnya ngayan ke bukti komitmen rakyat nyukung agenda pemansang perintah. Nyalai program tu kais minat nyadi medium dikenal ngenatai ke penerang ngagai rakyat ajak dan mengat nyadi platform ti efektif dikenal nyemak ke perintah ngau rakyat. Tunukah kami nabur ke berita Ari YFM nyadi berita tu di dusun Rosita Ampung Ari bilik berita RTM Kuching lalu di Salin Desmond Ganai. Salam Malaysia Madani. Jadi bukan selama kita dekat bergolong YFM Sibu.

tengah hari. Tentu ya Sarito hari satu peninga idal kami hari YFM Sibu. Sarito 29 bulan 6 tahun 2026. Apa? Udah hujung tahun, hujung tahunnya kekal ke. Udah hujung bulan tu peninga. Nak perasai kita nyong dekat nyingkang senyingkang nyong kat atas ujung tahun meh lah ente udah nyingkang. Jadi berita gaya hari kita di Sibu tu peninga mana ya cukup ya mana ya panas. Ukai tak panas lagi angat angat sepek ko. Laban 2-3 hari tu udah ngasai ke nak tentu angat. Di kapit. Laban kami sebuat topan kira ke baru datai baru sangkai di Sibu. Pukul lebih kurang pukul 11 tadi meh baru sangkai di Sibu lalu terengkeh ke Konti. Nyak meh berita gaya hari kami di Sibu Sarito peninga jadi ngambil ke nerus ke program kita bawa ngelah tengah hari program kita tau ketusun program kita ungkup ia Sarito udah tau lagi dia aku dekat maca pesan berat ngau mega pesan batang ke bisik diterima di YFM ditangkan ke ngau program randau temuai pukul 12 tengah tengah hari. Sebedau kita nerus ke program Squad Trio dia kita mega dekat ke kapit tangga ngena cara harus randau ba lubang ribut begulai ngau menti sigih hari studio rekaman di kapit sebedau kita inget tu pukul 2 ngale hari kita mendiang ke program pendiau penghidup aku begulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau nyentuh akai 2:30 lalu ditampung ngau program secangkir kopi tidak keluar ke Christina James Suntai. Nya tadi munyi tusun program kita ungkup ya Sarito bahawa ngelah tengah hari di YFM Sibu. Ngaunya sitik lagu kena merindang bala peninga kita tentu ya jam kedai tu benua ba rantau jalai dalam kereta nak ngiranya ngetu belelak atau ngetu merarau jam kedai tu tau ke benung mansang pambik ke anak pulai sekolah. Tu lagu kena merindang kita ke tengah hari tu lagu Ari Eda Sengila Bayang.

Nya lagu Gila Bayang Pelaba ko engkau kami sebuat lagi ngasai ke Gila Bayang lagi di nama tu program Sarawak ku sayang di kapit daya satenya lagi tinggal dien ku aku pulai semangat pulai nanti lagi nanti buku lain kita ga ya nyawat aku tajap ya nang awak sikit saya meh pama kita nemuai tan di pedak aku tentu yang mayu bala sidak ke bujang dara berjalai babelah program Sarawak ku sayang di kapit yang ngasai ke engkau bisa menyapang kau mimik lagunya dan lengkap kenya laban aku dekat macam pesan berat kau pesan ke babatan ke bisa diterima di YFM. Jadi pesan ya keterubato inya setiap pesan bermati hari sulang anak ngidang tau ka pai cendu ngari ke menyadi ya ianya nai anak ngidang tau ka lawi tau ka indai lema deka nesau semua kaban belayan semua kaban belayan ngambil ke sampah datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai laban apa sida ya ianya ngindang anak kasih tahu ke apa galung udah nadai lalu dekat dintu bala mayu sarito malam hari 1 29 hari bulan 6 2026 di sungai sarito bala mayu ba rumah turi sungai Barun Serikai lalu dekat dianjung kena 30 hari bulan 6 2026 ianya hari 2 ba pendam batu tugung nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan di bekakap 5 buah rumah panjai jalai pakan kamup batang air entai batang air entabai batang air kemaliah pakan buku yang megak jalan dan sampakan kaban belayan di lubuk mengilas sayung tabai julau kaban belayan di layar betung tuan rumah kanyan batu nia tuan rumah bayang sungai rusak serikai tuan rumah kabang batu 14 jalan bintu lumiri tuan rumah tambi batu 10 dasu pakan ngau kaban belayan kenalan rintai kedito kita dipinta datai ngagai rumah turi sungai Barun Serikai ngau sama ngintu niang ngidang anak kasih tau ka apai galung sebarang tanya kita tau betelefon ngagai sulang balumur kusung 1 kusung 77 97402 tau ka ngagai nai tau ka lawi ba 01458025536 ya pesan ya ke terubah lalu pesan ya kedua tu ianya pesan ngetas ulit ari bangkang anak kemarau deka madah ke pengawa ngetas ulit niang bulan anak ngilah lalu pengawa tu dekat diatur kena hari 6 4 hari bulan 7 2026 ba rumah anak yampu ianya ba lot 2680 jalan beletik kapit ianya ba belakang klinik kapit jalan 8 jadi pesan dituju ngagai kaban belayan di sungai baliah sungai kapit pian megak sungai sebabai ngemah sungai yung ngau kaban belayan ia ke ngelala niang bulan anak ngilah lalu sebarang tanya kita tau telefon ngagai bangka anak kemarau balumur 013-743-7107 lalu pesan ngetah sulit ya kedua tu ianya datai dari Douglas Angki anak Siba ngari ke apa ya ianya Siba anak angkut tau kapai BJ madah ke pengawa ngetah sulit lalu muai terbalu niang Lina anak pengiran tau ke inai BJ kena ngali hari 5 hari bulan 7 2026 ba Food Siu Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri jadi pengawa nguan ulit ianya 4 hari bulan 7 2026 lalu pesan tu dituju ngagai kaban belayan di sangan tak tahu sibu entah bay entah jum muput pakan kakus batu 12 pintu lumiri pemegak kaban belayan di penyarai ngau kaban belayan ia kenglala
Niang Linda, anak pengiran, tahu ke indai biji kena ala derintai ke dito. Sebarang tanya, kita tahu telefon ngagai angki ba lumur 0128915679. Ngau pesan ke buka itu, aku nampun baru. Pesan ke sekali itu, mega siti pesan. Inya pesan getas ulit. Pesan getas ulit ni yang Gerald Lansam. Jadi pesan menuju Kaban Belayan di Miri Bintulu Sibu. Semanggang Sebu Ulu di Banting ngau di Kuching. Ia kena lah rintai ke Mega, madah ke pengawal ngetas ulit. Ianya 4 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai, bepalan bernombor 101 lorong 1A Taman Boulder Butte, Jalai Stephen Yong di Kuching. Ianya pesan ke nudi benar ke sempat dibaca aku ba awak kita tau kejam kita ke dia tu semua ge bisi awak udah tau lagi nangkan ketau lagi dia aku dekat nampu baru gak pesan kita ke pokai nanti kita ninga bunyi tai kemredup dia angagak pun ninga ge peningan nan mau nama tai yang pakenya tan tajak pia. Lagi aku nampun baru out pesan kebukai ngarap ke pesan ke dibaca akunya tadi terang serta boleh datai ngagai kita ke dituju ngaunya Siti lagu dari Dominic Christie Siti Sumpah Siti Janji.

0: Ya pendengar, bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibu ba awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu tu ngepun ke hari keterubah dalam minggu tu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisi udah nang bertungak ngaku ba studio ke tengah hari tu. Dekat berkunci ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku de, patut ditemu bala pendengar kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari tu. Lapan temuai ke dikangau tu enyak. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu di tu nyedi ngau basa muka kita ngelalu ke Tuan Dominic anak empara nyedi tok tuan nuan ke bisi udah bertunggak waku di tu merek selamat tengah hari ya, lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh merek awak lagi kita konsep penemu lah
0: ya lah bantai ku meda utai ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai kenuan dengan bala peningan bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitiah ke atur Ordinan Buruh Sarawak Kepcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tu kemarin eh. Jadi tu tuan uliah nuan madah kenama kini bangsa cuti tak ke dikumai kita kemisi lah eh. Tidak ungkup pengerja pengawak di menua Sarawak ni tiah kepindaan Ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin eh. Nyu teru anggaran nau tu tarik lah tuan
1: au ya bisa empat bengkah cuti untuk pengajar pengawak di menua Sarawak te udah dipindah atau ke udah di amendment lah kurang putih atau ke digagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 atau kemarin ya hanya cuti sakit cuti hospitalisasi cuti maternity cuti paternity enggak cuti hari besar.
0: Oh, kiranya bisa empat itik kemisi lah tu tadi ni tuan. Oh, jadi ba dia tu jamin tak nuan nerang ke site-site hari kemisi ke disebut nuan tadi tuan.
1: Nite hatu Ordinan Buruh Sarawak atau kami kami short form ya OBS te baru cuti sakit tu dikira kediri lalu cuti hospitalisasi dikira kediri leban seberau tu di pegulai kaya bak Ordinan kelamak sobak lah ngari suki cuti sakit dia tu kediri ianya bisa 8 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawa lebih hari 5 tahun. Jadi cuti hospitalisasi itu sepakam magang ianya 60 hari setahun. Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC seminar outpatient atau ke kene ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teh ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam bawa wad masuk hospital nya ya dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang ngau surat atau ke sijil sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawak nak boleh merik surat yang agak majikan agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya lawan sudah mesti merik bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi berkeni atau ya tu lagi mungkin sepakat bakal kelamak sobat lah berkeni ke kelayakan ni arti ya berapa lama ya udah kawak lalu berapa ikut anak. Jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya di trade ke bak Ordinan Buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ya ke bini sidaya beranak ianya 7 hari Jadi bekeni seraya tak boleh tu lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company ianya hari buruh 1 Mei hari jadi yang di Petuan Agong satu hari satu keterubah dalam bulan 6 hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10 hari Sarawak 22 Julai hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September jadi 6 itik hari itu mesti bisa dalam list public holiday company pihak mega sidai company itu mesti milih 12 itik lagi hari bukai hari saya bukai jadi semua total dia segi 18 hari jadi 12 hari itu berpangai ngau company lah ti company itu nadai pekerja bangsa bukai ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja ti yang ada Muslim sedaya tahu ni boleh milih hari namanya awal Muharram contohnya lah. Okay.
0: Jadi nyak senentang hari komisi nyerumbak ngau hari besarnya tadi tuan udah diterang kenua artinya dalam setahun ya company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerejap ngawak bak company sedaya nah. Jadi nyu pula ngagai nuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak itu di pejalai ke ulen nuan nerang kena atur tu di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paternity itu ungkup semua pengerja lelaki menyu kokok tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ia tau ke kumai orang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah sijil kahwin. Jadi cuti itu mega bisa limit ya ianya 5 kali bini beranak nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa ke bala ke tanyanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kena ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya uliah minta cuti itu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
0: Awak ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Awak artinya sebulan tumu lah notis diberi ngagai sida ke majikan ko kita ide. Awak nya tuan aku bisa ningan dan nerang kari pun tadi kita bisa empat ite komisi na. Jadi ba komisi kempempan tadi bisa gaji magan diberi ngagai sida ngamik komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pis retat ke reputih atau berkesedak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makan tak ada sekali ke kontri sekali ke gaji hari tak dia beri nah. Awalah tuan nanti nyemak lah bak sesebuah atau kesemengkah company itu nadai merek komisi kenuk kenuan yang tak ada tapi yang mega diputuang sedak ya agak gaji orang ke komisi tak ada kati ke tangguh pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tak ada nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji tak ada tak kena dia beri komisi tak boleh dengan report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sida nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 ungkup sitipnya lah reti ya nanti sikup pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngau 10 lah nyalai kami nangkan bala pengerja pengawak anda ngai ngereport ngai ofis kami nanti semua nua sirayanya gawak bisa narai merik cuti atau ke udah dikalak diputung gaji company sirayah boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh muka kes
0: Oh, kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanding lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil kemisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sudah tahu ngeliput ngagai office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat ini do gawa ini addressnya tante sudah ya kak menuntut ko kami nyak ngaga tuntutan gaji ku dar putung nyak tahu megak datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke nak
1: nak boleh nak ya. Nak boleh nak datang.
0: Ya. Aman ke kan jadi?
1: Iya, menggunakan tanda tangan apa semua. Ya,
0: lepas ngambil kota tu terang. Kadang orangnya dipotong orang gaji. Kadang kita nak di break komisi. Yang takut ngeriput. Ngai kena buai kemeni kerja. Mayu apa kena
1: tuan ya? Kena, bisa kan nangi kena. Tapi nara yang awak, nanti semak saya dia di buai kerja setegah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja agak.
0: Oh, bisa kan? Bisa. Bisa atau yang
1: pun. Bisa pelindungan kena.
0: Oh, jadi cukup mana hotel kena terang kenuan ke tengah hari itu tuan. Jadi aku merit terima kasih. Mayu akan penatai nuan agai studio. Berkenang ke berkawang ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitiah ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalan ke tahun sitiknya kemarin ngarap ke aneh nangi makudai ngaga report jadi terima kasih ngagai tuan tuan Dominic Anampara hanya pegawai tenaga kerja hari upis buruh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bagi berdua kita di Sibu kuliah datang ke studio ke tengah hari tu berkongsi ke penerang ngau bala peringat kita berkau ngau perkara ke baru acak udah disebut tadi jadi ngarap ke kita saya bertemu baru maya buka lah tuan.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, okey. Ngatau bupa dulu pelinga, bye-bye.

0: Nya tadi Siti lagu dari Andrew Bonny Jam. Maya permisi bertemu baru koyo. Au ngarap ke Maya bisi awak, Maya bisi peluang kita bertemu baru ba awak Maya kita ke bukai tentu ya di dini-dini ndorme. Ala bana sebab untuk bisi bala komen ba Facebook kita di nama tu di Sibu FM madah ke sida di kapitnya sunyi udah habis program Sarawak ku sayang ku ya tang tajap ya nang awak laban kita kami di Sibu RTM Sibu Mega atau ke kami ari RTM Sarawak dekat datai ngagai palat ke bukai ke enangkan ketuk ba minggu baru di Sibu dekat diatur mega program Sarawak ku sayang begulai ngau bala mayuh me di Sibu dito nangiranya nyangka kita bisi datai nemuai ke Sibu uleh agak sampal datai ngai guys studio mini kami di Sibu ke dekat diatur 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 tentu ya program ke lebih kurang sebab kom ya bisa pengawak pemandang dari Raban agensi ngau bala kita ke kak datai sama medak programnya bisa megak tentu ya bisa Sibu Kitchen pengawak panggau pemerintang ngau mayuh macam lagi program ke bukai lah. Kami berkongsi ke lebih lagi gaya peninga. Laban tentu ya tahu narit hati bala kita ke datai. Nyak ngenang program Sarawak ku sayang lagi. Nanti kita bergulai ngau menti hari kapit lagi. Kita berandau lebih lagi ke ngenang. Ngenangnya laban tentu ya kita ngasun tim pun usi pengasai di kapit laban sidak di kapit deh tentu ya yang ngasai ke sunyi kini bakal bala peninggal kita ke bisik komen berdia kau nyak aku mai kita ngetu dah lama berperindah kau Siti lagu hari Rudy Peter ke tengah hari tu Siti lagu ke di kumbai ke lalu dalam. Mana muna aku buat nak munyi ke tak nak ngawak lengkap ke dulu ke nanti pada aku munyi ngambil ke kita ngenang ke sekedar hari program kita ke bukai ke di atur nama kita peninggal bisa mada main buah kita aku kan nanya kita nanti kita bisa mada main buah tau komen kita laban kami sebuah tau nyangkanya nyo udah rindang amat di kapit berapa hari tu deh nadam tu mada main buah bisa gaku mada ketua bahagian rancangan kami bisa ya meda member meda hari telepon ya ngah RTM klik deh bisa ya meda aku ya takut tu nak lepas sikit ukai orang member rindu ke meda member kan yang nanti final meda bisa ke aku meda ba page rasmi radio RTM Malaysia dia belaban tu pagi lagi betul pukul 1 pagi lagi 30 hari bulan 6 2026 dia Brazil dekat bertemu dengan Jepun pukul 1 pagi yo. Nanti bakal aku laban ke dikerinduk ke magian tu rinduk ke aku dua-dua tim tu tang tahu ke kita komen live kita dia siapa bagi ke dikerinduk ke hati kita laban pukul 1 pagi tu lagi deh 30 hari bulan 6 2026 nya masa semasa hanya peninggal ndore kat datai pak final okey jadi jam kita dia tu lebih kurang pukul 12.47 tengah hari tentu ya agak hangat mat kami di luar dia lebah kuling asai ke kesu hari dalam konti kita di tu ke sehari tu kemarin peninggal di nan mu nyangku amat gak gaya hari kita di kapit hari keterubah kami ke datai dia aku hari keterubah kami ke datai dia aku ngasai ke hari cukup celap nak gak panas nak gak hujan tang ya celap kira kenyangkuang kami sebuahnya celap dalam studio mini kita di kapit lebih mayanya bisa peninggal kita komen Denby Denby Zen madah kangat di luar ku ya bisa mega to ngatai ke pesan dito Christopher Jana madah ke
1: Kira ke minta lagu dari Florian Hai, kau tua kelia ku ya, kena merindai rempu, ngabala kaban kebukai meh, ngarap ke teperindai ku ya. Lalu Sri Harry, magak bisa minta lagu dari Florian Hai. Mak you tahu pesan, kita tahu ajuan kita ba Facebook Sibu FM, nak aku nyengala macam ya, tang aku nanti bisa awak. Uliak aku menda-menda komen hari bala kita sebuat. Okey, lagi bisa komen ke bukai di to laban ni tadi ayah kemadah kesida di kapit tu lengau saya ko ya. Ini pika madah panas sida di kapit sari to. Api yang mega nda ayang-ayang tu bisa mega kira ke mansak ruai kita ke tengah hari tu. Rita Philip tu atau Rita Philip madah yang beda live hari kapit panas hari tu mah kaya sunyi kami di kapit. Udah habis program Sarawakku sayang kaya. Au ngau hanya peninga udah tu lagi kita nampung baru program kita tentu ya lagi kita di kemendian ke squad trio sebenarnya kita begulai ngau menti sik ya hari studio rakaman di kapit. Asa ke pula tu peninga. Laban pagi tu begulai ngau menti di kapit dia tonyo telepon aja tu ya. Atau ke ba arus ba randau angin lalunya sembama randau angin lalu tu ya ke tengah hari tu lagi. Tanda ngawak sige bakal bekenya me kita bisa maya kita berserara nanti bisa maya kita bertemu. Bisa maya bertemu baru. Jadi tau peninga hagi nampung program tau ke perkara ke dekat dikongsi ke tengah hari tu di YFM Sibu nanti kita meda gaya ubah pemansang jalai di kapit laban di kapit boleh tembus nyo boleh datai mensia mayuah ke datai deh mayuah cukup mayuah kereta ngasai ke dia asai tajak pan menuanya dia asai ke bawa sitik tumpuk pendiau pasar ya ke aku tak lagi ke mayuah dua ya, ke bukai banduanya. Atang ya asai tahu disebut lantang ati yo dengan kita orang kapit. Au nyang nenang di kapit dan lagi mentim bo madah ke kita. Au hari satu sarito aku nemu kita ngasai ke jempo. Akai hari satu tukang ngempun ke sarito baru hari satu agi bisa hari dua hari tiga hari empat hari lima nyo. Dini ngigang menang-menangnya lama main nganti. Okey engau nya Siti lagu hari Rudy Peter tu kena merindang kita ke tengah hari tu lagu hari Rudy Peter ke lalu dalam

0: Rita dah ingat nak rai ke temu dini. Dah tahu apa mana lihat aku tahu je. Kan aku mansang ini bilai kan. Mai nanya ini kuap ngai aku kena rai ingat ini kuap tau. Oh, ini bilai. Ini bilai.
1: Apa? Ini tu ai tu. Sikit aneh yang ku aku. Ya nama. Bagaimana ngasuh ada kesan ah? Nama nak dengar Rita udah gawai. Agi ke kesan.
0: Kian tuan, ngai ini kuap. Ngai aku kena rai anong oleh gaya am.
1: Aw, kenyok mete. Aku nada yang mau tahu lu ile. Baik dia minta anu aku.
2: Ya nama nyari tadi aku keringan nyawanya. Nale pampur wap dia nyak mana kedai ni. Ura aku dah parai bersebayan dia tanamnya. Oh. Tadi meninggal betar kuang dia nya. Ura dia mesai nama na ura kuangnya aku. Ini mesai beli data ya.
0: Ngam
2: dia aku kena kata dengan anu perkata aja aku. Nanti orang salah ya. Dan anu pakadai nya udu limbang kebukai tersebut. Anu nanti betul ini kan anu. Nah, ya nama teh. Penting mat ke kerana aku tau.
0: Ngam dia ditok ini gua. Uci buka TV-nya ini belai. Buka dek. Buka dek nyempat ini belai.
1: Ni remote deh. Tok ya. Nih, nama deh. TV minyak. Ya, rumah deh ada TV ya.
0: Ah, kali ya. Kali ya, uci kali ya gede. Nya, ini belai kali ya.
1: Eh, ya kak kali ya gini tok kau. Kibok. Kali kanan.
2: Ya, tau data lu ngi karimu. Ya, nyerawah ku tau laban setuai tau lagi kuat ku dian. Amat tak kayak ku dia lagi wai ne sumpeng. Tau si ko ka ko ne cine ne ne bagi ya tadi tau. Nama TV nya kalian te TV kali tungku sekali nya nama te kali dia. Remote tekan TV kali ya kate ke?
0: Tekan remote. Tekan remote nya.
1: Ya ni ngoi ne sumbang nya. Mangat te kesa kesa. Nyuk sa ka nya ke TV. Ci, lapa di ne sumbang. Ya nama utai ke mangat kau pada de nungi lo de rempu de la banyak.
0: Nai nama dua de ne ningo. Mayu rita. Ura made ya mayu laki sikat dio badunya tau ayan di tau nyipe buah beti bayi. Nemu de nyak ke baik pada dua de. Tan nama beti bayi aku tan ada ai oi. Beti bayi aku nada ai ne gua.
2: Nada tak bisa ngode laba de nan mu berita. Kumai de sada ada orang mantai ku te beti bayi mayu lo ya kumai de kedai. Nya orang ke kumai dan nyipek buah mantai kurang laki sikat kumai dah kedai orang berbuat kemangkuat dunia nya. Namun dek munyi kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026 nya. Alayah dah lapa kau bak kita dengar radio kita.
0: Pipa why? Nama nyemunyi nama ane inai pipa nyen wah nya nama wah ke wah dunia ku dek nya berbuat mangkuat dunia.
1: Ya nama ku dek inai guap. Kini ku dek tadi. Dunia me. Ngai pipo ku dek. Ukai pipo anak inai pipo. FIFA. F ya namun dek F. Ah, FIFA.
0: Oh, tau. Oh ya, gigak bat lepun. FIFA nya jako pandai hari. Hau namun aku tau ya. Federation International de Football Association. Eh, gerempu orang main buahnya ni, ini gua.
2: Nih, nemu gede. Mendak de kumai de orang yang mantai kura laki sigat nyipet buah badunya. Nyak, mi ada ya. Dek, jako orang putih apa panjang. Nemu de FIFA kura kumai de pipa gal ganek sano ian. Kau de ga?
0: Ya, ga pandai anau muni.
2: Ya, me ten spear di ni bisa sama ian ucok sano ke ucok sapan tadi. Kau de setiap ian pipa, PIPA, pipa to. FIFA, FIFA, ala lah baku ke sekolah nyanyi-nyak. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarinnya ketukar dek nyak. Jenama buah hangwa nyak berbelakang. Nama nak kena dek nyak. Kena dek mada guna kita melihat kecanggihnya sepatutnya nyak. Uliannya kadang nak dek nyak. Mada ke dek ulia. Udah dah lo dek tadi. Nama otak nyak.
0: Nih, nama otak
2: nyak. Kena himpun nyak. Dek ulia mada orang main buah FIFA nyak. Pui dah.
0: Betul pun pia. Nadai beti bayi pia. Ba arti yang biar. Ah, ya, ya. Nama aku juga bisa ba berita made-ade Menteri Komunikasinya Dato' Fahmi Fazia ya made ke sekali tau ku ya RTM-nya di penyiar resmi wai.
2: Hei, pada kena bila pada lah aku entah aku tepati ame sebut ke anya.
1: Eh. Kini ke de ngumai nya nada ini sumpah yang. Tau ya, pada deh. Tau cinia sukan nya. Tok ya, ya dia ya. Bak cina TV okey nya. Tok klik dia nemu deh. Nya. Nya jaka orang dia tok nya. kelek kajaknya. Ah, alu liah ya nemu dek. Jam tu bedau ke ya? Ya ke? Pelaban jam menua luar din. Pagi lagi nemu dek. Kuma dia sama dengan kita jamnya.
0: Eh? Nama ngungku ada gambar bekong ngodeknya ini bilai. Kenainya dek?
2: Iya dek, udah download RTM kliknya dek. Udah. Nyak-nyak bertepunnya pedaknya. Bas kerennya. Udah nyak kumadah ke dek. Nanti dia udah download. Sambung dek. Ngagai TV dek. Kia tucuk dek kianya. Amat mada bisa internet. Kumadah canggih TV kumadah ke dek. Ngedek nyadi pengias jah TV berbilik dek. Memesainya. Nyubaka wayang dek. Kia dek mada ngicak dek. Namakai telepon.
0: Amat nyamai ke TV dek tau. Ya kini entahnya nada deh, kini kena ada yang bisa ya. Nih gambar ya, pada ya. Kadang nak bayarnya nada baku di tau deh.
2: Hei, nak bilai deh, jangan beranau yang ayah kau. Padahal kaya, orang ada pria, ada bayar.
1: Nada bayar kami tu, pria aja, ya. Janji dia bisa internet, nemu deh. RTM klik ya, tuk sepia ya. RTM. Dia tulis dek, klik K L I K kliknya. Pernah dek nyak curah hijau pisang nyak ya. Maka tanda play ke TV nya deh. Ke sekaliahnya deh. Ke kibak makanya ya.
0: Ini kena ke deh ini gua.
2: Ini je pada handphone pada nyak nyak kaku. Nya uleh nya download pada dia kami tu deh dah jaga kami empai pekit dah suba empai data ba dunia nu main bua orang udah download ngo kami ATM klik nama de sikin ada ATM klik deng lama tau
0: ada yo
2: pe yo main sa de nya de apa ya dah de berapa nya main de numpi yo mada orang main bua ngena handphone de nya si teh ha lebuh de gale dan de tengah malam pegai de kio lebuh de siaran te kenumpi ngeti bing de TV nya pilih kemat lah kemata adanya. Mereka dapat telepon.
0: Udah tu bisa
2: bingkut. Ika kuni yang tahu ATM klik tu na. Nak bisa ku deh.
0: Nah, jauh bisa yang tahu. Engkau boleh ucap ku sebab nyimpan tu eh.
2: Nah, gila ngode dempo je sebab ni ingat deknya. Lepas dia nak medaknya.
0: Dia kalah ni yang naknya. Kena kata lu klik dia aja tu na. Tekan dia. Tekan. Nyek. Nyek. Ya.
2: Kenyak me
0: ya. Bilai.
1: Ya, pedak dek ke ya. Ya, bakal dek lama nak muka je deh. Kak dikemas kini dia dulunya. Update. Kadang kalau bukanya. Ngam. Udah update-nya pernah ada deh. Pernah ada baru sekali. Nyak. Sepiak gambar rumahnya. Utama kuya dia. Nyak. Sepiaknya gambar TV. Nyak klik deh. Tip nyak nyak. Pansut cinilnya. Cinilnya dia. Dia ya. Pilih deh. Bak sukan. Tau ke. TV okey ah.
2: Ya, ante ngena handphonenya. Berapa nya mai de meda? Semua 104 perlawanan ko mada kedai bise dia mage yang. Ante de na uleh meda sida lemai to bise uleh yang ya. Ya, engkal ka mata cuak de nya na uleh ke habek kedai laba ora to rumai dini hari pagi. Pukul 3, pukul 2 laban una jam hadunya luar dien, dunya ho putih dien.
0: Oh.
2: Uleh pada de dia uleh yang ya. Ya, nanti ya ubah orang yang bakal dek madah ya madah main pukul 2 tenangnya dek ngagak 5:30 oleh Inso. Padahal orang dia aja 2 bapak nanya main dek semua apa ujung nyari pengrajian dah aja nyilek nya dek mengka mada tintu ada guna hidup dia tau tak amatnya pada dek dia.
0: Alu kio, alu
2: ya, kati dia. Dek nada tu temu si tai dek bai beranau.
0: Nanti yang mayuhnya perlawanan, mayuh metiemnya ne. Ini gua 48 ni tai ya ne.
2: Mayuh, mayuh. Kati kena mayuh dek bapa itu kumpulan A sampai bapa J K L kian bapa mayu ke mana kere suba cabu ni orangnya. Tapi awak ini bilai, ya, aku mai ada pemilih. Oh, tim aku kat belakang nganu ngai ya. Cabu ni dulu dek tim ni kenyang. Ya.
1: Udah ini aku mada semua 104 perlawanannya terberengkeh menyak. 11/6 tu tadi deh nyentuk ke final 19/7 ialah tang kita di Malaysia tu mendak final 20/7 lah laban jam kita bisik dudi mimit deh wai pihak ya.
0: Nah, mana ada ini jam dunia kita tahu sudah belapan dia ni. Nama jam kita dudi dulu berkenyak ya. Apa dia berengkehnya pihak. Nah, aku mai aku bedaunya ini bilai. Nah semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya nya deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
2: jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya datuk fami arinya ne jaga udah ada pri kue pri tibi buka tibi swasta ada uli ngeluarnya kita itu aja uli ni dunia luar dia tahu na uli SS ATM kliknya diskat perintah deh laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli ngena RTM klik tahu lagi nyubame uli aku ada dunia buka ada pri dia deh. Nya made udah harap begaw baru de nemu tai. Ari tadi de nyamat pare amat pare. Pare. Nare baya. Internet dah jai se de. Tei se de 50 sebulan. Nya ja ambaya de. Ne. Oh. Dia tahu apa nyamai, dia tahu de. Aku nyo lelek made ke de. Padahal kan ini bila ini orang ke belaban membuang. Cungai ku made ke tau tai. Nare tetemu ya kan ya ke dulu nyebur hau membuang tadi.
1: Dek tu ini sumpah yang dia orang Malaban bertiga bengkah menua namo dek Amerika Serikat ah Kanada ngau Meksiko ah namo dek nya ah katik nya kak sama jam sama menua kita dek ya na sama me menua sedai adien dek di lek dien
0: nei duai dek medak dek
2: ya medak lama kami dek nei buah ke pipa je nak pipa je nya main school rame sekolah je namo kami
0: Nee, nyampe dah aku ay kapok aku nyo. Oh, ngamai dia nemu, nama, ngamai aku nemu nama.
2: Nya, dengar dek kita gaya pendiang dek nya.
0: Nadi ngau.
2: Tahun ke puluh di pipa di gagak tu nemu. Sebentar tu 32 tim tu nama yang gaya 48 tim artinya mayu gaya me nama yang menua kengau, menua kengau kes mereka tiba kata ka oh kami tiga kengau Malaysia kengau na ya. Ia kemudian kedai mayu rengat, mayu peringkat belaban rengat to layak ke nanti dan layak ini boleh datang ngau dunia. Maka peringkat sko, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, te kemunyinya nyu datai beritahu.
0: Oh patut nyu mayu nyu mangai 104 te ini sudah belabannya.
2: Katik kena mayu
0: deh. 64 kali sudah belaban support tu ni 100 lebih. Oh mayu wah nyu.
2: Kena mayu ha de beda 32 tim sebab dia

0: รบเอ๊ะปาน่ายหนาวกับเกาไหน
1: ปูน้ำมูกระดิ่งนบีไลคุ้มไม่คุยในกรบน้ำมูด้วยน้ำมูก็ยังสปาปีเล่เด็ดเลยฮะกูกังยังก็สิกาจ้าคุ้มเต่านี่กูงี้รอดไว้เลย
2: นั่นเองคุณนะเด็กมันก็สิกาจ้านั่นเองแต่อุลัยเด็กคุ้มมันก็เด็กยามเด็กคุ้มไม่ได้เป็นยังไงkat penyakit dengan dengannya dia berjakok kalau pandainya aku main pakai penyakit atau bakal kita suruh main pakai gawai empat lama atau pakai main buah atau ngari kerunya ukainya bisa berlama aku main kedai empat tahun sekali yang nemu dia yang pantai bisa yang tak nyanggung tahun kubik sebab ini kan bisa ya dia kelawan ke tahun ke bisa penanggungnya
1: iya
0: empat tahun sebenarnya ha dia ni bak tahun 2022 dia sudah berlaban bakal tahu dia no jadi rambaunya subak Argentina menang wei eh menang piala dunia FIFA deh kalai Argentina tok bertemu dengan Francis
1: ya udo menang Argentina aja geng kau
2: ya nama ke buah dari Argentina deh
1: nai udo menang meh
2: eh siapa ngau mai udo menang man meh menang ku tai deh man
1: menangnya ma ini gua ma deh ne ku ini bi lai ma deh ne
2: orang begau ke buah begau ke deh tenadai ke salah ame udah ranau tu nemu ke deh utai ke main buahnya muka rundia muka hati muka mata adanya ya nanti daripada nitia ke rekod hari FIFA aku udah digagak deh udah berengke hari tahun 1930 sobat ke pemaduk mayuah menang kemana ke menua Brazil 5 kali udah ya kemana ke deh
1: Brazil kan kau
2: aku nyam deh nara tap sekali hati dehnya teh tame krame hati yang palung kau betah aja yang kian baru deh yang buat Argentina nyam Brazil ga
1: bah kak aku mager yang deh asap apa menanya emang kau
2: ne nyam nara hati masih teh bukan nantam ne wai ne bilai
0: Jermani ngau Itali pia me wai nyok napat dah empat kali ya udah kalah menang FIFA deh nyam Argentina nyam tiga kali Fran Uruguay belak sama dua kali.
1: Umahnya cerita main buah umah awas ku tu amat ku ngirup kita tiga awas ku tu pula renya kita ngiga baju jersey aku kan beli baju jersey nama Argentina Brazil
2: kau mandi yang nak mandi nuainya pala buban kena baju jersey nya nak ku
1: main buah malam tau
2: nak dah beli kucuk je meh
1: nak beda di RTM bising agaknya nama sarinya mansa agak video kreatif kita itu gak mengenak bajunya.
2: Oh, buat kita buban bajunya. Nemu aku tu ngah pada hari belakang. Pakai ino pemaru baju. Sekali ngui yang muang kita tinggal. Mau, aku mendaknya. Nah, baka tahu jalan pemburio kumpai kerawah piko.
1: Nah,
2: nak mandi yang sekali.
1: Aku dah. Aku suam baik balu cok di belakang aja. Tengah awak.
2: Lelak nak bahan aku main buat tau laban kita. Haram. Amin ngiruk kita ya, dia bisa duit dia ke kaya ngomong ngiruk. Dia terima dah, dia ngiruk
1: dia duit. Dia minyak 50
2: dulu. Nadai, aku udah kena
1: aku tanya. Udah nyua cipi yang tadi.
2: Nyua cipi yang me, udah kena masuk kan aku nyabak pun 6 pelama dia. Ngiasin kena nadai tau, kerepai tau nadai udah rangkai tau.
1: Ini bilai ke? Ini bilai nama bawa dia udah nyua.
2: Nadai, capu-capu ini bilai.
1: Udah nyawa ini
2: bilai. Lama ya, nama udah ke ngerukuk duit ya. Nih, nyawa dia ngai biar. Nih, agak ya deh.

0: Jayau pasar kapi atau enti? Ini dan enti?
1: Ya, tak ku bisa saya di Jayau kini dah pulang dari pasar kapit mah.
0: Oh, Jayau je pasar kapit. Ayo, kita kapit nanti.
1: Walak mah Jayau ku dah.
0: Walak mah Jayau nya ge ngene ada tadi tau.
1: Iya, ge boleh bai. Bai ak menya ne, nu bisa ingap ke Jayau ke Delut balak balak ke Don ku dah. Walak mah.
0: Ampa pemayu ha mansa nya nanti. Anyo bisa lekat Jayau nya dia.
1: Amat au nama berita. Ama,
0: maka kepegak di pagi tau mentai.
1: Aku kan nama ni peninggal mayu. Kita demo kemari tim tidak sebuat. Kau kemari pagi itu tadi baru mulai trampunya. Terus baju aku ada sibu ini dengan Iro.
0: Nau.
1: Udah hebat mat. Terima kasih ya nek. Kau kita sebuat kau udah ngau aku berkapi udah nyasar itu. Aku nu sunyi puang kita bukan aku jauh jangka aku deh balau pu Facebook kai bisa kena luang apa ya
0: bisa
1: sunyi mesti dah ya deh
0: aku silu ilu mesti dah ya deh
1: aku kan nama nih kita nemu ke balau peringat mayu bapak itu aku udah 3 hari aku udah baru temu nampi ama Sarawak ku sayang rindu hati ku kak berkongsi ketuk ni mak bukan nama nih kak berkongsi ke penyampau mesti mayu ke bisa datai lebih maya Sarawak ku sayang bawa bagi benua kita di kapi dalam kanan 3 hari sepenyampau 38,607 iko.
0: Cukup maya. Nanti hari ukai kita mandi yang kena nanti lapan menua kapi atau siti menua ya ke tau kumai kita min nanti di mandi yang ke ngau palan SKS tau ke Sarawak ku sayang ke sebedau tau deh apalah ni keempat ya. Dia tu datang terima penyampau tau ke sambut ia ke cukup mana aruh ya agak kapit nyo jam tang tajak pia ndak dia lama ndak jam ya tang enak lama tapi maka dalam berapa hari tau kita tau kira ke ngasuh orang sesaya suntai nyo berdarat jauh mina laban kak datang kai sepi ada seorang
1: nanti nyak meh pemayu nyak baku ni cukup mayu lah tau ke mereka terima kasih hanggai bala ke sama ngau ketik kita support program Sarawak ku sayang bawa bagi menua kita di kapit munyi ku diterima menua kapit tu nyepalan keempat nu ngatu program Sarawak ku sayang nang sebetau tu sikit paget residen bagi menua kita di kapit dekat lebih ya ada 3 itik palan kebukai tajak pan kapit tu kira ya mid hari no bukai ambil kebanyang maka mentulu no udah banal nama kami sebuah tu kira ke daerah ku kita ya entah deh uliah data yang mayuhnya jadi terima kasih hangkai bala kita di bagi menua kita di kapit kita kebukai keluar kapit maka terima kasih abang udah datai support programnya reti ya nanti bisa support ketuknya ke utai ke dikekak ke balas sudah ke ngatur program ngambil ke nak lebu pihak antara ni ya ngatur program buat sitik-sitik tu kita yang medak ni mangga peringat mayu buat namanya buat jualan kapit kitchen ya. Pen udah mayu no kita ke makai dan mega buat gerainya deh ama udah nerima penyampau hanya bisa 354,090 ringgit. Nah, kaya orang kapit wai.
0: kaya.
1: Nama aku baku mai kaya. Lepas sari balik ke terubah 26 hari bulan 6 2026. Orang ke membeli ke pemakai keras tangan utai ke bukai utai ke bisa dijual bak namanya gerai jualannya ni bisa 50 itik ke campur no makai no teru bisa 36 itik 14 nya gerai jualan sari mangai 100 ribu lebih ni menarik ke terubah 136,862 ringgit nangkan kenyak hari kedua hari 6 majak nikik ma 151,419 ringgit 75 sen ni nama iwa bergulai-bergulainya 354,009 ringgit.
0: Iwa nya. Iwa nanti.
1: 3 hari cak.
0: 3 hari.
1: Jadi nyak nana ke sidak kejualnya mega sidak kejual deh baik ke pemakai ai utai dempak ngam mega kerap ngau terbukai nyak meh ngatai ke untung pemisah yang saya dah ya bukan yang main eh dia mendak nah saya dah ke bergerai pupnya masa ke saya dah yang maya setiap pupnya dalam kanan 3 hari nanti nak salah aku 100 dah sudah bayar nah tak banyak ke dibantu atau ke ditolong namanya program sawah aku sayang tapi entah deh 3 hari kadang aku pernah mesti nanya sida ke bukai babut ke bukai ngarawe antai ke ngau ku bertemu pagi tadi deh ku kitai bisa nya ada berapa uliah deh betul-betul gerai deh siko raja aku nanya ya deh semaknya 10,000 ku ya nya
0: pu 3 hari nya
1: ba gerai ba palan kraft udahnya bisa setiap gerai setiapnya ke nyual namanya kena selaku wangi sehari ya boleh nyual 10K nerima 10K ya ukai kira untung semua toto oh, tanya deh ya.
0: Ukai bedau bersih menyenen teh
1: bedau bersih nyak dek mendak kita mendak teh kebakannya deh setiap ya namanya nama ke penatai pemisik okay, kita ke berbuka atau ke bisik gerai bekanya deh. Anak ingat mah yang kaku tentu ya dek Rino ke pemakai. Gua pak namanya Palan Notapa Sawaku Sayang. Ingat ke Empasak deh.
0: Empasak.
1: Malam apa banyak.
0: Oh Empasak goreng gulai tanya.
1: Bungai kantan.
0: Bungai
1: kecalok.
0: Bungai kecalok.
1: Bungai kecalok. Nak palek ke mana mana goreng
0: kecalok kuso. Kecalok kuso. Empasak kuso.
1: Kuso.
0: Tiga hari dia. Yeah. Tiga hari nampak kenya.
1: Tiga hari nampak kenya. Di ni deh. Ngira. Dia merah nah. Pemakai kita daya. Tetap. Lumus pastu.
0: Nama aku kata Empasak je. Nyak ko. Teng.
1: Empasak je pun.
0: Entah ya. Alih ke saya mana goreng dia.
1: Ya. Tajapan kita nanti kita berundiang napa ya? Mak ngam buka pedingan mayu. Bahasa Jepun aku nemu mandua. Entah ya.
0: Entah. Saya
1: coba nemu mandua pemakai tang ya baku bisa no tay beliau cara orang mandua ke mereka nyamai lain napa ya?
0: Cara jari kita sikau-sikau. Nah sebabkan ti ambek kebandian ti. Aku minta respect bawa orangnya lagi. Aku mandua ya nak gak sepakar saya ngoyo bekanya
1: betul sama ada utai panua ngau mengau utai kiraga ame kebandian semua kita itu kita kena tentu nguji nemu magam agak ke skate borai ame kebandian aku na dan utai kiraga orang yang lebih mana yang lebih siliak lebih halus ya kesigi bisi pemandai bas tentanya itu bisi ngambil pengawaknya tapi aku sama agak orang kagak baju hujan tapi kebanyakan tapi aku nanya buat teto deh lama teto pun antara yang kemayu pansut nih kode dia menda malam kebudayaan kita menda balas sudah kemenarinya kena mana apa dah mau
0: mana ya. Cukup mana ya situ aku ke nyebut nanti lapan aku tu kira tahu disebut kita datai rimno luar gak aku datai kapit nanti dia aku menda malam kebudayaan malam adat main asal kita nya deh sedak ke bertanda mayu pupur raban bangsa amat ngelamak tu kita meda mayu pupur raban bangsa bertanda tang malamnya ya penyelai ya pada aku cukup ramai cukup kena ku kita warna-warni ya
1: warna-warni
0: ya curai nyentuh ke tanda balam nyadik kita kepunan ni kita kena kalak pedak kita tanda balam nyadik kita bangsa Ayu. Tanjung
1: ya
0: cukup amat. Mana ngayan ke pupur raban bangsa kita lebih lagi menua kita kita di pelilih menua kita di kapit nanti
1: ya lah banyak kaum belaga bukan mabung deh
0: ya nyak ke jarang-jarang ditemu kita ya
1: munyi kuih tadi mah sudah punan udahnya sudah Tanjung tadi yang Tanjung deh sudah kayan kenyah utai ke bekenyo aku pun jarang medaknya jadi tapi puji yang guys sudah upir sedin upir yo ke bisi ngatu mari idea utai nya bekenya mai nya ngai semua kita ukai mina orang ke dikapit aja tang nya meh semua bala ke bisi datai ba malam ketrubah malam kebudayaan amarindo nama
0: amarindo
1: nya orang bisi datu Bedaun ngira pengkaino sudah ayah sedai bau nya bukai no.
0: Bedaun ngira iya ke bisa entah duduk bermua nama tu panggau inti entap duduk dia nak minah kebukai duduk dia aja ya gaya-gaya hari cukup nyangkung ke dalam berapa hari tu ya tak angat ke tak nak ternyala tak angot man
1: ya me uliah ne agi erti ngade agi uliah namanya pengelansian hati kita medak utainya kita kegawak bekenya sama agak ne okay mina bala kita kedatai orang kegawak bekenya semuanya kita ransi hati makan apa ya
0: aku medak hari pun kaku bu tak tama pintu penamanya dia medak bala sida kegawak dia orang kedatai pan kira ke pulai bisi utai de baik nanti nak ngiranya nama tu penemu kini tau ke sida ek bertanya ke macam-macam perkara sida ya udah nemu menya udah terang udah nemu kelimpah kerindu hati gulai pangan di raya nanti bertemu sida ya ke lama nak bertemu ni nemu nyo
1: baru nemu dalam po bakat tu dah aku nak lepas kedatai kita buat kedua-dua ba makainya deh aku sitai tai mega diperhati aku nak kala aku menda orangnya nemu dah saya ka ukai ba kapiat aku sampai saya ka ba menua luar pada aku sida kini no darah bo paji aku deh
0: aman bo paji ya ni
1: tadi aku sida ya ma aku mai dah bola ino kapiat
0: Baji. Aman baji ya. Aman baji no kape wai. Pama kami no muji.
1: Pura wate ri kape no wai. Nyarti dalam ya ne.
0: Oh, patu nyarti dalam ya nanti. Kami ngai kunsing kita nanti kami singe kau. Dia kami ngai video kunsing kita.
1: Ya.
0: Tu cing kena tu ampu nu cing mato nanti.
1: Ya.
0: Empat pemaji no kape. Nak pedo penyikat laki kape nanti. Nak dai.
1: Nak pedo.
0: Tenggelam terus. Minta ampun mako kita laki kapit indok kita kapit apa ji ya
1: amal au sampai sesuai yang kami au pun jadi pemadah bukanya banyak apa ji ya
0: au banyak apa ji ya sedang main
1: kapit ke sesuai yo
0: aku lalu ngasai ke dempo au engkau amat udah bromo ke mako ukai mada dempo baji atau ni nao ngasai ke dempo medak main balas sedang main biak nao nyo ge rumpas nya ke kumai orang au daro gantung sengayu hante
1: Ya, benung
0: ya, Mat. Sedak ya.
1: Munyi aku madah ke dema. Nu asai ke nama tu aku tu dia apa menua kafe. Bekeni ne. Kan nya me antara pemana ya. Nanti dah ketegah hutai berkata tua tu. Nu ada hari ke duduk berkedai. Nu ada hari ngelok ku tak banyak. Ya kita ulah madah sudah sampai dua-dua maka utanya dalam hal uci mata.
0: Aman uci mata. Ya aku makan ti sempat nangkap bala sida ke bala meng ke landia belago semua
1: bakanya. Dia kita madah merati kena ma anu nemu sida ya orang tu pandai belago minat yang dia malu mungkin anu terbantai maka utai kena. Impak ke mayu aktiviti tau ke program ke bisa diatur. Ni kurang bekal bertarik tali suka nikah main macam
0: main bowl menyedia main main sukan rakyat labannya ada pedak kita magang ya laban kami sebuat tondor mini studio mini kita nya nanti
1: kondi mana udah
0: ganya ulih nimpai hari panggau pentas utama kita ulih nimpai dalam sida ke main bawa sukan rakyat kau main nama futsal nanti nya ke buat
1: futsal sepiak sepiaknya sepiaknya pentah utama kami sebuat jadi nanti kita bila lansi ini nombor saya DJ ma ngamai gamang kita benung ngisi yang menarik talinya udah sama kita contohnya nya utai ke benung nyadi bawa bagi benung kita di kapit lalu kemari maka bari ke penudi utai ke namanya sige sete memang kita berkunci nak kuda lama tu baru man tapi bakal guna pisang baru mato nabi ya
0: baru kita tua tau berkunci ke pengasai ati tua ya kebenar ya tau kira tua amai orang
1: ama
0: dalam pengasai ati tua tente
1: betul ya au labang kan jadi sebala nak datai tau kebala-bala kita di kapit kena ulih pulai laban kita ada muna nanti lama tau kapit tau sekut semua lumayan musim gawai je Nai nak kawai lagi mayu wah berkapi wai.
0: Okay, mayu wah. Ya, tempo nak kalau bedak sekedarnya. Aku ni ibu, orang dah tai.
1: Udahnya namanya muak ke lemai dari milis penangguhan. Kalau milis penangguhan tadi, udah ada jadi ke yang berhormat, Dato' Jefferson Jami Anak Unyat. Ini Kaban Adun 63 Bukit Kuram. Menteri Adat Main Asal kita Iban ni ma kalai mayanya mega sida pengatur program Sarawak Kuala Sayang, kita nemu peraya saya mai pulai motosikal. Kunci deh, mau. Mau nemu menceritanya, kini, kini. Nah, kami itu benda no bukai dengan aku mai kereta, kalian peraya sana pia, boleh kereta. Bagi menua kita di kapit, empat buah motosikal, jadi ente ya, empat buah tu. Pati-pati kurga empat buahnya. Ulia yang kereta sete mau.
0: Kereta sete menya. Ya, lepas ni ke grand prize ke pemadu besar ke.
1: Pemadu besar. Besarnya. Kasi ku berapa yang mahalnya. Berbelas ribunya saya ku.
0: Ya, besarnya. Au. Ya ke terubah nerimanya. Hanya ayah pungga nanti. Ayah pungga.
1: Ayah pungga, ya.
0: Nang kabang. Ya, bisa terima. Nanti kita mendap TikTok kita, Sibu FM. Bisa ke nanti ngerandau ya. Bisa mimpi ya, nanti nyak ke penyelai. Nyak ke penyelai cerita ya.
1: Nyak ke narit hati. Ya, narit hati. Ya, laban kita berarti kene, sebelum kita ke ngau ipraduan, ngau berukai nyamina kita tak ingin cerita nama anak pihak ya. Tentu ke kita yang tadi, benda bukai nemu jangka ku sebakar ya. Ina ku tu kak berkongsi ke berkeni. Lama udah tau mayu lagi palan-palan ke bukai Sarawak ku sayang.
0: Oh, nangkan kita di Sibu kita deh. Bertemu kita di Sibu. Minggu baru.
1: Mana kita standby download Sarawak Pass.
0: Oh, Sarawak Pass.
1: Lama nyak ke dulu dia kena. Isi kita, baru kita boleh scan bahasa tentang iperaduan isi kita. Udahnya sawut kita soalan ke diberi internasional ku lima soalan. Laban ma ente ya nak betul semua soalan dia nak boleh ngau masuk iperaduannya. Masuk apa dia pia mina dia nak boleh ngau sila yang ni nama price-nya.
0: Ya nak boleh. Nanti nama dia tinggi ke nanti.
1: Ya. Jadi ayo tu kira ya lulus magaya nya.
0: Ya.
1: Pas magaya lima.
0: Laban udah bisa Sarawak pasnya data dia kita berpalan Sarawak Pavilion tau kendua counter iperaduannya baru kita boleh ngambil tanya yang tadi nyawa tanyanya badia tajak pan baluar tau kita bisa Sarawak pas nak ge boleh nanti kita nak data dia scan tanyanya tadi nak sebab
1: laban bisa oleh nanya nak mau bisa ku Sarawak pan nama boleh ku ngau nulih ngaya bakanya nama ke buah agak sete lebih maya pengumumannya kita empu mesti iya. Nah dah boleh dianyong ke wakil datang mesti ke MSC. Laban maya mah terlepas tidak ya ke kena perayasnya ne.
0: Iki ingat aku bisa dua kau iya ke penudi benarnya nanti nomor satu grand prize dan yang pun tubuh nadai.
1: Nadai bisa ke boleh TV besainya.
0: Oh.
1: Nadai mia.
0: TV yang 62 inci. Nak datai.
1: Nak datai. Jadi, kan kita ke Benono Bukai jemaah tu elok. Nanti Ramadhan maya, maya jam anu orang nentu ke siapa bolehnya. Kita mesti bisa dia.
0: Sayau mana dia. Sayau. Oh, saya nak nyapan kita gagal ke orang bukai. Aku kan bola-bola aku peningah. Nanti nanti daripada aku sebakar me tua tak kejuk-kejuk dia. Orang boleh. Nama nanti tua boleh raya luput kini tu nanti.
1: Kadang dah luput. Nula mansan ke mono lagi guys.
0: Laban tua ke meda bala sidak ke bolehnya tua lu nan mungkasa ya. Dia.
1: Oh, nya me nampung ayah pungok ke boleh motosikal tadi. Nama, abang ke dia tanya tua, selalunya yang ada bisik mimpi. Mana mimpi aku ya? Nyak kami dua mangsa kita muka TikTok, Sibu FM ngambil ke kita ninga bu berkeni ke mimpi ayahnya sebetul ya. Boleh, bolehnya.
0: Ni bos tu nyebut mentai awak ke sila.
1: Anak nyebut awak sila yang ikan. TikTok, Sibu FM. Iga kediri dia kata boleh medau.
0: Lawan nanti udah depan muto
1: ke
0: bay ayak pulai udah dia nanti ne.
1: Udah ya.
0: Nak juga sekali.
1: Nak juga. Laban sebenarnya ni sesuai disiakan nemu nanti kau boleh mesti kau macam kemarin ada nempukan nyawa. Semak sekali kamu dah ayok. Ayok nak ada lisin. Nak nemu mai untuk sikau tang bolehnya asyik utai ke ya madah. Sebenarnya jual ke ente kan ada ente kau beli kau ya udahnya
0: sudah
1: baru
0: ke
1: aw di sebelah baru nanti kan nak namanya kena ucok kena nak aku ke kau ya nya
0: dan bisa ke moto kau ya kena
1: bisa ke moto kau ya aman ayo kau bagi kami dua ya rengkau nya ayo ayo masa aku dah tahu saya kau Au. Ngai kena tarik.
0: Empat itik moto yang ti, dua laki, dua indau.
1: Dua indau. Au. Pasal tai ke dia tu. Au.
0: Puan Sherry Shani ngau mega Cik Sherry kini nak nemu kita. Sherry Shani ngau Cik Elise nak lidam. Seruai tau.
1: Ya boleh.
0: Grand prize pula ngai Rafizi binti Hassan tu tadi.
1: Ya ke boleh ke mutusika ke besai. Apa sih bu nama nak ini lah nai mah.
0: Aw kita ninga radio mereka tahu ila kami berkunci kia ngambil ke kita pan sampai nguji mereka tahu ini nemu orang ada tuah atau tadi nak temu kita nanti bakal ranau tuah ngau encik Rafizi nya nanti nyo kira ke nyo kat tutup dah ke i peraduan yang luar yang ngau.
1: No yang ngau aman pihak kuih nada rung liang kak ngau nguji ngisi ya bisa ngau sebenarnya ma tanya salah kuih
0: au
1: nak betul deh jadi nada nikik menama ya bahari kedua bahari kedua laban ya nak
0: boleh nyawa
1: nak boleh nyawa penuhannya di nandai menama nikik nanti ya bari keterubah kita ngau ibraduan bisa peraya sebenarnya ni mah aku benda macam macam mai periuk karan mai bokiu mutai kunya
0: ala ala blender tak kebakanya mana ya
1: mana kalau mana ya nah nanti kita sibuk limpah sama kita mada aman konte kita
0: besibu tau meh nak lama dah ke 10 hari bulan
1: ambil peluangnya ngau labang tu itu cara-cara datai limpah kita ke uliah namanya info hari ulai utai buat ke bukai ke dibuka upu-upu sprintah dengan mereka NGO ke bukai ni biar
0: uliah ke bertemu dengan kami sebuat nanti kita medak pintunya ditutup nanti salah kita tahu ngetuk tamo.
1: Iya, ada salah.
0: Tajak pan pintu yang tutup kan nama laban kita benuang bercakap bakat tau dalamnya dente. Jadi pintu ingat jadi dibuka kita. Kita tahu tambah nanti kita akan medak. Lepas kami sebuat dah sikit bisik dia. Bisik ke pedak kita sesina luar dia. Nanti.
1: Ya. Udah jak kami dari Sibu FM bisik yang ke siaran langsung dari konti nyempu buat Sibu FM pukul apa nama? Pukul 9. Angkat pukul 12, renang hari minggu nampak ya. Udahnya kita iban pukul 12,
0: angkat pukul 3.
1: Udahnya dari Sarawak FM, pan bisik ngangkat report terus hari konti kita. Kita ingin terima kasih tapi puji ngangkat bala upis perintah. Bala yang berhormat ke bisik datai ke ditemu buah kita nampak ya. Pak Ranau temuai. Terima kasih ngangkat tim ukas ke udah ngatur. Utai tahu berapa ikut semua ke di interview kita mana?
0: Oh lebih ya hari.
1: Mayuah ne?
0: Mayuah.
1: Dia muda hari ikut terubah. Udah berbelas ikut. Mayuah. Terima kasih mereka ngagai sidak ke berjual pembisi dekat ngau. Terima kasih mereka ngagai sidak ke belagu ngari ke kita siwu. Bak cata.
0: Cata kenyalang.
1: Kenyalang. Mayuah mah sidak yang kena belagu. Ini kadai me. Enggaknya malu. Munyi kudeng enggaknya. Nak nemu. Nuh kita. Umai nak dai dia kini ko dah mau.
0: Au lah bagi.
1: Enggak kita itu ngenang kerah pun.
0: Enggak antai. Si teh ada gay. Aku kan nyebut sari nyata. You nak ingat pintu konti katanya deh. Studio mini katanya. Ya hari dalam. Terang mai kita medak teh di luar. Ya sida di luar. Nak medak kita peteng.
1: Nak dai langsung sekali. Langsung nak dai.
0: Nya antai sida. Ndau mayang mansa dia. Sida jam mansa dia. Nemu ngadu ke buat sida. Ngadu ke buat. Ngadu ke muat.
1: Umai nak medak.
0: Kami medak. Kami medak. Kami.
1: Bisa udah bangga. Walau kada ikan ini nyau dari rempu dia ada salah badas deh
0: tahu badas
1: bikin ngerian dari rempu mayanya deh
0: ni nemu kita ke bujan daro kita aku tahu kita ke bujan daro ada salah ya menya
1: betul au nyak meh utai ke baru dah nyadi bagi menua kita di kapis itu yang mengama utai ke di parti kita lebih tua ke berjalan ya gaya palan pabliannya deh bisa orang mendak sedap main bu ingat deh.
0: Aau, medak main bu, bah screen besar dia.
1: Besar, mana kami dua anak sempat ngerekodnya.
0: Rindu mat kesida, medak main bu dia, nanti.
1: Alu, kami dua ya baru kangau, saya utai undam ya. Nyaw me, utai ke, rindu kau dia say, laban perawat tu dia tu, nanti ya hari baris keterubah aku dua, nanti tu agak pukul 10 lah. Alu hari kemudi pukul 5 lebih ya, undam ya. nya ko ma dah tadi tu bahasa puang puang mati ko mun nenu sili lu ko nai kemarin sana rami kami pia ko kau
0: nya mendai aku se ke bola ya. Aku datai di si benai udah si bawa ko okey nama laba ko tu pejam mata ko tu tadi hari kapit ni pejam tino wak aku.
1: Iya, terima kasih yang kita sebut laban udah datai dengan kami bagi menolak kapit ngerami ke maya pengingat ke namanya dikingat bawa memori kau kita ini
0: mah.
1: Tapi yang nanamu semuanya kemanya kebisik baru Sarawak aku sayang ngau nak kini nak aku deh
0: ngau wow. Laban kita itu, laban kita di Sibu, kita RTM Sibu. Okay, seminat data di Kapit, kita dekat muka studio mini di Sibu, bah dataran Tuntung Kebujang. Udahnya kita nampung pejalai kita sebuat ngagai serikai. Program Sarawak ku sayang tanpa maru kita ngagai muka program Sarawak ku sayang mini studio tak ke studio mini kita nya bertemu
1: kita kawasan namanya ke di pegai Sibu
0: zon tengah Sarawak ngetu dulu tu ante itu asal kau esko ya genarai nu mele ai me ya tau.
1: Tidak, dia nyamai. Mereka dah belanak-belanak. Tapi pasal kejauhan, dia ngomong. Nak berasai.
0: Nak berasai. Siti lagu matau kena tuan merindang pemajik pemadas gama. Sidak memang kebisa daripada tuan. Di darah gantung sengayuh.
1: Okey. Sengayuh tu biasa sang kepawan. Nggak boleh pakai tenangan ketau.
0: Ya.
1: Okey.

0: nyumua.
1: Iya, darah gantung sengayuh kaya tontin deh. Hanya meh ngante kita pada ya nya baru ke apa sambung utai tua ya dia tahu lawan tua ya tegepang meda darah gantung sengai wa nanti
2: ya betul au temerau kayak darah gantung sengai wa
1: au temerau apa bakal batu kerangan ya dia au
2: aman bakal batu kerangan
1: au
2: ya badan senal Patut,
1: ipatu, patut, waktu, nyanyi. Nyolat, apa menyebut sengayu atau tadi nama berita senantai sengayu akan kongsi ke dente?
2: Aau, nyak meh, nak kurang apa nih? Tak kurang hari 3 minggu. Dia kita gila sama sengayu kita ini. Aau, kenapa nih, ma?
1: Aau, apa lagi?
2: Laban namanya... Bali Kapit Raf Safari 2026.
1: Ya, ramai baru.
2: Ini aku mandi lagi lo ngesengahnya wah ada ada tau. Aku kalai pengen waktu dekat dia tu kena 17, 18, 19 dari bulan 6 ke dekat datai. Bulan 7 ke dekat datai kini kena rumah, rumah kan nyakit ke selawat ku sayang. Kalai pengen waktu tu dia tu. Udahnya utai ke dekat dikunci aku muka peningan mayu hati kita berarti tau ke meda hari tahun-tahun ke udah nanti emak ya bagi menua kita dikapit bisa dua itu palan nu orang melekat ke sidak tengau merakit tau pihak aku ne dan ke tahun tu tu nak ya di pelekat ke hari sitik palan dan nyari rumah Jonas kaya pasal kapit sepenyawah 42 kilometer. Tak jauh, hanya aku sedap bala pemesai. Tak ada air. Oh, ya.
1: Uli ya, aku sedap ya nanti.
2: Uli ya.
1: Kenapa konten ku terberingkah reng ku. Reng ku. Terberingkah.
2: Kenapa reng, kenapa kayu lah.
1: Engkanya benar menjaga.
2: Baik,
1: 42 kilometer. Okey, berdaun nanti kami ke Bekayu di Serangau. 21 kilometer.
2: Nah, kalik dia nya.
1: Benar ke berjaga? Aku kalik dua nya. Ya.
2: Ini nak pulai jadi bakal ketam ku deh.
1: Atau peringkat reang dia. Lebih benar biar kau deh. Atau peringkat.
2: Ya, keberingkat bereang dia.
1: Bereang.
2: Kalau ya safari balai rakyat kita edisi ke 29 tu hari rumah Jonas menjaga ku tadi 42 km sidaya di pelekat hari ini nyentuh angkai pasar kapit. Udahnya terbuka angkai kategori lelaki terbuka memang kategori terbuka Indo. Rais ke cukup mana nak ke selama cukup mana ungkup sidak ke ngau no leman no le nama mana yang nyawa pelabak kaku nih bahan mana okey pak pengawalnya pemain bisi safari atau ke rakit tu tentu ya sitik utai mengak kena red kati no kita ke ngantik saya kita ke ngantik sidak ke berakitnya ianya powerboat lalu mak speedboat perapap kita ya, titik mereka utai ke narik hati kalai bisa beberapa titik kategori ke dekat dibuka hanya kategori 18 kuasa kuda turnabout 30 kuasa kuda 2 piston turnabout 33 piston turnabout biar mereka 40 kuasa kuda 2 piston turnabout dengan mereka 50 kuasa kuda turnabout ya bas tentang tentang luma powerboat atau ke perahu laju ya ke kuasa kuda nemu kaku ya ke 2 3 piston nan nemu kaku ila aku nanya nini nu piston nya nai
1: bisa ya saya ku kalau ku ningan tengai ga ku nyebut ngai ke lagi nyu salah ya lagi sebutnya salah tampung lagi bisa kalau nanya subau tai ke tai ke kena ya ngasuh ya kuatnya menyantai
2: Pelayanya,
1: ni aja kau balas sedih ni sumpah ya saya nya.
2: Ya nya kau nanti apa?
1: Engai kalau kena dah tay, engai kau peninga. Ella kami ngemai ke kita berita kita tahu muda.
2: Ya, aku nanti kita muda apa bagi menua kita di kafe tu. Aku pergi no out muda sedak ke berpikir tu dahnya ukai seminar kita ya bagi menua kafe suang belaga mungkin mabung. Tang tua ke berdua bukan teh maka tahun saya yang sebab nyentuh ke sedata hari menua Brunei pembisik ngau berpikir powerboat.
1: Cukup ramai.
2: Sama yang bisa utai berketau pengalaman berketau tentu yang bisa orang berjual. Nyok deh natai ke baru
1: Hasil
2: tengah bagi menua kapi.
1: Amat nyantai sikit amat. Ya aku lomba speedboat tau. Aku cukup rindu aku mendantai. Tajak aku berpanas dia. Dia tahu nyentuk ke dia tahu bedau me bekau angat panas kami medak powerboat di Pulau Lihua tau supo. Alu bedau nanti, bedau pula. Kapa ni celum dia meo.
2: Dia meo. Amat aku dari neyang.
1: Oh, amat diri neyang.
2: Iya, nyak mega siti porem kadek-kadek tu bahkan yang belum tujuh menyekaku tinggal nama tu 3 minggu dagi 2 minggu dagi kami sibu SKS nangkan kenyak nama tu kita
1: Selangau kapit ke Safari,
2: Safari udah nyak nu Selangau aku ne.
1: Ya betul tu. Bulan tujuh tu kita iba zone tengah Sarawak tu mayuah program ke dia tu mayuah mereka.
2: Ya.
1: Ba zone tengah banyak kita udah di Sibu.
2: Betul.
1: Kita ke Selangau pun ujung bulan Selangau nanti.
2: Ba udah ke Sibu kapit lo. Kau
1: kapit berakit udah nyak ke Selangau.
2: Udah nyak. Selangau udahnya kita hacking kurang pajak kok kemarin hari deh.
1: Oh, tanah ini nanti kita di Sibu mega kita nyambut hari Sarawak mega.
2: No,
1: hari Sarawak di kas menua Sarawak di itu meh di Sibu.
2: Nya, kasi ngelaban amat. Nya meh, utai kuliah di kursi kaku bahwa kita ikut kali itu berita pelajar. Agi mayu utai kedekat di kursi dekat di baik. Gila kita baik dengan mata lagi orang ke patut yang mesti kita berkawal dengan Safari berkawal dengan pengawal ni mungkin mabung nanti ya ma ini dengar apa-apa tengah jalan sudah bala pemesainya ngemak rawa ngagak awam aku deh baik magianya kerdio lah
1: baik
2: ya
1: nyamik ke datai berita bagi kita baluari zon tengah tu nanti
2: ya betul-betul. Awalnya meh, ialah kita ditemu baru, gak peringat mayuh, gak mau, apa berita kebukai, info kebukai. Okay?
1: Okay, nanti kapan dah, maka kedek dian meh, hau. Okay, cuma kasih nanti.
2: Okay,
1: bakal. Nanti bakal belum mau, ngai ke lubeh bakayuh, atau tang jam tu.
2: Anak kalau lubeh.
1: Hau, okay, cuma kasih nanti.
2: Bye-bye.
1: Hau, ngaunya, siti lagu, hari Hetsia Hekskia, kapan sampai mati.

Maya ko duduk kedirik, ngingat ke sika orang ti di kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesin nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jawab pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian daripada kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh gak ku palan ke penudi alai nuan ngenua. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku menuju nuan inai. Nincak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita yang buat program Peniap Hidup Aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

Okey, peningat bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Dia aku dekat ngelatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung bala peningat ngakai kami ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya ngakai kita ke nak mula jok tau kemeruan mengulai ngaku dalam program PPA. Pihak megak ngakai bala peningat ke Bisik tau kemayu dah berkongsi ke kenang jalai cerita penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikap peningat kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku munggau program Peniau Penghidup Aku ngau sitik lagu.

Teruban, berterima kasih agai pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nadenga suhati semua orang keninga berasain siban tau ke berasain nak nyamai. Naka alah aku nulis reta nyeliah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke ati orang bukai keninga. Aku nulis kenang to semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebu aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimbang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke si keiko aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji to. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suwe aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga, utainya kudah nyadi, tang agak meruan baka ke kemarik belama diasai kaku, laban aku linyau siku induk, kecukup diksayau kaku berdalam dunia to. Sebedau aku manyai kesada kenang, dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku to. Nikau baru, ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Mai aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau si ke orang ke begelah apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminat ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Pian megak nadai inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, maya nyak subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu baka peniau orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Mina aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam mati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup menda inai aku kelalu lama sakit. Nyak maalaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kat ningau ke pelajar. Tang peransang hari cakuk inai sebedaya ke sulai. Bekenai kati pun penuh seh tua aku dudi hari. Bekenai kati pun

kan perjalai penghidup tua, nyemak, pergilah lusa, udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah, kojako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini, ngabala ibu aku, mai hati aku tuk kering. Serta terperansang, dekat nerus ke perjalai penghidup aku, ninga jako semangat hari bala petunga aku. Nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku buat menua. Lebuh aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit, ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebuh maya, lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu, sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buat pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai. Kunang kandik ke hospital, betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena, nyakme dikirum ke ibu aku, ngau ayah aku, ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mungamit, kerimpek sinnya. Dikena meli belanja dapur tu dah hinai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya hinai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang hinai tu siang ngau malam buat word. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantuk puah. Laban tu dia ini kena tan puntau. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuh ke ibu ni naik hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kebala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan ini naik hospital. Duit taruh ya. Meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke diasuh sedap hospital. Empat ini aku. Nyak meh cukup besar ke. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu nguinai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tanggai mayuah pakai induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tu deh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai tai. Laban kena dai orang itu. Maya hari, inai aku madam kesebut. Seninji amai, aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai ke menua. Lalu aku mengoi ibu aku ngintu inai aku. Nyapai yang inai makai, serta ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan di hospital. Ketika ya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku semenan impai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin, mata kesepuat inai, kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital, bermalam bat luar hospital, pihak megak, berkerugau bat kaki lima, lebuh maya siang, ngibun niang inai, nyentuk kinai aku parai seminggu, pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga, lutur madah kinai aku dah nada nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bat dada. Tajak pun aku ngadeng inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja. Puas aku bersampi ke nuan inai. Air mata aku suih naya. Teng aku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal ke nuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ningau ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ningau kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu de ibu bakal nama nyambek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Mendak bekal jari ditinggau kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datah inai. Nasib meibok ngangau kenuan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kaningga nyawa nuan inai, ngangau kane andai nuan makai. Lelengau dikangau ke nuan, dibaik bertungak bercerita, maya ketinduak lemai. Nadai agek meh, inai
orang doa ko bersebana, mantai ku tai keberserangan berdalam mati, anai-anai nuanto, nadage orang ngawa ko bermalam berkebun lada tua inai. Saya umi inai, nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam, bak sebelah bilik tua, mayu bekau jari ditinggau ke nuan, dilekak ke nuan pi ajak. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai, nuan ninggau ke semua utai sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai, seduai belak nada agik daripada mata, belak berumban seduai, danyan ninggau kaku kediri, seleka-leka anak seduai. Nada nak murang bercerita, nada nak murang bertusi ke pemana seduai ni yang apai, sekumang kehidup gulai ngorang diau badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai dia ngapai pihak megak. Jadi ke cerita orang nuan inai tiang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bukulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kedirai hari tanggai penghidup bukulai ngok kami. Udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngayak mengawaku mayat induak kelemai kadang tudai ini ga nanda yang datai. Entai aku galek kediri, peda aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya, air mata aku inai. Bakal nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bakal nama nuan bersimpan ke duit, ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngomacam cara. Mayu utai kedai beli, benda tikai, nadai kenadai tua inai. Kujakuk nuan. Ngai ketua ilak, kedudi hari. Lebih agik nuan anak kujakuk nuan madah kaku. Ngai kanak bujang aku nginiang. Bilik orang bukai ke bisik kerasa. Macam jakok nuan inai. Ngau aku. Ngambil kedudi hari. Entik nuan berbini. Nangi no bukai. Dekat narit nuan ngawai. Laba medak pengraja abad tua. Tajak tua ukai kaya duit. Temu puak meku jakok inai. Berbeli ku temu ngamit. Dikenak ngisik. Bilik tua. Ngambil ke bisik di pedak. Ucok aku kedudi hari. Anik nuan ilak jeng. Ku jakok nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nada ngileh harinya pemaneh nuan. Nada kalak keingat aku. Sekumai aku kada kedunya inyau tu nuan nganuk aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kejakuk jai. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Bakal kengasi ketekan gemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeang nuan kempeng ningau kanek bujang nuan tu inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ningau kaku kedire-dire ditu inai. Naka mempunuhi hati nuan betati kaku inai. Dan nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kita. Entik baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagi aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Sobat inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kediri ngai ningau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku jakuk nuan di inai aku sanggup nuan inai dok meragai merinsak nupe aku kediri-diri hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati-kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan beteh aku di inai, baka aku kena beteh nuan. Nyabek belama aku inai, ente aku ngenang baru, jakuk nuan, serta ente aku ngingat ke semua kenang, lebuh maya tua ke bergulai. Ente baka aku pulai ke misi sekolah, dengar rita aku kat pulai. Udah baka nama nuan nyedia ke utai, baka pemakai ke dekerino di empak aku. Begigak ke lahuak, ngigak daun sabu ngot kuyung, serta mansap kaku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai. Dia kasam ke nuan daun sabi, kasam tubuh ngau dibeli ke nuan jelu ke dekat rimpa aku sebelah orang. Laban nuan gagal ni ngaku ke dekat datai pulai kemisi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua. Dia kenang cukup manis. Dan lebuh aku bertati ke nuan udah nadai bertisi. Nyadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu. Cukup puang serta petang. Tak bakal dia tu inai. Bakal aku kat pulai ke menua.
nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Henti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tau aku nada hati kak ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di Tasik Biru di tau. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngoibo serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai mai ati aku tu kak pulai mai kaki berasai lempung nyingkang mulai kita rempuh ke menua teng tajapia aku nadai sekali kak muai bilik tua inai sege kak didiri didegi kaku membilik tua inai teng pai dia tu ngante ati aku berasai nyamai kuduk di hari ente baka aneh orang nurun kerja ditengkira ke inai ditipan ke gare disemayang ke lemai kak pulai nurun teng aku dedugau ke diri baruai betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku tu udah tau ila tama aku kebeliak diambe aku biak ke diri kaku ngelipat gare nengkira ngoi mata nyabe aku inai kadang ibu keduduk petisi aku nengkila kaku betusun keresa pengujung nyabe ke ibu ngangau kenuan inai tak jauh meda aku kesiku-siku betipan ke gare kan urun kerja nyabe ngemua serta betati kenuan cukup nyamai henti nuan bisik betisi teng dia tau inai semuanya minat mimpi aku bersiang hari dini nuan dia tau inai banget nak betah hudu aku ngagai nuan ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan kasih aku betati kenuan inai berjalai kediri ukai nuan dapat baka orang bukai henti baka nuan hidup berunya tau betati kenuan kaku inai belangkau kediri kasih aku ngeneng nuan makai kediri merauk kediri di menua orang betati kenadai orang itu nuan inai nyape nuan makai ngomri nuan ubat henti baka abang menua ditau henti aku nadai ibu kebisi ngau aku bersawup ngintu serta mata kenuan inai belang ibu diri metua inai laban tua udah nak sama menua laban tua belak nadai sapa-sapa ngob gulai aku ditau nuan din belak kediri ditua inai nyak maku ngarap kesedua apai bertemu bat dunia baru kasih kesedua suba belak asak ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama aku aneh nuan irau inai aku aneh lelaki lakak leh maku ngibun diri bat menua ditau aneh tegak aku nuan tu sehati serta nuan berai nyak meh bat peluang tu bat dalam kenang ke ditulis aku bat dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisa ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki kecukup di asi. Madah kedua empu puang makoto inai bangin lalu. Madah kedua empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak baka orang bukai. Madah kedua empu lelengau makoto inai asi. Bangin antik nuan bisa ningang datai genuan ngundang aku inai. Madah kedua empu merinsak makos kumah nuan kudah nadai. Madah kedua empu sungi makoto inai asi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisa ningang ke sada kenang anak menyadik nuan tu. Baka ke sekali tu aku merecuma kasih ngagai nuan ngoyak laba udah cukup mana yang itu memparu inai serta udah ngibun aku baka anak sedua empu. Nuan ibu nadai kalah ngira diri rugi belanja nadai kalah bersebana ke masa nuan ketebuai lebih maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah sepital subak. Pia mega ayah aku nurun ike nintia minggu nganjang inai aku bertemu ngolo tua serta berubah aku nak ulih malas pemanis seduai teng aku tetap bersampi ke seduai belak gerai di menua jaga diri seduai mpu ngamane pengerai seduai anang kelalu benau gawa duit ulih giga teng pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya terima kasih ngaga ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang merek terima kasih hingga ini laban seruran nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku terima kasih ini seruran merek pengasih yang penyayau ngagai aku nuan ada kalak berjipiang pengasih ngau semua bala ucok nuan dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kini hospital makai tua suwe nak laba nyawa belak nak masuk betati kena yang inai nak betah dek ke ibu lebuh aku kenulis kenang tau kena yang tua tinduk belak belala
ngeneang tua kas ngapa ngalek rempung lelap kelekah mata. Lebuah bakaki lima maya inai ke masuk ICU suba. Terima kasih sekali agak ibu laban wan meruan bisa batisi lebuah maya tu seh ngusenang aku. Lalu ngagai bala betung aku. Terima kasih wai madik semua. Laban kita me pengeriang aku. Jakut semangat kita ngagai aku seruran aku kenang semua penghidup aku. Nyambe ngagai semua orang kenglala aku meka. Terima kasih ngagai kita aku dah nerima aku bas genam ruang penghidup kita. Nanti nadai kita bak siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Bak siapa aku bercerita lalu siapa kengau aku ketawa gagal serta siapa kebisenu aku mangai kepala lebuah maya aku kenaya air mata. Nanti lebuah maya aku bergulai ngau kita. Nanti aku bisa silap. Aku minta kita ngelalau aku ngau jakok acau. Aneng ngenak jakok mucau. Nanti aku silap ajar aku ngau penelap. Aneng ngau jakok biadab. Tajak aku kediri dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluar hakik panyai mempejala itu. Nada semaya kesangkai datai buat pengkalan. Cukup nak nyamai meh nada apai. Cukup meh nak nyamai nada inai. Agak mayuah mutai ngantai di mua. Tengah berasa puang. Laban nada apai ngu inai ngantai. Lebuh aku mejam ke mata. Lalu bersampi ngagai petara. Ika dekat nguji aku. Ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu agak penguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngap penguji. Teng belubah kaku nyabut durek tinebek kaki ke disagi. Benau maku nagang air mata kari neritiak naya. Jadi ngagai bala kita ke ngawa aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku, apai nadai kaku, indai nadai kaku, penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai madik. Ane nangi kita negul lalu madih kaku. Nyemak aku bisa silap. Ane nangi kita wai madik ngampun kaku. Lalu pia ajau aku, ane ngena jako biadab. Ngotok mupu aku berdalam program peniau penghidup aku.

Pagi peningan, yang nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku. Jadi bertemu baru kita bak minggu baru. Tiap hari satu bak jam ke sebaka. Buku lain aku mengeluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Ngotok kunjurut ke direk. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: bunuhi. Kata bisa sih dalam case nya dia bawa sebraing kan kah? Case bunuhnya deh.
1: Tu.
0: Tu, dah suai. Dah suai tu ya. Ya. Ayan bawa suai itu aku tu.
1: Ya kemayanya pas sunai ya siapa kena bunuh lalu siapa kemunuhan?
2: Nai nai, bahan yang mereka info kamu makeng non pas sunai. Ni nanya munyi letup senapa yang puyo tanya nuannya. No kai nanemu ya nama dekat nanya utai sigi sili ya sekali.
1: Ya kote.
2: Baru atai ya puasnya.
1: Tapi pada kape sunai nanti nyetua dekat atai kade. Sigi pio menawi. Ni ada infonya lagi munyi koko tade nyo saleh tampuang nyo pulai ke kita baru pada kurang bola nemu dua dai. Ya, tajak kita itu tadi semina tampuan cita hari mulu ura bukai. Bah, pada ke dia apa pe sunai.
2: Sade nak nyapa,
1: sampai apa dibunuh. Ya, ya.
0: Kias bunuh wah jadi bunuh seberai nyo ke dulu. Tadi nyo puyo nemu deh. Indo nyo kena bunuh pangan yang pu kena tangkap berita pulih berita TB 3 tu deh. Baru sehari dikelaloi balaman tituaknya tituak baru
1: tituak baru
0: tahu nama aja nama sebut dia tituak si macam-macam tak bisa kuliah pedok buat dia
1: amat pesunai
0: mulai ke ceritanya tadi dia amai tak 61 kali ya tituaknya kena acuak pengan yang menua kena lunggo nah dini tu buah kita mesia
1: ini yang itu
0: dini minyak tu buah kita mesia tak
2: nama aja tu 10
0: acuak lunggo ngemai wahnya buat tu buah 61 kali
1: mau bahir
2: kadang nak bekam menua pepatnya ya deh apa kadang lagi lah lakainya apa sunai
0: nemu
2: entahnya mensia kan lagi lah kini maya tahu sekempenya atau yang ngacu apa ngan indoknya sampai nyu 61 kali bekenya
1: empat meri hati ya
2: bakata mepat menua pepat
1: tani puyo ngacu ngacu ngacu ngacuannya
2: tak meri hati ya nama mentera kakak indoknya ngasuh meri hati
1: ya ni nak mati indoknya kena bunuh dia pesunai kerenya aku kegesek dalam ni ngotai munyanya
2: aku ni pedih sisek aku tau
1: sabar nanti jarang berat teleponnya mata ni nantu nemu tainya di badunya kebayar itu kai-kai pasai kita dah cuai 61 kali dia nak weh
0: rundiang ni di ngingat medak berundiang kenyak dalam rundiang dia 61 itik habis cucuk lu ngak
1: dan kalau tertacak dia ngak
2: namu kok
0: bakal agak biar main
2: buka bobo pansur air dah ya maci ya
1: pedak pedak dia nama pedak
2: apa mana 61 kali bayangkan lah
0: agak biar induknya piu tak baru berangkat dah baru 19 tahun
2: amal
0: atau lagi belajar buat kulis kena cerita laki ti menuanya pan benar belajar buat kulis ke sana
1: sama tak buat runi yang
0: ni sama agak biar bapak ada kes nindik yang ni mesti kes lukai
2: iya sikit bahaya amai nama kita kelalu nindi yang hidup di dunia tau au amai tengai tentunya di sekali di pain teh ni mak bakal daun kapai ulung me nama nindi yang nya udah jadi raja dalam kerubung pala kasih amai me induknya teh apa mati me miaknya tanah kok me apa inai ya neh ningar ita pemidah ane akan dekarap sekolah kena kok sekali nyo parai kena bunuh apa nak aku nemu agai udah agaknya 61 kali ngacuak ngena lu gak agaknya nyau nyilo tubuh aku tuh ninyau tanya saya kak kau kena cuak kibak kanan to ayo gantung aku peh dapai
1: dia pesunai pedak dia tubuh ya
2: ya ninga titan nyo asa ko da cu he pria ma tau lintan ko lembu yang ko
0: luluh megang kena tu cuak lungo nya
2: kayaknya luluh gai nya mu panco
1: bekebicai magan apa nya kayaknya nya mu tek lalu balat mayuh nya dik mayar itu de nawi pesunai nya takut ninga utai ke munyinya nangina ada menda ke balan nya sekolah jauh de kai kada ti kita tadi ngai jauh sida ya tengnya me utai ke bakat tok ngasurawana ku kai bakat nyawa nya tadi bisi supaya hospital bisa dijual sebelah kedai.
0: Oh, bos upainya main juga.
2: Kau main bakal peti tua, korek tekan beku ni yang. Oh, sebut kita paman bunyinya nyamai man meh. Ayuh mau
0: yang dia. Bos kulo
1: kau.
2: Lah kau sebut mawai ngai tu nai.
0: Waran mati melis sebut ni kena ngidup ke baru dah.
1: Ya, pada lah kau.
0: Kronologi kesnya bakat tu puyu nawe. Ada baca kau lah ngambil kesuai lenak gig ni kau deh.
1: Lantai ke dia apa sunai?
0: Rau ke nawe salah tampuang lagi.
2: Ma kamu lah kalau kamu jah kau nak deh.
0: Indonya kau apa pangan kau dua ikut laki ya.
2: Ya.
0: Laban maya siang hari ya keluar kau laki siku karinya ngena kereta undo.
1: Ya.
0: Ya lemai anjo lakinya pulai ke yang kain dua ya ke nyewa. Laban ya sekolah. Alu nyewa dah nak dia buat tanya. Malam harinya ya keluar ngelaki ke kedua ke ngena kereta bezanya. Lalu laki keduanya mereka menuhi dalam kereta. Ya. Udah ti menuhi induknya setelah muai. Ya betul si jalai dia laki lu pulai. Datang dia rumah dia ya lalu nuci darah induk dia tak cuak yang nak lunggok bok dalam kereta ya.
1: Okay.
0: Apa yang suai indai laki ni miaknya, miak laki beli ke? Tak jawapan suai nama perkaranya. Tang seruai maka dekat nguji ngawa nak seruai belalai kekes bunuhnya. Ujung ujung seruai pasama nak tangkap pulis.
1: Kata ya kada suai nama suai nak tanya dia. Kaya ke, kena kenyapannya? Subahan?
0: Oh, subahan.
1: Ha, nyak ni ya.
2: Nih, kena kau dekat saya kan ya. Nyak ke buaya ngawa belalai kekesnya. Ujung ujung, nyok seruai ampau kada palit penuh saya. Penyadai.
0: Tengah malam mana laki-lakinya masuk kereta bisa
2: alih masuk ya
0: dalam kereta
2: bau lang tenok aku tau
1: hukum gantung kemenuannya tadi apa sunai
0: saya kendok saya kendok hukum gantung puyung
2: alih tau kita menuh yang hati-hati ya
0: minok penjara 40 tahun serta 12 kali sebatan aja. Mukanya tegal umur baru 19 tahun kini kebuah hakim nak meri hukum bunuh. Ngagi biak deh. Kira kes cuba no.
2: Kuka kes cuba nama ya baru umur ne. Retianya ila umur ya 59 tahun umur ya pansuat ne.
1: Apo sudah tua wei.
2: Minta badas oleh bak penjara. Kada nak tumu agai ya pansuat ila de. Uji tak nyawa bayar nyawanya. Baru yang ngama gai. Ora ada parai lagi hidup nama penyadai.
1: Uji ya kenyida.
0: Ngeri semai. 61 kali nya. Soe ngeri.
2: 61 kali dengar de. Tikam 61 kali pansuat ai penyara 59. Nak datainya dua gai nak datai.
1: Didi.
0: Agi benar tahu ndak itu lelaki bujang. Bujang baru 59 tahun.
2: Jadi ngah pembunuh, wah takut aku.
1: Baya nawi, nada mai mereka pemati dibunuh bakanya deh. Nyawa ke kegila kemunyi kenuan tadi. 61 kali ngaco ngena lunggaknya. Takut nih ngah bak menua kita yang kemayari itu. Macam-macam tanya deh.
0: Oh ya, aku yau nawi. Makin maju menua, makin macam-macam pula masihanya deh. Ni ke kena bunuh tu ni kena bunuhnya. Biman aja mak kita yang orang tinggalingi kita.
1: Ya,
0: lapan. Utai kita tahu nganu. Kau orang kenang lalu kita.
1: Oh, mayu kita kenang lalu kita.
2: Ya, kita takut aku wah. Ya, bau meh balam ini aja aku dah tahu. Ni kan aku takut nalar lagi.
0: Oh, bahu pada lo aku kan bayar bil pasar.
2: Biman kita pas sunai takut kau yang kena cuak dan tutup
1: alai. Oh, karena mayu cerita ke tuan dia ya nyau ke pasar.
2: Bayar.
1: Kalai benda ya.
0: Kau mai dulu pasar bagai tadi nak sembah.
2: Kau mai ya, kau mai. Tengok, asal tak tengoknya.

Lagu hari Stella Philip udah ndak sayau tan tajak pia. Aku ngarap ke kita terus sayau ke kami di YFM mendiang ke program kita ke bisik dikeluar ke kami di YFM. Ngaunya peninggal jam kita lebih kurang 4 minit dah gek pukul 3. Terima kasih Laban udah mendiang ke kami di YFM hari pukul 12 untuk ke pukul 3 ngali hari itu. Terima kasih. Jadi pelaba aku ke nyurut ke tempo dulu. Udah tahu lagi bahawa awak rentak ngali hari. Kita terus mendiang ke pengeluar program kami hari YFM di Kuching. Kita di Miri terus mendiang ke program dalam jako kayan ngau kenya. Ngaunya peninga. Terima kasih. Mupo dulu aku ninggal ke kita ngau sitet lagu ke Dibai Suelin. Gerah mata undang. Apo? Nte nyu gerah mata undang. Nere penyadinya peninga nah. Ngaunya bertemu baru kita ba maya kebukai. Terima kasih. Bye-bye. Selamat bertemu baru.

info temuai Ariwa FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenapa mimit berkawal ngau tepi kuang tu? Kelebih lagi ngagai kita ke bisik hati tidak kat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalan temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong Megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama Tepikong tu digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita leboh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari Tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival Tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Nalihari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ugai Ka Nulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tino. Udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Tadi pengawal bukai deh.
3: Nih semut ngirit . Belawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku mandah, dek, tuh, bakal nyumbuh, kalah berkak, jap. Udah, alah, lalu gak nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku mandah, dek, tau, kekumai orang pisien, tanda, kemayari, tau, nemu di, jap. Nyak, udah, dek, pedak, dinduk dalam video, jap. Nyak, ke dikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak yang empat jari, nanggung jemari, makan jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh, nadai pengawas kumbang pulai hari istri ada, nemu di nyau, nadai siko, kita serumah tunda.

0: Duit bayi pulai Australia serinya. Nyin pedah deh, pedah deh. Tak sadau nyin. Nyum biah dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
1: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tindu wak bakat tau. Anang madah peningin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur nanti dah sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecia saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
0: Ujap. Bam desiko anang mai urang jap kediri ngiah ko tutua kedi daun jabang pasak Bandung ubi nya makai maku jap de bekenyawa adinya jap asik tenyo bedunjuang baka pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyen sultan Singapura nyen adai malah melanja dinti bekenya de makai jap
1: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua to maya Singapura si sultan ngena kiang aja sedan mu de aku to tu sate nyau duit simpan tua nyau majam be nah nemu nambah. Beh, tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
0: Nih, pejap. Nadai Sultan Singapura, pejap. Tangan mai gemunyi ku deh, jap. Ah, nemu ku, jap. Mana tua muka Ansinias, jap?
1: Ah, Ansinias? Aku nyau. Nanti muka Ansinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik, ngai aku. Ansinias mesti kak benandang besar sekali. Anang bemimir.
0: Bah, nama Ansinias kau boleh ngasuh tu kaya, jap. Kak, tua Ansinias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyon ada dua ketua pakai yang kapal nih lah nah. Kang agak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah nggak orang masuk skiem najab.
1: Amai kau dinyok. Saya oga sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan nih tua kang agak perumahan tua tu ukai bisi piko nak nyungkur nggak rumah.
0: Nih nanto nama kedi nyong kuam nah. Namun tadi Pak Juharinya. Ini namanya Pak Mak. Tidak beli ku tadi. Ini antun. Ya tuh.
1: Dap mai Pak Mak. Beli ini tadi nyong. Nyong belemak. Asalnya menyinyak mulut kemakan. Dini dimeli Pak Mak. Nyong.
0: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun ke makit pagi tadi. Kalau kemurah. Sikat baru ke 15. Beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai indai sindang madah kaku sigat sekumbang pula Eristrelia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the chain koko.
1: Keep the chain? Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli. Udah ga duit tu majak tu sur. Dek, gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji ura sigat. Ya, men, beri aku RM20 nya. Ni piampau pamak ke dekat dek. Padah aja. Tuk lagi, aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pamak butuh guang dia maya lepah. Nyau main bandar sekedak yang pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
0: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, ke muji ku sigat. Nah, set ge ya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
1: Berapa sikat, Rek?
0: 15.
1: Kelita.
0: Apa dia, nah?
1: Lagi lo kok ngira-ngira lo. 20 ikat, RM300. Sarinya?
0: Ya, meh.
1: Nanti udah seminggu. Ciao, sao, kau. Cam, kau, cap, si, uliu. Apu! Aku bisa akal, nyong.
0: Nama, ya?
1: Aku bisa akal.
0: Gini, kena?
1: Nama, dagang, ya, kepatuh, gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, jatuh. Asaku, gagak, peguang, pamak. Yang besar. Sari 300 sebulan 45 juta.
0: Apa ni jap? Pamak berdendang besar. Ni nak pemesai jap. Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
1: Ya. Mesti te ari penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nya ke satu ya antare. Second dua, kelalu mayu utai tanya. Ah, tu ketiga tu. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu dek, tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
0: Apu?
1: Argentina. Penama. Costa Rica, ngau kampung Tai.
0: Kampung Tai,
1: ya, Jap. Kampung Tai.
0: Amai, kena Jap. Tang ada keduit tua cukup, Jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, Jap. Kena agak sadirnya, kai. Ukainya mudahnya, Jap. Malnya mal muni, Jap. Kak pendak, nyau buat biang tua, Jap. Nah, tang buat penanggul biang tuh. Sikit kalam lama nganti, Jap.
1: Nyau. Deh, anang nyirau sekali, nyau.

0: ngirau sesekali. Sawat ngage penanggul kede sebuatnya udah ditemu aku ba tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
1: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno kuya sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngobandung. Ngedak maku bae di kuncuri jap.
0: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bapala dempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat di. Tadi bati yang api ya. Aku bisa beda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon ya keritampal orang dia. Medah ke uliah meri duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau deh.
1: Nama te gerintau na jabah.
0: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah geringkau itu mesti ya, geringkat kertas.
1: Tau, iya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngasih lihat lagi, jap. Di telepon ketua.
0: Ini, mesti aku nomornya. Udah, aku madah bak tiang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut gak aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
1: Iya, baik. Baru penusah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago itu. Bah, kini gitu tuh dah.
0: Ya, bahkan ini lagi, bah. Kian, itu ngamain nomor telepon bak tiang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngasih dah nyawa?
1: Ya, aku pia. Ya, lepa di nak dah.
0: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
2: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
0: Nyaw, nyaw, nyaw. Amai itu, 2 rupiah, nyaw, nyaw.
1: Asai ku ya, amat tuh jap. Nih ya, toh saya di jap.
0: Nih, ini aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngasih dah ya. Ya, nama pada sidang nggak gede buat telepon kemarin nyaw.
1: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sidak aja sayen gerimian.
0: Oh.
1: Ya mentua saya ku jap yuji pedak di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama aku disebut kemarin jap.
0: Nanti ya pak dulu di Nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang.
1: Aku baru ga dulu udah kemarin aku kekul tu Nike upah aku baru nada yang guna beli tu ada kedunya jap.
0: Nai, dek main dulu. Ya, kadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu tak kurang. Ya, ketemu aku. Yes, it isn't. Nyaja ketemu aku. Alaim, dek.
1: Aku baru.
2: Datai ba UPS Serikat.
3: Wuih, hello. Anybody home?
4: Wuih, jadi rumah kita.
1: Bisi orang, jap.
0: Entah, nyaw. Dan aku bisi dengar bunyi radio, nyaw. Red FM dengar aku. Ha, masang Red FM sudah. Dengar dengar, ah. Bakal nyawa Xiao Yin, nyaw.
1: Kemaya dia mangga dengar Red FM, jap. Pas apa ke Xiao Yin, jap?
0: Nai, DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu, dek. Ba program antara station sidak ya hari nyakmu, dek. Lagu Puyang. Ba Xiao Yin, nyaw, aku minta.
1: Ini ke lagu Puyang, jap.
0: Nai, lagu Puyang. Dengar. Ketuk bunyi, ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nanya lagu Puyangnya.
1: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
0: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumai siapa tadi. Aku tanya siapa lu wali alimai Muyang.
1: Oke. Tu aku punyau. Nyak kapan aku mujab. Mama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Pia toke.
0: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya punyang.
1: Nah, kami dua menjatuh ke nyakap jako nyaku menyak boleh lumur nyak. Ya kemarin lumur tiang karan sisi mbas kami dintau kaban kutu mujab.
0: Oh, masanya memunyang. Anak ngilau sudah empulun udah pelut. Dia tuh minta. Dia tuh dua-dua memunyang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anak takut memunyang. Kami memang katulung ulang memunyang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Itu Puyang, tolong orang tu company.
1: Puyang, tepal main gerimian tu kanyau. Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
0: Ayah, anak ngilau mana Puyang? Anak mayo luneng bujang. De seduai sayen tu aja luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
5: Bah, anak mayo luneng jauh. Sayen aja. Dia de, ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimit.
1: Anak bekenya de jap. Iga kedin hajerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia sobat. Nyapdar nama penyadi tua jujur jadi sepeviza sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama te grimin tu jap.
5: Bah, nanti pia enak baca. Baca kanya uliah deh, aku ningah kaja.
1: Oke, tu dengar eh. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar dari singkuang.
5: Ah, singkuang.
1: Ah, beri. Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
5: Aku.
1: Company itu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, 2 ya.
5: Nggak gitu, nggak gitu.
1: Nggak syarat. Isi syarat, Dap.
5: Ah, nama syarat, dah.
1: Eh, 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee.
5: 500 ribu?
1: Nggak. B, 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipijau. Kena mayar ekon, ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian.
5: 700.
1: Gimana yang wahnya jap?
5: Oh, nak.
1: Aku bisa jap. 300 ribu dekat deputuang dari penyampau duit ke dipinjau, laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
5: Ya, menyau. Nama, tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
1: Lagi bisa jap, tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab, ianya 500 ribu aja.
5: Hah?
1: Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
5: Hah?
1: Tidak, enggak, gak sedua ya mayar, sedua ya setuju, kena jam.
5: Hah?
1: Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kena tali 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
5: Ambe nak tu ke tu jap. Ya enggak kunyau. Bak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah menggunakan kegerimian kap ya.
0: Ha. Anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
5: Kak sayin aja nih.
1: Ya,
5: kan saya aja
1: nih.
5: Tuh ya. Unyau. Uruskan.
0: Wajah. Nyanya sini.
1: Bukai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi ketika bandar ke perintah.

kasih laban agi terus ngenggam semaya kita segulai sejalai ngau kami ba YFM kelebih agi dia tu kita udah ba awak rentak ngali hari segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Okey, lalu dalam kandang 3 jam sebelah tu tadi hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari dia pengeluar program kami hari YFM Sibu udah segulai sejalai ngau kita berkongsi ke berita hari tengah menua Sarawak. Kelebih lagi hari selampur menua Batang Rajang. Okey, jadi hari Batang Rajang dia tahu kita nyau mudik baru ke Sungai Sarawak Pasar Kucing nampung semaya 24 jam. YFM merindang kita semua sari tu. Hari di luar dia sudah aku tambah gay studio tu tadi agi pamawai panas gari. Jadi kurang kemeh aktiviti-aktiviti ba luar rumah kelebih lagi maya hari ti kelalu angan bakal jam ya ke dia tu. Seliah kalau ben kenapa kita nangi ke utai ke di kumai kita heat stroke. Tahu tadi lupa ketegar hari ke kelalu angat. Nanti kan gak aktiviti luar nanti dah lindap lagi meh. Okey, jadi bawa rentak ngali hari ya tentu ya dekat terus berkongsi ngau kita berita ya ke pemadu baru lalu pihak mega merindang kita ngau seleksi lagu-lagu ya kuda dirintai ungkup sarito. Au, jadi sebelum kongsi berita ke bukai aram sekali lagi terus berperindang kita ngau lagu kedebai Sheila S. Sekali itu niri meligai diganti pengelebu. Sebenarnya apa? YFM tentunya terang didingap.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia ti dikesayau.
2: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: 2026. Hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Round of 32. Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari. Live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4.30 dini hari. Live by TV OK. Main langkan kenyak. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, main ya ke dekat diatur bahawa FIFA World Cup 2026 round of 32. Okey, dini hari tu lagi nyentuh ke pagi ya pagi lah. Pukul 1 Brazil bersatu dengan Japan, 4.30 Germany bertemu dengan Paraguay, Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Okey, nyerinya tadi 3 itik main ti dekat diatur dini hari tu lagi nyentuh ke pagi ha pagi lah. Lalu apa pagi tadi South Africa tim ya ke terubah ya keluar round of 32 pengudah sidak tu tadi Allah bersatu pengawas setiap hari ya, tuan rumah World Cup 2026 ianya tadi Kanada enggau pemutus satu kusuang ke alainya tadi gol di pasuak ke injury time minit ia ke 2 pengudah 90 minit habis di atur ya. Okey, kira tadi mimik lagi nyoka datang ba extra time tang nasib nantu mana ngagai South Africa pagi tu ia keterubah tadi terkeluar ba round of 32 lalu Canada uja mujur nyingkang ngagai round ia kenangkan ke tu lalu ba ball position tau pada ke mayu lagi game tu tadi kira dimpu tim South Africa ngau pengusahaan padang 58% nanti dibanding ke ngau Canada 42% tang saja pia shoot on target nang ya dimpu Canada 7 titik shoot on target South Africa 9-2 aja lalu ba card ia ke bisi di keluar ke 2 titik yellow card jadi beri ngagai tim Canada. Okey, nyam tadi main bol. Kerti tadi bol mayuh ba nuan, nuan tadi alu champion lalu menemani si game. Laban tu tadi berpanggai ba strategi ngau pihak mega nasib. Okey, ya tadi main ya ke diatur dini hari tu tadi. Lalu nanti kan malam tu 3 isi match lagi dekat diatur ba round of 32 FIFA World Cup 2026. Okey, udah tu lagi bakal sama kita dekat headbanging ba awak YFM Rock. Okey, sebelum kita headbanging aram perpindahan baru kita ingau lagu ke Dubai Heli ke sekali tu pelakuan. Sebenarnya bawa rentak ngali hari Y.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, ekonomi sektor saja, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: Agi hidup, Agi rock, yeah.
1: YFM.
2: Dengar ke YFM Bro Ninting hari 5 pukul 3.30 malam hari. Agi hidup, Agi rock, hari aku, Amis.

by Kelmayang Band featuring Jacinta Olivia. Penerang dalam petang, lagu yang sudah dipilih. Ini tadi hari 24 itu lagu Kenyingkang gagai semi final anugerah Carta Sapa Juara. Ya kedekat diatur apian lama dah agi. Okey, jadi yang lalu ke peninggal kita ba awak YFM Rock lalu mimik info mega ya kawal engkau Carta Sapa Juara kita semifinal ya kereka diatur ke alayanya tadi ya ba semifinal ungkup ya ke sekali tu 92 iti aja band ya ke sudah dipilih ya masuk ngagai semifinal ya kelimpah hari ya band Kelmayang ya lagi ya sudah muju hari ini tadi raban ti engelar diribu tanah bernyanggol lagu sidaya Arisa tiba tahun nyen kemari bisi mega semifinal dua iti band ianya tadi band Lemabang Lemai ngawa pia mega ya Meza Bostang Semina City aja ia kudah mujur ngingkang di final ianya tadi band Lemabang Lemai jadi nama kena kini nasib band bat oh ni ingat aku bisi City lagi band apa semifinal tu ila nyo ingat ni ingat unta udah tuai ianya tadi band Masterpiece ia ke tahun depan mega City nama ia kudah dominan bah dalam anugerah Carta Sapa Juara final ya. Jadi ngarap ke tahun tu kira angkat baru meh genre music lebih lagi beraban bah malam final nanti oleh tiga-tiga kita akan nyingkang masuk. Koki time ya tadi. Okey, boleh baru ngagai awak YFM Rock lalu ke apa dengar kita ti headbanging kami bah tiap lemai area 1 hari keempat nyentuh ke pukul 5 nang ya awak sejam tu ungkup kita ke headbagging. Okay, jadi info ia kebuka kawal engkau ACSJ maya program Carta Sapa Juara hari 5 tu ilah meh pengeluar programnya pun ngelansa ia ilah. Okay, jadi kesekitu haram terus meh kita headbagging setiap lagu single ia kebaru hari Rabana Kevlan udah nasib tua. Terus meh kita headbagging ba awak YFM Rock.

YFM Rock Take. Sekali tu ini lagu ke diambil ba album sedak ya dari Biru Mata Hitamku. Ti dikeluarkan dalam tahun 1996. Lalu lagu Gekar Gunung Gemora tu ditulis Joey Pua Begulai Ngau Mana Melewar. Lalu tu jadi Siti Ari lagu ya ke agi kelebih agi ba lirik ya ke penuh ngau meses ya ti dalam. Jadi lagu tu ya ke amannya diambil ba cerita buah kudus ke berkawal ngau Bukit Gemorah kalai cerita ke ba benua Gemorah ti di kait ke ngau pengerusak mensiah lalu ngujuang ke nerima hukum ari petara. Lalu abak lagu Gegar Gunung Gemora tu ukai seminak ya madah ke bekawal ngawa penusah ke datai ari gayari hatang mega betusi ke bekawal ngawa amaran tu ke wani yang diberi ke ngagai mensia enti nyemak tu tadi melaban jaku petara ngau mayuah macam cara. Jadi sekarang meses ya ke di keluar ke dalam lagu tu kita perhatikan jadi mesia nang ya suah lagi bila jalai ya ke salah tajapan utai itu udah dipadah salah atau udah dilalau lalu pihak mengga penyumbung mengusia tu tadi ti kelalu ngai ninga jaku nang ya pengujuangan ada kini nang ya main ngagai pengujuang ya ke nak mana ancur pengidup lalu pihak mengga tiap iti utai ti digagak kita patut belajar ari pengilap ya ti udah ngambil ke perkara ya ke ban satu endak nyadi sekali lagi. Lalu ba perspektif muzik ba lagu tu kita nang berarti ke identiti rock keras kelebih lagi ya ke di main ke Jowing amanya dia tu lah karena banyak bukan Jowing lagi ini tadi Joe Branco dalam tahun 1990 nang ya penuh ngau energi ya ditambah kagi ngau vokal ya ke lantang lalu tusun muzik ya ke cukup dramatik nur kena dang natai ke meses sebab lagu Gegar Gunung Gemora tu lalu diperhati kita tu nang ya ukai semina lagu rock tang pihak mega sebuah karya ya ke tau pada kita ya ke epic penuh ngau cerita ti penuh pengajar sejarah ngau pihak mega kritikan sosial lalu ngingat ke manusia ngambil dan tadi nak mudah lalik lalu suah mikir tu berfikir ngau cara untak ti rasional lalu ngambil ajar ari utai ya ke udah nyadi jeman suba. Okey, nyata tadi lagu rock 90-an dia tu kita ke belakang lagi ba pun 90-an headbanging ngau lagu ke dibai Raban Handy Black terima meh legend rock and roll dini lagi atau kaibak why

Freedom and Justice, lagu kedua by band ACAB, ianya Siti Namaya ke cukup besar bersejarah music underground menua kita di Malaysia tu. Kelebih lagi ba genre oing apa street punk ditubuh ke ba Kuala Lumpur tahun 1996 lalu sida tu Siti band ya ke udah ketika jadi betul jaga Siti identity ke dikumbai Eastern Oi yang tadi combination bunyi Oi Area Britain ngau pihak muka berpasar ke ciri-ciri budaya menua tumpu. Jadi band tu dia tumbuh ke bukan Hafiz tau ke nama drama yang Max Kin ngau pihak muka Eddie Herwan lalu bab itu selalu itu kira-kira tadi dua tukuh ia ke cukup penting jadi tulang belakang band ACAB lalu nama yang kebuka ia ke keluar masuk bab band tu bakal Syam Anas Black lalu bab penubuh sidak ya sidak tu nang ya ngena cara DIY tapi tadi konsep do it yourself kalai sidak tu ngaga demo ke depo lalu ngaga marketingnya kediri ngaga community ya music underground tang tajak panada si promosi area mainstream demo siraya nang cukup terima sambut ia ke cukup mana Ari Bala fan laban sida tu tadi lebih lagi kita berarti ke skill music sida lebih ke ngagai oi punk rock lebih ke skit punk lebih ke bisi elemen ska ngau reggae pada dalam beberapa iti lagu nanti disebut ke ngau cara kasar sebut kita tadi skinhead tanya tadi skinhead tu ia lebih agak budaya ia ke nanti di menua kita itu tadi nantu boleh diterima jadinya sila ia kira ngubah mimet aliran tak ke rundi yang skinhead tu disebut sila yang agak oi lalu manyuah lekal lagu raban ACAB itu tadi lebih yang agak brotherhood pihak mega ngangkat ke bala kuli atau ke kumai orang tadi working class hero lalu pihak mega lebih ngagai kritikan sosial pengawak ya ke resis tahu kenya tadi mencupi yang hati antara bangsa manusia di dalam Malaysia di itu lalu berkenaan ke lagu atau ke album talking tadi lebih di kumbai ngagai EP ya ke cukup terbilang ianya Eastern Oil dalam tahun 1999, Skinhead for Life dalam tahun 2001, Orang Timur 2002, Bangun 2024, lalu lagu ya ke nyanyi cukup hits tajapan diatur ngocara DIY, do it yourself, nari bab mainstream, tang lagu tu undangnya disebut di lagu ke semua peminat lagu underground. Lebih lagi bakal lagu Skinhead for Life, Orang Timur, Street of Uptown, Bangun, Fight for Your Right, ngau pia mega. Lagu ya ke bukan tentang 6 itu lagu tu kira nang ya lagu ti di ingat ke nyentuh ke dia tahu lalu mayo raka nemu nama arti ACAB tu jadi ACAB tu suah di pada orang gau Siti kosa kata ti mada all cop a bastard hanya tadi kira jaku ari budaya panggau skinhead di United Kingdom tang tajak pihak ba kontak Malaysia sida tu tadi dikelala ngau music ngau pemega edited di sub budaya oh ya ke jauh nanti dibandir ke ngau slogan atau ke message nanti dibaik sida nanti dibandir ke ngau skinhead ari United Kingdom tu tang nyamai penanggul baraban ACAB tu angkat sida ya ba salah maya salah maya tadi laban mainnya perintah menua Malaysia nang ya menua ngelaban budaya ya ke dikumbai budaya skinhead ya ke di peda di nanti diambil hari cuan menua luar nang ya nak tu mana digagak bab menua kita itu laban Siti sidak ya berpegai bab white power tak ke white supremacy percaya semina orang ke kulit burak yang berkuasa dalam dunia jadi bahasia atau ngai penyadi wai okey dia tadi mimet cerita berkawal ngau band legend kita mega ACAB lalu 16 kita ada tema mengujung awak YFM Rock lalu set ia ke penuh di itu sebelum kita mendiang ke berita aram headbanging kita ngau lagu I Kill the Prom Queen ini tadi say goodbye lor mengujung ke YFM Rock kita

0: Berbagai perintah dari kanganjung 40 ikut 6 biak ngulu latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak penglama 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah mega dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalaknya dipalan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Layau meh ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
3: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Okey, nyetril 24 iti lagu sudah mujur ngagai semifinal SCSJ ke-9 nak berasaiwai 9 edisi yudah di Anugerah Carta Sapa Juara tu digagak lalu sapa nak ni jadi juara ya ke-9. Terima kasih megak-gagai semua penggiat industri bak menua kita bagi bak lagu-lagu Iban tu tadi laban suku ang ari sida yang megak ngujung ke pemujur lagu-lagu ti dia pekiat ke ditau. Okey, jadi bakal selama bawa rentang ngali hari kita hari satu kita akan mendiang ke tanduk baru program panggau cerita tuai. Sekali tu, bakal selama bergulai dengan Mr. Thomas Teguang Laka.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita gerai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan ti ke 85. Jadi sebenarnya aku ngemanyai ke cerita itu, aku jong lagi. Aku minta kita nak kenyal atai. Kebuah pihak laban tusun ti ke 85 tu nyak mea ka penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebuat sekali ke cerita gerai itu. Lalu nak ditampung lagi tau ke semina deketu kenakak tu dulu. Dan aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai supaya aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah keliang miliah pengaruh. Ngamik kebiasa yang baik yang pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat danyong pulai ngagai menua ya baru majungan malamnya lagi. Datai ada menua ya baru mah. Ya lalu dia suah keliang nak tahu nak niri ke pengawal njabuah ruang. Pegam, piam mega. Ya lalu dah suah jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenyak gerai seruai bini ya sugi. Lalu bedau kamu puak mulai ke diri. Ngagai menua ya ditinyar dian. Laban ke dah suah keliang. Nak mulai ke diri dulu. Nganti pengawak dia udah temu pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenyak. Girai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi. Laban kedetan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya udah tedian. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita. Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita gira itu. Nantinya mak ya lagi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Baik ke? Ngambil ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita gira itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemudian ke cerita itu aja. Tak asa atayat, asa yati. Intinya mak ya tak delengkak kena kak itu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita itu pun berasai meganda puas hati. Inti ya tak delengkak diketuka nak kak itu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita yang kena kau liame dekat mendiang ke ya, cerita gerai itu kujung lagi. Tusun 84 keliang lalu ngangau ke bunga nuyang datai semak ngagai seduai kenyut ya ke benua berdiri semak tiang sandung bak ujung idas bak tengah tanjuk keliang dia tadi bak tiang sandungnya mayu mah utai macam-macam utai ya kerguna kita anak laki lebih lagi maya habisi penyarut maya habisi penusah tahu tersebut ngau ya kok pandak
Maya urak ngayau mulau manya tadi. Kunya aku ya rengka ngau kerbannya de kayet kesida bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima ige pala ya kuliah kenyuan maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega dia magam. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jaban tu tadi benar dah sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabong ya kemati dibunuh kantau lebuah seruai bini ya mulai ke diri hari umai bisi datai ke kia ke ya lah akhirnya tadi kenyuat lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamai pala jabannya laban tu dah jabannya nalai kebuah kurang rayanya tanya semina gali lading-lading ke gari yang bat tengah ruai dia laba orang nyong pegau medak api kengangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi, udahnya tadi, dia deh, ya ngau anak rabuangnya tadi. Lalu, ya kebenar membunuh malamnya. Ya lah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Laban dah. Depak tahu ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi, pala musuh bukai mayuah minyak dia. Dia bunuh yang kenyut magang. Bukai ke benua menega puluh giginya. Nanti ada kumpul magang. Tang bungai nu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh tahu ngiruah ya lalu tahu mega ngasuah ya nya tadi nyau nak ngemeran ke pengawa ya kengau sida bejalai lalu dinya tadi nya mak terubah ya ngkinyo tu basah jari ba pengawa kayau besai bekinya udahnya tadi udah ke kengau kekeliangnya tadi dia deh. Bungai nu yang lalu mansang agak yang kenyuat doai keliang. Keliang lalu bujaku ngau bukai nu yang ba mua mensia maiwa dia. Nyalai tau apa kata ngau buat. Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat kenyuat tau ngagai nuan. Laban nuan kang ulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke bejalai misah ke bukai lalu pihak mega nuan nemu kene ko bayang ke nyuat tu ngerja pengawak pihak ko kelian nak munyi bala maiwa bat tanyo dia ni aja ko keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai kesama kau sidak mindah lebuanya. Oh bala sa renggan sapu enggak. Ngau dua tiga ikut ke bukai. Bisa media sama bisa dia magang. Oh membuat. Nadainya banget mar ngagak kenamu nama baru ikat kenyuat tu. Ya kebungin nuyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku ngai nak nyebut mimiat meh pasal ulah ngau gaya ya lebuah ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi igat kenyuat tau deprati tau ka depada aku bala kami bukai pan pihak meh nyau kan lebih hari kita pangau ya ngerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya. Bisi nyulut. Hari kami sebuat. Ya kebukai. Sekali dah. Lebuah kami nyau. Nimpai rumah munsuah. Kerka dialah ke kami.
dia kaminya sama bertanya ke penemu ke pengadili. Bekeni kok kami itu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang, kami balanya, kami mayanya ada. Kami kita kari pangau. Yang kau makumpu me. Kelama udahnya tadi, nyawa gatau ke mansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi, ningau tak tersebut ya. Aku umpuh pun, sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya, aku lalu nanya, bala kami bukai ya kena sigi tulian hari pangau tau. Jalai sida ya madah katur tau ke jalai, dekena kami nyerang rumahnya, sigi mana amat munyi kia ke depadah kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu ikatnya pihak kebuat rengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisa ditau ngok kita. Ya teman suat kerja kau nya kebukan uyang. Bala kami buka sama dia jenuh magang. Dengar udahnya lalu ni mal ke punga. Kesama ngau kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya, ninga kita hari panggau, nadai memunyi lagi, dia bala sida lima ikunya, lalu maksud ke penemu, ngasuh ikan kenyuan tu tadi, mata kami, nyadi tuai, lebuah kengalah ke rumah musuh. Nama ada, aku lut kalanya, bujaku, madah ikan kenyuan, nah segi, patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah musuh. Nyalai aku dito berani madah ke kita. Nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah musuhnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku iku niki ke rumah. Kami nitiah katoria ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya. Benua jengai antu. Tuai sidak yang pu. Tuai rumahnya megak. Kanda munsuah lama kita iban ya kudah mayuah. Munuah kita iban dulu lagi harinya. Pala orang kematinya tadi lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai ke bernama rabuangnya tadi. Laban kau dah dibunuh pala kantuk maya seduai melaki bini yang pulai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah ikan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja ngelaban musuh seremu rumahnya. Rumah lalu angus sestak dempa api. Tan asin hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisi kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sidak kau dah berbayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Tan sidak kena tanya tadi sigi lagi berbarak maka api. Laban bala sedaya mayuah udah rarah. Lebuah musuh kayau anak sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia ada barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu bertiup sertai dua baru ni. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya dah suah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri.
lebuah sida e bapantap semua. Tang sida ya ngelaban hari baru rumah ngaubat nuar kepetang. Ngai ke sidanya tak nyau de kelala pala munsuah. Mayo ah munsuah mati laban sida ya. Medak rumah tadi udah ngua sestak. Lalu dia ada aku tadi lalu ngasuh igat ngkenyuan nak lagi membunuh aku orang lepas orangnya udah mayu mati nyoba tegarim sebarang orang ya lai udahnya tadi balai ban kesama ngau igat ngkenyuan membunuhnya pan lalu sama ngetu mulai ke diri babai kepala kuliah sedak sebelah tanah ngau sebelah tanjuk. Aku seminat ngasuh ikan kenyutnya mai lima ig aja pala. Nah ibu mayuah dulu pihak aku laban tuknya keterubah ya nuan tuk minah ngau ngerja pengawak berketau pihak aku madah ke ya nyalai nyak dah dia nyak tadi. Bukan yang terlalu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sedak ke dirinya. Bisa lima gigi palaknya. Pala ya kuliah yang kenyuat tu tadi. Ya anda pedak kita. Lima gigi palaknya. Ya me. Utai baik ya. Tak kak baik mai mayu lagi renya. Mayu lah. Dua tiga kali lipat renya bisa. Mata aku kena suah yang ngai kia ribat. Ya, apa lah ulah ya. Kami bukai. Nadai ngau ya. Ngelaban musuh. Kami seminak ngemata ke ya. Hari tisi. Ya. Ya lai bala mayu. Aku nusi ke kita. Amat tak. Ngenuang aku. Medak. Yamah. Igat ngkenyuan. Lebuah ya belaban ngau musuh. Kita pangau tu, ya saya sepi aku, angka kak pepedis, bakai kan kenyuat tu. Ya amat mutus hati, cukup berani. Tak nak namanya, tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunan uyang nyerita kak pemberani ngau pengeriang kenyuatnya, maya kebabunuah ngelaban munsuah. Empat hari kau dah. Udahnya bongen yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai. Bala mayuh pengabang ngau kita serumah. Aku ke biaku tu. Naga. Bisik kebuah hari asuh buat keliang. Ikat kenyuat tu. Tipakai duku kita. Nang udah. Cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuh ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pernah empat ya, empat jamah ya. Namu pemerani ya, ngau penauk ya. Ngerja pengawak. Yalai, kami sedap buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah ada kena yang lama tu. Lalu kami dekat ngagak ke baju baru dekena ya nama baru ya berengkah hari dia tu nyalai tu igat kenyut aku agi ngangau kenuan kenyut ka laban aku lepudau nyebut nama baru nuan tau udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tahu nuan bisik nama baru ke degaga ke kami lebih hakik akumpu. Nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntin dalam penyimbang bukang. Bunan keberani hati. Tak mudah rari ketisi surut ke belakang.
Hanya mea. Hari dia tahu nuan. Ngena namanya. Pihak kau bongai nu yang bija kau. Oh, orang mayu apa lo begau capu? Tempat kejari gagati nenga nama barung kenyut tersebut bungai nu yangnya tadi. Jalannya mana nama barung kenyut? Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat indau bengepan mana amat. Lalu nanggung jalung penuh lapan naik tua. Serta ya datai bak bundannya tadi. Dia dia lup jako. Tu pihak gak wai bundan. Aku ukai nuni, ukai berduan. Tang kami tu cukup gagati. Bedak nuan tu. Ke. Udah. Berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya Bak Nuan. Nami ke Nuan nyadi orang ke nama berberita datai ke jemaah hilang. Tapi aku indahnya. Bujang aku. Sambil nanggung mangkuk jaluang bak mua bundannya tadi. Ya perlalu mantil. Sudah bundan sudah nyak ni. Sudah kena bundan wai. Sudah nyak. Nana mogi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak. Biarnya tadi munyi kemasak. Jaga bedil besi. Ada nengkais. Biarnya tadi nekis. Ingar memunyi. Sudah nyak baru ya ada nyeradak. Kait tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang mangka kesila awak batang rajang. Ada disiruat ke air beram padi pulut. Dengar tak ada. Beserunyut munyi tiup ribut ke berpuput sabung petang. Yang berkusak jari nauknya tadi. Kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngena jari ya di baruah. Medak mangkuaknya tadi, ia bakal kedekat terbelengkak dan laban kenyut berusak. Hari jari induknya tadi, dia ada jampat kena jari kenyut orang dan nangkap jari induknya hari baru. Lalu, yang tadi lalu sama megai mangkuaknya, jari seduanya sambil megai mangkuaknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuknya, lama kenyo pergi lihat dah. Tak terkelecut mangkuknya semak jakuk, terlalu labuah ke baruah. Udahnya, laban bundan tu, lebuahnya, ia hanya sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tua, bak mangkuk jaluangnya tadi. Sigi betul terlengkak ke ya. Ia akan insap tuaknya tadi. Betul, sekejap mata udahnya, ni ya. Licin doi. Ai tua ba mangkuaknya tadi. Danya na nemu age keno. Yang wa mensia ke dia bertempap ke jari gagal medak. Bundannya tadi. Tanda lama ya nyerot kait tuanya tadi. Ne kemayuang menyak dia na nemu age. Yang lain ko cerita. Ada ngemetar kena nitar wai. Labuh hujan nyala. Amat amat masih hanya tip pihak. Pihak kurang berjakau ke sebelah tisinya dia. Berjakau ngepengadiri. Benua sidak kage begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Enyak. Bini sidak ke sama ngau minah. Begulai kau kenyuat tadi ngau ngenuyang. Sidaknya dulu ke selingar matahari.
dang bini bungai nung yangpu. Lalu sama nang wong tua maka sidanya betangkan-tangkan lalu nuju laki sida yangpu lalu mantil laki sidanya tadi. Nama gedang ge bungai nung yang wayo kai kita nan nemu ya. Amat tanyo munyi pangka benak batang lupar. Ia hanya rada kait tua ke depan tia ke bini hanya tadi ngagai ya. Udahnya, dengar kena majuang, kena ya hanya kalau-kalau nyentuk ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak pengagam-ngagam sidak ya, medak utik sidaknya tadi. Bala pengabang ya kebisi datai kia ke semua urah panggau serumah yang kaum keliang pula jang sidak tuai-tuai kebukai bakal sidak pemigul pandak sekatak menyak kedekumai orangnya tadi sinau penggergau bala jang jang kecanang ngindang menua apai keliang pula menyak ya ke bernama gila gundi spil api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama belak ngirup magang budenya ni. Kau? Nyalai nyau lengkak ke kita ini. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu. Ngambil setangkal gigi tangga sekali merakak ke lambang singkang. Kita yang ngenang pemulai bundan tahu ke nama lama yang kenyuat dah ya ke danjuang bungai nuyang tu pulai pakai rumah yang punya rumah jungan maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sandawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam. Speak rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sidak tadi nyot daning. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyopan sot keruai sidak ke lelaki. Ya kata tadi. Nyepai utai sayanya. Datai beruai berdaku ke rumah sidak ya berkenyak. Datai bisi berubah datai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sidak serumah-rumah. Rumah jungannya tadi. Nah. Bisinya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisi enggak sidak tadi nak nemu tai. Tindu, jenak. Nyalai, majak tindu sama sidak ya. Jadi gira itu. Nang nemunya sigi penatai pemulai kenyut. Tau kebunannya tadi. Hari panggau. Nyalai ya tak. Maka kena ibu wah ya. Tak bini ya suging tadi. Sigi alut daning maut bau laki ya. Nah, nama rumah kita itu. Tunyuk bernyang. Asaikat karun tua. Tapi aku sugi. Nanya laki ya. Dirai. Maka kena ibu wah. Mudah ya bekanya, abdi ketudah suki tadi ngerak laki ya. Tani dulu wah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi, ya. Kata ada bisi orang ya, ngerja rumah kita itu. Hantu kini, tapi aku suki ya, woy. Hau nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia ada kira itu. Lu duduk. Ya, mah. Girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadai ke? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia tu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira bisa menua puluh sekian pihak ni. Eh, namanya lagi dah. Nadai utai dikirau ke nyak? Nada yang kebuat lagi rumah tu. Pihak aku kira yang anu bini ya.
Ya lo ngalik ke diri baru. Jadi itu dah suki aman dirawat ya. Ya nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak mi ya tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku nyo kenang bukan nemu yang kengayuang bundannya tadi pulai. Ada panggau nyen. Dia lebuah seroy terengkah petanjuk. Dia mengenu yang lalu ya kau ya. Neh, dah kata aku. Nganyuak di igat bunan. Lalu harap kenuan, ngingat ke semua utai ku dah dipelajar kenuan. Serta kau ya kau ajar. Adi sidak buat ke liang. Apa ya, tanduak kejang nu liang. Buat tutung, mau semua kami serumah kebukai, kebisi ngajar nuan. Nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu haruang tiga hari-hari dia tahu. Bisa kami sak buat keliang datai lah. Utai bukai aku nak ibuah madah ke nuan, laban bisi igat girai. Alai nuan yang bertanya. Jadi pala kedabai dia nak tahu nak digantung di batas bedilang bak tiang tengah bak ruai dinya dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu nak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak kata aku ngajung di ikan punan. Mepuak aku. Biar aku mengenu yang biar aku ngau bundannya tadi. Ya, nyalai bala maiwah. Kawan maiwah, peningal maiwah. Yang kak tu mekitai. Munyi ku aku madah repun tadi. Okai aku kak baduk ngetu ketu. Nyalai tu bisi beberi aku panjai mimin hari ke udah. Oh, ti nyemak. Kita itu agi dah suah orang. Agi diberi orang awak dalam tahun baru. Oh, ilak maku datai baru. Nampung ya. Arab kaku nya. Madai nama-nama. Uleh datai pukulai ke kita baru. Pakak udah tu. Nyalai itu menaka cerita girai ketahuan itu ditemu kena tusun di ke-85 nya tadi. Sama bersampi makitai, sama pula girai nyamai. Oh, mutuah berlimpah, celap, linap, senang, lantang, boleh pengaya, boleh pengeraja makitai udah tahu. Nih, oh, nyaya, mupuakku. Bye-bye.

0: Segulai, sejalai,
1: YFM.
2: Jaku prangsang kitai kesar itu, begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nga mis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megang, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngege sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Wai seberai.
1: WAI FM.
0: Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAI FM.
3: World Cup 2026 hari 1 29 hari bulan 6 2026 Round of 32 South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari live bar Sukan Plus hashtag Piala Dunia FIFA hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Gadi by Maxwell Brinkley saran ke lepas itu berdengar merisak di racun pengerindu lagu kena ngepun ke sadar lemai kita lemai tu lemai hari 1 hari tu 29 dari bulan 6 2026 nyala selama lemai ya guys semua bila berdengar kita ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia tu nak ngira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita nama pengawak ke benuang di gagak kita harap ke sama gulai ngau kami sadar lemai kita lemai tu ya. Jadi buat sadar lemai ke sekali tu bergulai dengan aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Lalu batu sun program kita bakal selama udah tu lagi nur kami dekat mai kita ninggal ke Hello Wai Limbang bergulai dengan Dominic lalu udahnya lagi 6 setengah lemai. Aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Lalu pukul 7 lemai tu lagi ninggal ke program Perancau Tikai 7 setengah lemai kita ninggal ke berita lemai ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 8 malam ada kap gulai ingau kami buat program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita dia ungkup ke bawa sadar lemai kita lemai tu lemai hari 1 29 dari bulan 6 2026 jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Wai Limbang jadi sebelumnya tu lagu Aries Nenala lagu terkenang kenuan.

0: gulai baru di Helawai Limbang. Jadi berita ke terubah peningan semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau ke Ipoh Lama Limbang, dekat ditutup untuk mensiam ayuh.
1: Kebisi mingah Helawai an Limbang bakal kelemai tu. Vaksinasi anti rabies percuma buat lawas enggau Limbang abah bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6:15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Jadi lemai itu aku datang baru ba Helawai Limbang ungkup ke minggu tu hari 1/29 hari bulan 6 2026. Jadi berita ke terubah ada kena ngepun ke Helawai Limbang ke lemai tu aku dekatnya buat siti pengerami ke dekat diatur di menua lawas sehingga pengerami Irau Acolun Bawang kali ke 39 tahun tu. Jadi pengerami tu berengkah diatur 2/7/2026 hari 4 nyentuh ngegai 5/7/2026 ianya hari Minggu. Jadi sekedar bagi program atau kepeket ke bisi diatur ianya nyengkaum workshop music asal Lun Bawang, peket main ball nyabut tiket penasit, peket ayung awatinan menang ke tanah asal Lun Bawang, berperindang ke penyanyi Lun Bawang, lalu mayagi pengawak kebukai ke dekat diatur. Jadi pengerami itu diatur ba taman awam di lawas. Jadi aram sampah datai ke pengerami Irau Acol Lun Bawang tahun tu timandang ke main asal ngau tanah asal Lun Bawang ke lebih agi. Jadi berita kedua ba Helawai Limbang ianya berita mana hungkup orang Limbang ngau lawas ianya siti pengawak Carnival Mini Kerjaya ke disebut Jom Gagar Limbang ke dekat diatur Upis Pengangkut Malaysia MOT ngau saup ari Perkeso Limbang. Jadi program tau ke dekat diatur kena 4/5/7/2026 hari 6 ngau hari Minggu pukul 9 pagi nyentuh 5 lemai ke dekat diatur berpanggung amphitheater di Limbang atau ke waterfront di Limbang. Jadi mayuh company ngambil bagi berpengawak tu kelebih lagi ngagai kita ke dekat bergigak ke pengawak maya tu ialah ianya kelimpah harinya bisi megah diatur pekit karaoke atau ke Limbang Idol. Penerang kesilia berkawal dengan peketo cita tahu telefon ngagai Benjamin Kule balumur 019-581-0607. Jadi berita ke penudi Bahilawai Limbang kita ke minggu tu ianya berkawal dengan Agro Tamu Medamit 2026 ke dekat diatur komite atau ke jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang ngau sawab hari Majlis Daerah Limbang. Jadi program tu dekat diatur 4/7/2026 ke dekat diatur nintiang bulan di Benamin. Ya tadi berita ke ulih dilansak aku Bahilawai Limbang ungkup ke minggu tu sama lemai lalu kita pelai baru ngagai YFM di Kuching.
3: Y seberai.
4: WAI FM.
3: Ya baru ngam.
4: Kan?
3: WAI.

lagu baru hari Sebia Banyi ke lemai tu berdengar dengan lagu Diau ke Tegal Sayau. Jadi sudah tu aku ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ia ke bisik diterima kami Pak YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemakaian.

0: email aja. Send aja ngake email yfmiban@gmail.com. Nemu non? yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM kalau pesan ke Terubah tu menuju ke pembelayan ke dia bawa sepemanjai jalai pakan entah bayi ke pembelayan ke dia bawa jamu kerampak sedai nanggai bawa mupung apai baji bawa marau ke pembelayan berbah buki yang kakup entah bayi apai umang bawa kemalih entah bayi balari rumah munan rantau sabuang ke pembelayan berumah pan now kapal melayan di Kuching Bintulu Miri ngau kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang ke Ngelala kedua anak jarup tau ke Apai Juni jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau ke Akik Agul tau ke Apai Tuan Rumah Juni undang nadai kena 27 hari bulan 6 2026 jadi yang kedua anak jarup tau dekat di Senggai Balamayu lah Barumah Juni, Ulu Pedanun Pakan kena Ridua 30 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat dikubur ke bak pendam selalang kena pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 jadi tu tadi pesan menuju ke pembelayan ke dia bak pakan tabai ke pembelayan bak jamu kerampak ke pembelayan bak mupung ke pembelayan bak marau pihak mega ke pembelayan bak kakup entabai kemalian tabai rantau sabung ke pembelayan bandur kebukai bakal di Kuching Bintulu Miri ngau bandur kebukai ia ke ngelala kedua anak jarup tau ke Apai Juni jadi pesan madah ke kedua anak jarup tau ke Akik Agul tau ke Apai Tuan Rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 jadi yang kedua anak jarup dekat di Senggai Balamayu Barumah Juni Ulu Pedanun Pakam Pakan kena hari 2 30 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat di kubur ke bawa penam selalang kena pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 ya, pesan ke Terubah lalu pesan kedua tu menuju ke pembelayan ke diau bawa entebu 3 buah rumah bajau 2 buah rumah kapal melayan buat nangabu 2 buah rumah menas 3 buah rumah penunus debak lubuk nibuang kabung kapal melayan buat ulus betan 3 buah rumah kapal melayan buat sungai anak sungai muding temuduk krian senyawan sungai hantu keluar sungai kelampai peliguang ulu awik babang gau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke gedut anak alam madah ke gedut anak alam tau ke ini alung tau ke Indai Tuan Rumah Cendang udah nadai kena hari Minggu ianya 28 hari bulan 6 2026 jadi dia gedut anak alam tu tau ke ini alung tau ke Indai Tuan Rumah Cendang tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 30 hari bulan 6 2026 Berumah Nyawai buat tinti yang jelai selambung seratua lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 jalannya tadi pesan madah ke gedut anak alam tau ke ini alung tau ke Indai Tuan Rumah Cendang udah nadai kena hari Minggu ianya 28 hari bulan 6 2026 jadi niang gedut anak alam tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 30 hari bulan 6 2026 Berumah Nyawai buat tinting jelai selambung seratuk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 ya, pesan kedua lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju kapal pelayan ke diau buat rumah Roslin Laja Nangga Peraran Batan Rajang Rumah Jerry Nangga Stapang Kapan Pelayan Barumah Bara Nangga Arai Batan Rajang Rumah Donald Nangga Baki Rumah Diau Pulau Raya Batan Rajang Kapan Pelayan Barumah Sura Kerangan Bangat Kapan Pelayan Bak Sungai Cermin Kapan Pelayan Bak Bali Rumah Ukau Nangga Bawai Kapan Pelayan Bak Bintangur Rumah Johnson Berkenu Kapan Pelayan Bak Stapang Sibu Ngau semua Kapan Pelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Sebai Anak Charlie madah ke Sebai Anak Charlie tau ke Indai Ganin udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu jadi ni yang Sebai Anak Charlie tu dekat di Senggai Barumah Diau Pulau Raya Kapit pergilah 30 hari bulan 6 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 Nyalanya tadi pesan madah ke Sabana Cali tau ke Inai Ganin udah nadai kena 28/6/2026 hari Minggu. Jadi ni yang Sabana Cali dekat di Sengai Barumah Diau Pulau Raya Kapit Pegilak 30/6/2026 lalu ni yang dekat di kubur ke Lusak hari 2/1/2026 nyak pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju Turma Cundi Anak Jungan abah pasar Nangga Baru pasar atas Bebangai Kibak Nangga Ajau Kampung Melayan Bermatup Samuk Luban Ulu Gensurai Kampung Melayan Baskata Pelawak Benggang Turma Judian Udau Kampung Melayan Babakar Sibuti Rubin Anak Cambai di Miri Cigu Legam di Luban Ulu Menti di Grand Stumbin Semua Atas Kampung Melayan di Kuching di Bintulu di Miri Ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena uliah dirintai ke di Tok Magang jadi pesan untuk madah ke Dali anak lagi madah ke Dali anak lagi tau kapai Nancy udah nadai kena lemai hari Minggu 28/6/2026 lalu dia enggak Dali anak lagi tau ke kapai Nancy tu dekat di Sengkai Balamayu kena malam hari 2/30/6/2026 Barumah Yempu ianya bak sublot 33 lorong 1 rumah rupus anak bungin batu 81.5 Lambir Jalai Miri Bintulu jadi ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 1/7/2026 bak kubur Anglican Lambir lalu semua kita ke kan hanya penerang ke Sili Agik kita tahu bertelepon ngagi anak Dali buat 011-185-26210 tahu ke Timothy 010-779-0704 nyalanya sekedar dipesan ia ke bisik diterima kami bawa FM ke lemah itu.

0: Ya, lagu hari Melissa Francis ke Lemai Tuan Nuan Mambasi. Jadi aku lagi ngetahui ke pesan berat. Tahu ke pesan ke berbatang. Ia ke bisa diterima kami bawa FM. Kalau pesan sekali itu. Nuju ke pembelayan ke dia Ulu Rimbas Asal. Ulu Rimbas Baru. Ke pembelayan Ulu Bayur. Dengan ulai menjalin baru. Menjalin asal. Ke pembelayan Merebung. Dulang Kampung Rimbas Tengah. Ke pembelayan Surit Tengah. Surit Baru. Kawan Melayan Bak Nangatut Babuk Kerangan Rapung Surit Lalang Keribau Dengan Bayur Samuk Matup Pelawak Lakis Dit Munggung Menggeris Kawan Melayan Bak Sengalang Ngau semua Kawan Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang lebih lagi kita ke Ngelala Lemui Anak Langkik Lemui Anak Langkik jadi pesan tu madah ke Lemui Anak Langkik tau ke ini imak udah nadai kena hari Minggu ianya 28 hari bulan 2026 jadi yang lemoi anak langkit tu tau ke ini imak tu dekat dintu Balamayu lah kena hari 2 30 hari bulan 6 2026 lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026. Jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah seli nangga teruk baru di Debak hanya lainnya tadi pesan madah ke Lemoy Anak Langkik. Lemoy Anak Langkik tahu ke ini imak ke udah nadai ke hari Minggu. Ianya 28 hari bulan 6, 2026. Jadi yang Lemoy Anak Langkik tahu ke ini imak tahu dekat dintu Balamayu. Kena 30 hari bulan 6, 2026 hari 2. Lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Jalai kapan pelayan ke dipesan, kita dipinta datai. Ngagir rumah seli, nangga teruk baru Debak. Jadinya pesan ke bisik diterima kami ke Lemai tu lalu ke Siti tu pesan menuju ke pembelayan ia ke diau buat nangasan ke pembelayan buat beletik nyakai sanugul kelawuh ensika sebangan ke pembelayan di Kuching suai niah kejemut tisak ilik tisak ulu ke pembelayan buat berangan ilik berangan ulu ke pembelayan buat peruan putat tajur sungai semilang kawan pembelayan buat sebakak entulang jematan gaul semua kawan pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu ngasuh kita datai ngagi rumah langkat buat kedang undup Sri Aman laban metan anak bungin metan anak bungin tau kapai naga udah nadai kena 28 dari bulan 6 2026 jadi yang metan anak bungin tau kapai naga tu dekat di Senggai Balamayu kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat dikubur ke bawah pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 nyala je tadi pesan nuju ke pembelayan ke dia Banangasan Nyakai Sanugul Kelawuh Ensika Sebangan ke pembelayan di Kuching Suai Niah Kejemut Tisak Ilik Tisak Ulu ke pembelayan bawah Berangan Ilik Berangan Ulu Peruan Putat Tajur Sungai Semilang kawan pembelayan bak sebakak entulang jematan gau semua kawan pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala metan anak bungin metan anak bungin jadi pesan tu ngasuh kita datai ngagi rumah langkat di kedang undup Sri Aman laban metan anak bungin tau kapai naga udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026 jadi niang tu dekat di Senggai Balamayu kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat dikubur ke bak pendam St. Lawrence Sabu pagi hari 3 1 hari bulan 7 2026 ya pesan megak ia ke bisik diterima kami lalu pesan ke Siti tu menuju ke pembelayan ke diau bak Sung, Gat, Baliah, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, Ngemah, Sungai Yung. Gau semua kawan pelayan bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Lebih lagi kita ke Ngelala. Niang bulan anak ngilah. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang bulan anak ngilah. Ngetah sulit niang bulan anak ngilah. Jadi ngetah sulit tu dekat diatur. Kena hari 6, 7, 4 dari bulan 7, 2026. Barumah nak yampu ianya balot 2680 jalai beletik kapit ianya buat belakang klinik kapit jalai 8 jadi penerang ke silik berkawal dengan pesan tu kita tahu Telefon ngagai lumur 013-743-7107. Hanya lainnya sekedar pesan dia ke sempat dia kena taik aku bawa awak sada lemai kita ke lemai tu nyalai aku garap ke pesannya tadi terang didinga lebih agak ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan ke lemai tu
1: sada lemai Y FM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Kitai suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kitai jaku tunik kenyangka kalak di dinga kitai mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jaku ti kalak di dinga kitai indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nyawanya puan pini. Enti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM
4: Bakrian.

Selamat lemai bala peningah. Jadi lemai itu aku begulai ngau kita buat program berancau tikai. Jadi munyi ka aku nyebut ngau kita buat minggu kudah. Aku dekat nyambung undang-undang kenyebut pasal data pribadi buat PDPA 2010. Jadi itu data yang berenggat ikat penudi. Seksyen ke dikunci kaku ngau kita ianya seksyen 129. Jadi buat seksyen tu bala peningah berkeni nanti data pribadi kita, personal data kita ianya tadi dikunci ke data controller ngagai muna bukai retinya outside Malaysia. Jadi seksyen 129 subseksyen 2 seksyen tu ngemenar ke personal data kita ini tadi dikunci ke ngagai menua bukai nanti menuanya ngena undang-undang PDPA kenyau kak sebaka ngau undang-undang ke buat menua kita Malaysia dito. Jadi ya basic almost the same similarity ianya tadi nyau kak sama undang-undang ngau kita. Ya ke kedua ianya seksyen 129 in bracket B data controller tau berkunci ke personal data kita yang agak menua bukai nanti menua ke atau kendur nerima personal data kita yang tadi cara sidak ia nyaga personal datanya cukup manah lalu yang kau sebakal dengan cara nyaga personal data kita yang buat PDPA 2010 ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data which is at least equivalent to the level of protection afforded by this act and afforded by PDPA 2010. Tang tajak section 129 subsection 2 nya tadi kenyebut data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3 data controller tu baru peringat oleh berkunci ke personal data kita ngagai menua ke dari luar Malaysia nanti orang kempu datanya setuju lalu tujuh data pribadinya dikunci ke ngagai menua luar Malaysia diguna kena berjalai ke sempekat bertulis artinya basic agreement antara data controllernya ngorang ke luar negaranya tau ke basic persetujuan antara orang kembu data ngau data controller. Jadi erti section 129 subsection 2 tu kalau peningah orang ke empu data individual atau ke data subjek serta data controller contoh ya organisation udah bisi sayang sempekat ya have a binding contract. Jadi personal data individunya dikunci ke ngagai indoor ke luar Malaysia awak ke perkara ke disebut buat sempekatnya buat kontraknya tadi uliah dipejalai ke data controller. Jadi ia mesti berkunci ke data pribadi individu yang ngagai menua bukai. To perform that contract, the controller must transfer the individual's personal data to a location outside Malaysia. Jadi situation ya atau ke example situation perkara tu boleh nyadi bala peningah ianya bakal pengawak orang kenerima orang belajar bahawa universiti di luar negara. Contoh ya Malaysian student dah sayang sempekat laban ke belajar ba universiti di UK. Jadi universiti mesti nerima personal data studentnya bakal passport, detail transkrip ya, financial record ya dari Malaysia. Jadi data pribadinya ndak dikunci ke universitinya. Nebiaknya ndak boleh diterima masuk belajar buat universiti buat UK-nya. Reti ya, tiba jaga orang putih without transferring this data abroad, the contract of admission cannot be
perform. Pia maga situasi tigite madaba international travel booking orang keka bejalai ngagai menua luar. Contohnya nanti orangnya beli tiket bilon ya kak terbaik ke Jepun. Serikat bilon kendor yang beli tiket di Malaysia mesti berkunci ke personal data orang yang beli tiket bilonnya ngagai Japanese Immigration Authorities. Personal datanya dipindah bakal ke bak situation tu awak ke sempekat tak ke agreement antara orang yang beli tiket bilon dengan serikat bilonnya boleh dipejalai ke. So this transfer of personal data is necessary to perform the contract of carriage. Jadi bak section 129 subsection 3 in bracket C yang nyebut data pribadinya mesti dikunci kagai mana bukai awak kesempekat antara data controller ngau pihak ketiga uliah di pejalai ke laban sempekatnya atau ke kontraknya disain antara data controller ngau pihak ketiga atas pembenar atau ke minta orang kempu data pribadinya atau kesempekatnya disain data controller ngau pihak ketiganya jadi sempekatnya mai pemanah atau ke penguntung ngagai orang kempu data. Jadi bak section 129 sub section 3 C in bracket 1 and 2 tu bala peninga. Kita kempu data tu tadi nadai bisi sain sepekat atau ke persetujuan ngau data controller. Tang data controller bisi sain sepekat ngau pihak ketiga ke pihak ketiganya ukai buat Malaysia dito. Jadi awak ke kita faham lagi ke situasi itu reti section tu data controller inya organisation nadai sain sepekat ngau orang kempu data pribadinya tang bisi sain sepekat ngau pihak ketiga. Jadi personal data kita inya tadi dipindah ke ngagai menua luar Malaysia jadi sah laban ia berguna kena kena berjalan kesempekat antara data controller dengan pihak ketiga. Jadi data peribadinya dipindah atau dikunci ke keluar negara atas pinta orang kempu data atau ke awak kemerik penguntung bagi orang kempu data peribadinya. Lalu berkini ke situasi itu boleh jadi. Contohnya nanti bisik program bertukar di pihak sekolah. Student Exchange Program. Jadi Malaysian student minta ngau exchange programnya. So local university ke nyadi data controller mesti merik atau berkunci ke student personal data ngagai university ke ngau pertukaran pelajarnya tadi. Ianya universitynya kita sebut third party. Jadi sempekat antara dua itik universitynya tadi disain laban atas meminta student ke ngau program bertukar pelajar. Jadi section 129 subsection 3 C and bracket 1 and 2 to nyaga data pribadi ke diberi ngagai nur luar Malaysia nya sah dari segi undang-undang. Laban pengawak nya meri penguntung tak ke pemanah ngagai orang kempu data pribadinya. Lalu awak ke data pribadinya tadi nak disalah guna. Lalu buat section 129 subsection 3 in bracket D. Jadi bagian tu data controller meri data pribadi orangnya ngagai menua bukai laban diguna kena buat hal berkait ngau bicara buat court. Inya for the purpose of any legal proceeding tak ke dikena minta legal advice. Jadi clause D tu dikena awak ke transfer personal datanya tadi sah dari segi undang-undang laban datanya kak dikena berkait dengan perkara cara buat court atau ke minta penemu atau ke legal opinion legal advice dari lawyer ke UKID Malaysia. Jadi keadaannya disebut cross border litigation perkara di Malaysian company company ni Malaysia meri record pekerja yang agai court di Singapura laban data pekerjanya diguna kena bicara berkait dengan kes pekerja yang dibuai kerja di Singapura. Tau ke
situasi kebukanya defending rights abroad hospital di Malaysia contoh ya meri rekod pesakit ya ngagai lawyer di Australia leban pesakitnya kena saman di Australia. Jadi dia tu bila pening aku ngagai section 129 in bracket E inya data controller boleh meri terbukunsi ke personal data ngagai munau luar nanti data controllernya maya orang kempu data pribadi benong buat luar Malaysia. Jadi benong ya buat luar Malaysia data controller berkunci ke data pribadi ya ngagai orang buat luar Malaysia awak kaya nak kena tinggang pemendis ke tegal undang-undang buat menuanya. Ti data pribadi ya nyak nak diberi ngagai pihak ketiga di luar Malaysia orang kempu datanya tadi tau kena tinggang penusah dari segi undang-undang. Jadi nanti situasi

personal document dia beri ngagai pihak berkuasa di overseas authority-nya awak ke. Orang kempu data peribadinya ndak kena buru pulai ke Malaysia atau kena dikebenar ke masuk ngagai menuanya. Jadi nya bunyi section 129 subsection 3 in bracket E in bracket 1. Jadi section 129 subsection 3 in bracket 2. Jadi subsection 3 in bracket 2 tu bala peninga. Ianya nyebut situasi atau keadaannya ndak praktikal ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu datanya. Sebedau ia berkunci ke data ianya ngagai orang bak menua luar Malaysia. Jadi undang-undang tu nyebut ndak praktikal ke ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu data peribadinya. Maya data peribadi yang kena beri ngagai orang dari luar Malaysia yang nak praktikal ke Tegal bisik situasi yang nak uliah pembenar secara bertulisnya ambil dari orang kempu data peribadi. Jadi guna undang-undang tu atau ke section tu bala peningah yang digagak laban maya urgent situation atau ke complex situation kan ngambil pembenar secara bertulis dari orang kempu datanya segitu sah nyalai undang-undang membenar ke data peribadi orang kempu datanya tahu diberi ngagi orang pihak ketiga di luar Malaysia ke Tegal situasi kenyadi mayanya. Jadi contoh situasinya bala peninga ti kita medak bakal bak medical emergency abroad baka orang Malaysia yang tadi pesakit yang tadi dalam keadaan dia tak sedar buat Singapura, hospital Singapura. Jadi hospital di Malaysia merik medical record yang agai hospital Singapura ngau nadai pembenar bertulis dari ya kempu datanya laban ketujuh kak nyelamat kenyawa orangnya kebenung sakit buat hospital Singapura. Keadaan kekedua nya bakal insurance claim overseas. Orang turis dari Malaysia atau tadi bisi kena accident buat Europe. Jadi data yang diberi dengan insurance company di Europe. Awak kaya boleh pampas dari company insurance-nya. Tang laban mainnya ia kena case accident. Jadi tidak praktikal tadi ngambil pembenar secara bertulis dari ya. Laban ya benung emitted kau benung dipasuk ke bak hospital. Jadi buat section 129 subsection 3 yang berikan F. Jadi itu tanggung pengawal data controller. Ianya ia mesti ngambil tindakan atau ke langkah berjaga-jaga serta merasa ngau siliak kena tentu ke personal data kena beri ngagai orang di luar Malaysia nya ndak disalahgunakan baka ke ngelanggar undang-undang bak PDPA kita di Malaysia tu. Jadi clause F tu netap ketanggung pengawal data controller. Nuku ke orang di luar Malaysia kenerima data peribadinya. Nyaga ngintu datanya nitih ke undang-undang data peribadi di Malaysia. Jadi contoh situasi itu bala peningan contohnya disebut cross border outsourcing. Nanti bakal bank di Malaysia ngana IT services dari India contohnya. Jadi sebedau bank meri data customer yang tadi ngagai company kempu IT-nya bank mesti kat nemu company IT-nya disebut bisik strong security policies lalu bisik contractual obligation sama sebakar ngau undang-undang kita buat PDPA di Malaysia. Jadi clause F tu imri pangku pengawak bau undang-undang ngagai data controller awak ke data controller nak sesenang harap ke undang-undang negara asing tu tadi lalu anggap undang-undang negara asing tadi cukup lengkap jaga data peribadi orang dari Malaysia. Jadi ngonya data controller tu tadi mesti ngeciak medak ngamamat sebeda umri datanya ngagai pihak keluar Malaysia. Jadi dia tu aku nyorat tai bagian kepenudi section 129.

0: untuk bala peninga. Ya nya. Section 129 subsection 3 yang berikut G. Lalu keadaan data peribadi kita diberi ngagi orang di luar Malaysia. Ketegal datanya amat benda-benda diguna kena nyaga vital interest orang kempu data. Jadi nama reti leka jaku vital interest tu. Leka jaku vital interest tu inya merujuk ngagai perkara ke amat berguna ngagai penghidup, pengerai serta keselamatan orang kempu data. Ya nanti disebut buat jaku orang putih. Vital interest tu. This is a human-centric safeguard. It allows data transfer without consent. If withholding the data, it would endanger the person's well-being or fundamental rights. Jadi situasi bak close G tu bala peninga. Contoh tiba ke medical emergency. Pesakit Malaysia nya sakit raya amat di menua tasiak ni. Lalu medical history ada beri ngagai hospital negara asing nya tadi awak ke ya diubat guna cara kebetul lalu ya tau pulai ke gerai. Lalu moga keadaan baka disaster relief personal data diberi ngagai international agency laban dikena ngiga serta nyelamat ke ya kempu data si pengudah ya kena tasah laban tsunami bak muna orang. Jadi close G tu bala peninga data pribadi dikunci ke orang bukai di luar Malaysia ndak berguna ke pemenar betulis hari orang kempu data laban nya dikena nyelamat ke nyawa orang kempu data. It ensures the privacy law does not obstruct humanitarian or emergency action. Lalu nanti undang-undang atau perkara ke patut dititih ke section 129 tu ndak dikerja data controller. Jadi yang pukesan dari segi undang-undang tau ke legal implication ya. Tahu daripada buat section 129 subsection 5 nanti ditemu salah data controller tu tadi tahu dihukum kena mata duit tak lebih hari RM300,000 tahu ke dihukum jail tak lebih hari 2 tahun tahu ke dihukum kena mata duit lalu megak dihukum jail. Jadi bila peningah nyak nak ke undang-undang PDPA tahun 2010 kau boleh dikunci kaku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi itu meh renggat ke penudi undang-undang tu dikunci kaku ngau kita. Selamat lemai, terima kasih ya lebih dah bergulai ngau aku program barancau tikai bakal kelemah itu. Bertemu baru kita buat minggu kebukai mumpuk dulu aku.
1: Ya, jadi yang nak kami mai kita mendiang ke program berancau tikai ke lemai itu peninggal setiap program ke ditusun mesti terbawa mandi lalu dikeluar ke Merda Joni. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 sehari itu 29 dari bulan 6 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Kerjasama antara Sarawak Enggau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kaki. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruskan dikenal ngeruman proses nyukat ngau di GZ ngagai orang ke bempu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai di Sarawak. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Kerjasama antara Sarawak Enggau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kaki. Tu nyengkawum berandau ke perkara bekau Enggau Sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Perkara tu nitiah ke penerang dari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Yang madah munyinya lebuh berjakuk bak pengerami makan lemai gawai keamatan di CCI KCCI di Kuching. Premier madah ke kerjasama antara dua bengkah menua berguna benar dikenal bertapik ngau mayuh macam pemar menua terbelalau ke semangat ngau prinsip tidak ditulis bak MA63. Tujuh pengawak tu dekat tentu ke semua perkara tidak dipersetuju ke bak sempekatnya dipejalai ke ngau penuh. Perintah Sarawak dekat tentu ke mayuh agik pasar tanah hak adat bangsa asal NCR boleh disukat serta digezet. Berindik arinya, Perintah Sarawak komited dekat terus ke cara baru nyukat tanah adat bangsa asal NCR dikenang ngeruman proses nyukat ngau digezet tanah ke dempu sida. Perkara tu dikemerat ke Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan. Yang madah munyinya bahawa pengerami nyuak ke palak tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak serta megak nyuak ke Lesen Pendudukan Sementara TOL di Bintulu. Yang madah ke Kenyauri tahun 2010 nyentuk ke 31 hari bulan 5 atau tadi upis tanah ngau Survey Sarawak sudah mujur nyukat perimeter lebih 1.23 juta ekar tanah di serata menua tu. Hari penyampaunya 966,938 ekar tanah sudah digezet. Dangkan kenyak dibagi menua Bintulu, kira 84,000 ekar tanah sudah disukat dengan Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri hingga lebih 47,000 ekar sudah digezet. OPS Menteri Pengerai KKM benar berarti ke Perambu numbuh ke National Cerebral Palsy Registry. Tok dikenal negap kaget pengawak ngenatai ke servis ngagai pesakit kena uliah berjalai tau ke palsy cerebrum di Malaysia. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke OPS sidak di Perambu ngerembai kaget akses pesakit ngagai peringkat guna rehabilitasi. Atur pengawak tu nyengkawun palam perubat kerjasama hingga upis sokso. Yang madah munyinya bak Dewan Rakyat sehari tu tadi. Yang madah bisik 1076 itik kes pesakit palsy cerebrum sudah diregister kenyauri tahun 2016 subak. Kesnya nerima intervention tumor bak klinik pengerai di Selampur Malaysia. Agensi perintah di Pintak Sikaragi lebuh mayang gereja pengawak berubah dengan cara lama ngagai cara tabi urus di strategik agi. Tok dikenal tentu ke upis perintah ngatai ke servis ke semampai efisien serta nangkup guna rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Basuki madah ke ubahnya berguna benar bab pengawak tidak berjalai ke upis perintah kemajak kompleks setipak ngau pemansang ekonomi kemayari. Kedari ubah tu ianya nak cara strategik beratur pengawak ngemata ke tujuh polisi ngau meresa pemanah pengawak. Cara ke bangsa tu dikenang ngangkat ke pemanah pengawak upis perintah ke boleh bersemekih serta tahu ngenatai ke hasil. Sekedari ubah ianya penyikar pengawak tidak berjalai ke perintah lokal beratur buai uras kalau dia tu sudah diperjalai ke kompeni luar tang agik dikemata ke upis perintah ke berkuasa. Ia maksud ke jakut tu ba'awam pengurusan prasarana Asia di Kuching. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari YFM di Kuching.
Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kuih Yan, sehari itu tadi menjadi ke pengawal pemandang seni antarabangsa I Citra International China Chapter 2026 Spirit of the Houses and Hornbill Exhibition. Pengawal pemandangnya diatur bawah Fakulti Seni Gunaan Gau Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Ia madah ke pengawal pemandangnya ulihnya di pelasar di kedang rapid ke kawal budaya Enggau kerja sama seni antara Malaysia Enggau China. Atau pengawal ke bangsa tu ulih kena nyawup nempak mayu hagi awak bersilih penemu, kreativiti Enggau sepenemu antara komuniti. Basic 52 hasil seni dipandang ke bab programnya tengawal 23 hasil kedigagak ini mas. Enggau 29 dari Vocational and Technical College of Inner Mongolia Agriculture University, China. RM50,000 sudah diberi gagai Komiti Pemansang Enggau Pegelikun Geturung Peniau JKKK Langkang Ulu Engkelili. Agia belanjanya dikenal mengangkat ke pemansang ekonomi gagai komuniti bawah menuanya. Agia belanja tu megak dekat dikena ngagak projek nanam pawung kelapa sawit ke ditanam sida bak menua nyampu. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke agia belanjanya bak pengerami ngiling tikai gawai dayak berumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili. Ya madah ke agia belanja tu undang dikena merangsang orang ke diau bak Langkang Ulu terus ngemesai ke projek nanam sawit temerik penguntung ngagak sida bak menuanya. Dulu agak hari itu, JKKK Langkang Ulu bisa terima anugerah Smart Community Perak 2024 buat pemujur berjalan ke projek danam paung sawit dengan program sahabat komuniti desa. Rainforest World Music Festival RWMF 2026 sudah diatur malam tadi. Galai bisa menerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang bas pemanjai 3 hari pengerami itu ke diatur. Festival itu mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai ke pemadu berguna di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Enggau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah beri terima kasih kepada semua orang yang sudah belak kiruh memujur ke Festival RWMF ke tahun itu. Yang harap ke mayu agi bala temuai kuliah datai ke Sarawak berserimbai Enggau Festival RWMF ke 30 tahun baru itu ilak. Yang madah ke gaya ubah buat geopolitik global enggau rega tambang bilun ke Nikkei dan bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim madah ke munyinya ngagai pengarang berita di Kuching. Buat pengawak ke Bukai di Miri, Dato' Sri Abdul Karim madah ke pergerakan pengakap jalai ke tanggung pengawak tip guna lebuh nempak ulah nyadi tuai enggau reti pengawak volunteer. Tuk kelebih agik buat dunia teknologi temajak ngacau ngujung kerandau bertengah mua nyau majak kurang. Ia madah ke kem pendidikan Marine Pengakap Tasik Sarawak setiap program dekat ngerapit kaki kawul ngau kerjasama antara penyerta. Ia madah bunyinya buat pengawak ngelancar ke programnya buat boat club di Miri. Kemnya dipasuk 9 kontijen dari Sarawak, Sabah, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelimpah hari Brunei enggau Indonesia serta menjadi unit kanak-kanak pengakap laut di Miri. Dikenang ujung ke berita kelemai itu batang berita di Baca Baru. Kerjasama antara Sarawak enggau Sabah bak mayuh bengkah sektor patut ditegap kage. Inisiatif nyukat tanah NCR dekat diteruskan dikenang rumah proses nyukat enggau digezet ngage orang ke bempu tanah. Rainforest World Music Festival RWMF mujur ngetan ke nama buat turai dagang temuai di Sarawak. Nyadakan berita kita ke lemai tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rosi Tampung serta di Salian Desmond Ganai hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul kau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak.
9: Saritu 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988, pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuah timtuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebala mayuh tu ngetu dah lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak ke baru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit di ke 25 tahun. Pengerami itu diperhati ke mujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
10: Y Seberai.
11: WAI YFM.
10: Ya, baru ngam.
11: Kan?
10: WAI YFM.

Ya, lagu ke Debye Haley malam tu peninggal dengan lagu pelakon. Jadi udah tu lagi kita dekat terus bergulai buat program Leman Budaya Iban. Jadi kita akan ngatik program tu. Nada salah bergulai dengan kami lagi berengkari pukul 8 malam. Uliah bagaimana tak kami buat live Facebook kami ke malam tu lagi. Jadi sebenarnya aku merindang kita dengan Siti lagu ke Debye Lucy M ke sekali tu lagu Tulang Besi Urat Dawai.

0: karena tiknya di tik merangsang orang ngagak sesebengkah bangsa bunga atau ke buah wakumbo. Jadi bak sekedar penulis nyebutnya ngena source of inspiration ko sida ko untuk nginjau je ko English. Lalu bak sentang tu utek jadi source of inspiration tu ke puan orang ke nama di dalam jaku laut sida yang ngomainya sumber ilham. Jadi sebengkahnya hari hari nona utai tumbuh. Banyak macam utai tumbuh, baik kenyak daun, baik kenyak dore ya, baik kenyak bunga atau ke buah ya. Utai tumbuh deh, atau ke nyak meh gaya ya niki gaya yang melihat nyak kedai de tunak kita ya kenyak kebangsa hari hari utai tumbuh tu nyari utai tumbuh tu penulis-penulis ngenak lagi jeko flora kesida kumpulan araban utinya semengkahnya hari fauna fauna tu nya utai hidup utai hidup nyawa baik kenyak inutai baik kenyak jelu baik kenyak ikan baik kenyak macam-macam utai ke hidup bernyawa meh. Lalu ketiga yang ke pemadu-madu terang ke sepiaku yang aku sidak ya iban ino iban neng kebang pok kumbu mega suah mega ngaga ya neng ngena mitologi tau ke kosmologi. Jadi utai marame ku nerang ketau jadi aku nyebut ya ukai utai hidup tangan de peda ambil kemandian mereka kita meda bobuli ai kita meda remang kita berkayu ada langit kita meda bulan kita meda bintang jadi semuanya utainya kumai ku kumai kita utai hidup ngai ke jadi kumai kita mati ya nak kala ke bisi sepot hidup jadi mar benar jadi bala penulis manyuh yang ngena kosmologi iban ku sida utai ke peda ngelengik kita nya mengganyang kau memang ke mana contoh-contoh lah lagi kita menda sekedar contoh ngerti ya utai gagak kita tadi aku dah nyebut utai kenama dulan sepanai utai kenama namanya beka bak penghidup kita utai digagak kita ringkat tu pala contohnya
1: digagak ke buah apa kumbuk je
0: mana jangan nama buah nama apa kumbuk
1: nya utai ke dekat dikenang tuan ke malam tu ni
0: jadi dalam pulang itu utai kita nyak dia tadi bak nyak kira berkenyak meh tekad kenang nampung kenang ketua kedolo airnya.
1: Okey, Hamad bunyi kenuannya tadi pengajar deh. Umbas ya ke pemayuh perkara pasal puak gombok tu ke udah dikenang nuan bak tusun ke dulu ke hari tu deh. Jadi tak jawab makanya aku megak ke mayuh perkara ke dekat ditemu aku lebih lagi berkawal dengan puak gombok. Kan sebenarnya aku tu bala peningat tu bala wadiah ya, pan sama megak pengajar deh. Jadi ambil ke banding deh besik orang madah dalam raban bangsa kita bantu puak gombok tu siti hari kelai tau ke disebut kita ke mayuh hari tu. Identiti bangsa kita Iban tapi ya kati perkaranya tau nyadi berkenyak ada pengajar boleh nombor penerang ke sili lagi pasal perkara tu ni
0: terima kasih DJ empat pemanyu hotel kena baca bisa aku tertemu ke bunsu sekedar hotel nyak sawut kentelahnya tadi jadi hari kita kena peda nyadi dalam raban bangsa Iban ya puak kumbuk tu udu saya reti dalam penghidup kita ini. Tentu meh mayuh ke buah yang dianggap berkenyak deh. Lalu ya mega dianggap sebagai nyadi reta pesaka ti berga serta semampai di ibuan di intau ngau penuh penyiru ya. Nak ada sebuah praka disimpan tempat-tempat mempaduk likun dalam bilik kita. Okey ke Tegal ya, okey seminak ke Tegal ya, apa kumuk tu maramat gagak, tam laban bisa erti ke lebih dalam lagi arinya, ke disimpan, ke delekat, ke bak, bak apa kumuknya, ianya beke buah ya, ukir ya. Hanya ke bisa erti, ya gaban saya bantuk nyalai amat. Semua utai mayu harta nar, dekerja kitanya, pengarap kitanya, tak nanti ngenak jaku Inggeris kumai simbolik jadi di terang ke ngenak jaku Iban bisi erti

0: pilapis atau ke besi luap. Ya mudah amat aku contoh deh. Ambil ke mana dah. Bak pengawal iban berburuang. Contohlah. Lebuh ya berburuang, ngegak buruan kena bumai, nurun ke tanah, lalu mendekat ngegak nyawa munyi nendak contoh. Dan yang lebuh yang meninggal munyi nendak dalam babas din, ia lu nyabut kayu.
1: Oh.
0: Nanti nendaknya nendak kibak, kau ya pawon nendak kibak kena guna maya manggul maya bumai, ya nyabut dan pawang anak kayunya muak ke kibak jalai. Nanti yang nendak kanan ia ngambil anak kayunya muak ke kanan jalai, lalu muak ya mesti medak matahari tumbuh. Adab matahari tumbuh. Lepas kita sampai ngarap ke dalam penghidup kita, kita sampai mansang lebih penting kita muak kita ditungak ke kita yang agai matahari tumbuh lebih ngerja macam-macam pengamak. Udahnya tadi pawang bu munyinya tadi nyak kedepai ke rumah jadi kena

0: kumai kita simbolik. Jadi pula yang agak kenal dari tadi ya, nuan nanya ke bunsu atau ke puan nama kebuah pokok kumuk tu tadi banget nyonya di kelaik bangsa atau ke identiti bangsa kita ya. Ya ke benar pokok kumuk tu abah iban tahu de kumai nama ko kita nyadi kepun penyadi penghidup bangsa Iban.
1: Oh.
0: Nyadi kepun penghidup bangsa Iban. Okey bangsa putih, okey bangsa bukai.
1: Oh, bangsa Iban.
0: Lagi kita dengar cerita. Artinya enti nadai puak kumu, nadai bangsa Iban di dunia tu. Jangan aku bala peningah ke luar din lalu udah mupuas tidak ya nyingit ke pendiang kati oh. Ke penemunya tahu bezinya. Hari ini nuan boleh penemunya. Hanya dia penemu tahu kebuah aku nyebut munyinya laban perkaranya udah kalah dia tulis, udah kalah dia pansiak banyak orang kena nulis pasal budaya Iban. Siku hari orang kena nulis pasal perkara tahu. Ianya benedek sandian yang benedek sandian coba. Lalu bendit sandian mansia tau ka ari pun penyadi bangsa Iban kini ke ya ga enti dia menua batang air dia menua batang kari dia menua ulu air dien kita percaya ke Iban gagak ari tanah kempua asal ya
1: yeah.
0: Tanah kempua tang pak ba ni teh ka pansia bendit sandian orangnya di orang kenusi itu cerita tau ngagaya dalam tahun 1962 subah yang nyak mawan anak rajau dari Sungai Pelanuk, Paku, Seribas. Lalu Yanusinya dalam tahun 1962 ngagai Niang Bedir Sandian. Lalu Niang Bedir Sandiannya lalu nulis ke ya bab bob kena kumai sengala burung. Bala peningan semuanya ke kumai bala orang ke rindu ke pekulim tau nyingit ke pendiang dini dua aku boleh penerang tau. Jadi bala peningan nanti kita akan nemu penerang pasal tau nanti kita bisi peluang megai bob dari kumai sengala burung lagi udah nengah ke pekulim tau kita buka bak daun 98 bak daun 98 tau utai kenyadi bak daun 98 ke dia tulis ni tiah ke pendidik sandian tau dah udah dah atur aku baru awak nyamai lagi didengar kita dalam program tau. Jadi tau ku cerita tuainya lebuah Raja Petara ke bernama Keri Raja Petara dekat ngagak mensia banyak ia ngagak gambar kerama dua iku bakal tukuh mensia bakal tukuh yampu. Ia ngagang keramaknya ngena puguk pisang. Ngagak ia bisi jari, bisi mata, bisi mulut, bekak kitanya meh. Lalu darah keramaknya ngagak ia hari getah kayu kedukumai kayu kumpang. Abas nentang tu, kita ingat ke tak cerita tanah kempuak. Megak dekagak hari kayu kumpang. Nyalai lebih orang ngagak keramak bau mai orang ambil keramak lalu ngena ngagak keramak ngena kayu kumpang.
1: Sikit kayunya kena orang eh.
0: Awnya kena. Udah tembok dekagak petaranya tadi keramak dua ikutnya. Lalu debab bini raja entalanya tadi ngena puak kumuk lebur api. Debab yang ngena puak kumuk lebur api. Dengar kebala peningan ya. Laban kedak kita kita enti orang te balak berjual ke Pak Kumuk di pasar dia nak nemu hari ni asal Iban nemu Pak Kumuk nawan Pak Kumuk ni lapa Pak Kumuk tu nak dia tenun bangsa bukai di seluruh dunia dah lama nadai dia ba Afrika dah nama kebuah balat aki bangsa Iban te nenunnya tu cerita pun ya laban hari petara udahnya Raja Antala lalu negah ngeramaknya tiga kali ngaso yang angkat gambaknya panung kebut lalu angkat lalu hidup menjadi Iban Doiko siku Indo siku laki ceritanya jadi cerita aman kena nak aku bertalat kena lebih aku tu macau tak ketulih orang jadi sabar siapa kita ke luar din mendiang ke program ketua lagi pedak bat daun 98 bab bob ke kumai sengalah buruk dia celak bi bonio literature

0: Euro dalam tahun 1962. Nyanya ya. Hari cerita tu dia kita nemu pokumuk tu segi pemain Raban Bansa Iban kenyau hari mula mensia Iban degagak nyad degagak petara. Dalam penghidup kita. Nah, segi pemain kita. Lalu berpun hari pokumuk bisa kuasa mereka penghidup nyam meh kebuah nanti lebih manang belian ya bembuak ngena pokumo lebih manang belian kan ngidup kurang kesakit deh awak kaya gerai
1: awak nyalai alam pokumo
0: nyalai yang mengena pokumo jadi nyada nyak kebuah dia tadi pokumo bisa mereka kuasa mereka penghidup pokumo nyak pesaka ti asal kada nak tu nada ada tulis benda sana mada kada nak lepas kita tu berkenan ke pasal pokumbu kada nak puak buah hari puak kumuk lebur apinya kini kada kada lalu dia kemuan orang Iban keterubah ya dia kagak raja antalanya hari pokok pisangnya tadi hari keramaknya lalu dia turun kenya Bansa Iban kemayar itu. Aku tu nak nyebut bangsa bukai leban
1: cerita kita bangsanya nih.
0: Kita iban leban tiap bangsa dalam dunia tu segi basic cerita yang pu cerita asal ya penatai sida jadi dalam dunia.
1: Jadi asai kekalak aku dah ingat ceritanya. Munya konoan kata dia pengajar amat kena ceritanya tua sama ndak talat kenya ne ya. Ini tia ke peneram buat buatnya ke ya ne. Jadi tu nyong gendang pasal simbolik atau kerati simbolik atau kebesilup dalam buah buah kumbok ke dia tenun ni kita iban tau deh. Jadi ulih nombor penerang sentar perkara tu pengajar.
0: Okey. Penerang pasal perkara tu nya ia ke muda-muda. Ia ke degagak betul-betul boleh pedak kita gamal kita ke degagaknya nyuka sesebaka bisa ngabih-ngabih gamal kita ke hari ni ia datai. Boleh terang ketua. Ambil kemudian kita bekal gambar bayar. Nemu ketuanya bayar. Kita dah demak gambar burung. Nemu ketuanya burung. Kita gambarnya nyengala ada pedak tua bekal gambar jelu. Uta hidup nama ketua ngagak gambarnya tan sekedar gambarnya tadi semina bunga ya jadi dia kada pedak tua nya lenak tentu lihat semina orang tengah gagak ya aja nemu nama uta ka gagak ya lo lamar ti uta gagak ya ambil ke contoh bandia emplawa dia mendak buah puak di kumbe emplawa nah dia ni mendak gamal bakam pelawak semina ukir ada jabakan ke kaki pelawak jadi nyata itu kuaku bisiknya boleh terang ke kita yang mudah bisik sekedaknya tadi semina orang tengah agak ya aja boleh terang lalu mega sekedaknya ti ya puaknya terkebang ya belalau ke mimpi utai ada pedak ya dalam mimpi ya mega anti antau ke ngajar ya nyana ngasuh ya nyerita ngage orang bukai
1: tak menyerita
0: semadi pengabih ya dudi ya dalam penghidup ente ya ingat baru ya madah kata nama apa kumuk tau ya ente ya sebedau ya ninggal ke dunia sebedau ya mati laban ente ya nusi ya tau kena manusia bakal gila ke mati ke ni aku buat bisa penting lah aku buat jadi bila peningat kita berjakut ke dulu aku tu ngenang puak kumuk ke nelap pagi ya ke nelap kuakunya boleh agak-agak orang kebaru belajar ngagak puak lah ya ke nelap pagi ianya ya ke agak-agak hari mayuh macam uti tumbuh jadi mayuh macam uti tumbuh kita rubah ya ambil ke mana yang hari kelelia iga kita meda suah mat hari mayuh ke bansa uti kerpedak kita bak puak kumuk aku dia tu nyemupuak ngenak lah kerja aku motif suami kita medak utainya bak betul bakal gegamam buah angkuang kau ke buah tunggang. Tang buah angkuang ke suage. Buah angkuang tu arti bas kedak menuar kumbes. Kumbes ida buah bangkit. Nama ke buah or induk ka mengagak pak kumbu. Nitih ke gaya tukuah buah bangkit. Jadi ke buah ya buah bangkit tu bak kita iban keliak bisir tiba ino ya berngut lalu nanti kita medak buah bangkit anyut si berawat bala sedak ke lalu budak kino berebut ngamik ya, ngumpul ya. Lalu siom sedak ya, lebur. Borngut ke buah hatinya, oh, deh.
1: Iya.
0: Lepas nadai,
1: nadai perfume wangi sebuah lah.
0: Nadai ke kemaya dia tahu. Hanya pun tahu dia kena namanya nanti ada pegai, ngasuh kita borngut lah. Lalu nanti kita hanya borngut, tentu mayu orang rindu ke ya.
1: Iya.
0: Jadi, arti bersilap hanya. Nama ke buah bangkuang. Buah bangkuang tu tadi utai dia kerenuk ke orang. Lalu nanti motif tau ke puak kumbuk. Buah pekumbuk kita ada gagak harinya. Pekumbuknya uleh narit hati orang ke medak ya. Rinduk ke kita. Ya kerti ya. Ya kerti simbolik ya. Jadi situ kayaknya pucuk rebuang. Nyalai nah dalam pekumbuk ya kumbuk pucuk rebuang. Tak ada bak. Bak penghidup sehari-sehari. Nak ke kita yang ngumbainya rebuang. Kumbuk kita tubuh ke. Jadi tubuh tu masa tubuh bulu ketau dempak ya tau dempak tang ngerti simbolik ya orang tengah gak pucuk rebuang ya ngarap ke penghidup dalam penghidup ya jadi kepun ya hidup jadi mensia te menyanamnya lepas semua utai sikit berpun hari ya hari miet dulu dah
1: nyumbuk
0: ya kak, udahnya hari sumbuk ya ya mensabsai jadi dalam penghidup ya semanyai maya semanyai yang ibu pok kumbuknya yang harap ke dalam pus mampai mansang lah bakat bakat tubuh di, baru dah gagak ya nya aduh di hari harkatnya di buluh lalu buluhnya maya guna dalam penghidup iban kelebih buluh amat di, kena kita udah kena kita mansuh tahu kena kita keramuk rumah hanya ngerti ya nya kerti simbolik bak buluh yang tadi lambang kita meruan mansang. Ayah. Mansang mansang agi mansang dah agi muda. Kita keduanya tadi ya ke ya ke suahmat depedah kita bakau kawal ba puak putih pakumbu tau ke baukir pakumbu nya kawal klayet kawal klayet kau klayet eh klayet bakal dore kayaknya bergeluang ya kalau bakal klayet klayetnya jadi suah disebut kau klayet lalu klayet tau teh tumbuh ti bakar lalu takang daunnya bisa nyukau teh bakal bakal berdore lalu bergeluang jadi dore tau dikena akar klayetnya bapegai badan kayu bukai ti ditiki ya simbol tau dia kena mandang kita patut semampai bertolong bersukung ngau pengendiri sekumbang ke hidup boleh jalai deh. Jadi semampai bertolong bersukung ngau pengendiri lebuk sekumbang hidup boleh jalai. Kita berarti akar kelayat tu tadi nanti ya berdiri ke diri aja. Nah uliah yang berdiri ke atas tinggi. Leban batang ya lembut.
1: Nyerakak bau.
0: Nyalai ya tadi. Berguna ke kayu bukai lah ni ke lalu berebut ke pancar matahari di atas din lalu kayu bukai mengatari ke laban dia lemak ia nolong kliennya mega jalan dos sudah kliennya ni ke dia jadi penanggul di tebas entah tu kayu ke nolongnya tadi ke kada tu malah kayunya laban klien ke lebih agak tinggi kata kian lalu lebih agak nemu namanya jampat ge tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya nikai mah kebenar tanya ke amat tadi penghidup semampai bertolong bersyukur maka kayu te nolong klien nikai ka katas kin ha jadi klien maka dikena jadi ke perengka semengkat sebagai semengkat hari perengka tidak kena orang ilum tin ada klien ilum pinang nadai nemu malik mirah ya.
1: Ya kemarin mirah. Ya
0: kemarin mirah. Kita klayet ngau kapok. Jadi lalu bega sebengkah hari perengkat namanya kerban terkena orang agak piring lalu piring tu disembah tau ke debre dan nyuak ngagai petara. Hanya pasal simbol perklayet tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan ngopengin diri ya kelemik ditolong ya kekering nyukung kayu penyukung lalu akal klien tadi minta tolong ya orang kekering nyukung ya lagi bisa utai tumbuh bukannya kak sebaka bukannya dah.
1: Oh.
0: Siti itu buah terkumai buah handu atau buah rambiang. Buah handu bisa orang nyebut buah handu, bisa orang nyebut buah rambiang. Jadi ia ke selalu ditiru orangnya buah utainya. Beka bau bintang, nyuka beka gambar bintang. Jadinya dari segi cara yang hidup ke diri, nyuka sepaka ngau. Sudah kelait tadi, sebenarnya enade berdore. Tang ia melit, nemu melihat lalu ya kesalu de tuna buah daun tu tadi ianya buah ianya bukai akar ya nyade bak lait tu ya kesalu de tuna ianya dure ya ke tumbuh badan ya kena ya bapagainya dah
1: au
0: nyadinya pasal anu tu ke rambing agak mengerti tadi sebolik ya ke lemai nolong ya ke kering nolong nyadinya pasal anu tu ke rambing agak mengerti tadi sebolik ia kelemai nolong, ia kekeringan nolong.

0: aku nanti buah-buah gagak ke temannya lalu reti ya nelap darah Reno aku ya terkena nama aku ya dia tu buah-buah tu tiba ketuk aku ya ngerinduk ke hati petara aku sudah ya. Jadi sikit lagi buah-buah di suahman daripada aku ini buah kemai rusak. Buah rusak. Jadi buah-buah itu gagak nuna pemadas peniau jelur rusak. Lalu jelur rusak itu bisa tanduk dikena yang ngetan ke diri. Tanduk rusak maka suah dikena ngagak ulu ruko dikena dukuilan dikena ngayau deh. Lalu kita meda mega patut bakal rusak semampai mai senyata lebih kita mindah kia-kia. Ngi apa pala engkah senyata kita tanggih kita ibu pembuah ruko ya. Lalu tanduk rusak nyade dia ambil kita ke pengaruh. Jadi abalah peningang engkah kabisikan nemu-nemu lebih pasal perkara tahu tahu baca kita bak buah segala burung bak lambar 98 dia lebih maya ramau telicu orang tuai kan nama telicu ngot telicai kelia. Bertanam lalu dekat jauh tai tai ke tanam ya dipak sedua ya lalu boleh tangkap jelun tadi sikonya rusak sikonya pelanduk sikonya babi jadi tu dah rusak pelanduk ngobabi babi nembadah ke dalam pun anang kok sedua ya sedia tiga anang menuah kami dah kita itu bekaban ke ya dekat kakak petara kita bekaban dah. Lalu kami terkelanjur mah ke ngacau teke nama de tanaman ya. Jadi udahnya nanti kita ti sedua di munuh kami kita nade kami nade gi puri ya dalam dunia atau pihak ke nade gi rusak merti. Jadi ada lepas ke telicu sore telicai jadi telicu tu niti kita suatu tuai. Hanya tuan tu lalu telecai tu tuai kita nurun ke ketiban pihak ke tusu tuai lah bala penting tahu mendak bak daun 98 dah udahnya lepas ke udah sebuah lepas tadi kena malas budi sedua yang lepas kami ucuk ambuk icit uit kita lah kena ke babi kena ke rusak kena ke pelanua. Tahu ngambil tanduk kami, tanduk nyade kami ke rusak. Tanduk nyade. Ambil kita ke pengaruh. Nyade pengaruh. Kena nanmu ku buat pengaruh. Tik bumai. Kena ngulih ke padi. Minyak merti. Tang ketemu ku. Seminak kena ngagak. Ulu duku. Ulu duku. Ulu duku hilang.
1: Ya. Yeah.
0: Babi. Kena ganti. Babi nyade. Atari yang ya tahu dah ambil ke pengaruh. Lalu hati babi lebih kebakar babi tupik tahu dia kena bercanaga. Jadi dia kena nenung nasib. Pelanduk berkenya agak bersemaya nanti kita ketemu ke kami bisik tanduk ke ya. Nanti kami merik kita pengaruh. Tanduk pelanduk tahu dia kena nunduk tahu dia kena berbicara.
1: Jadi, tak usulah juga agak kurang lagunya mengajar.
0: Nyamik kadang-kadang jangka aku nak balak menemak ke buah pelanduk tahu tanduk pelanduknya tahu ke
1: penunduk
0: penunduk. Hari ini pun ceritanya ambil peningan ke tika nemu pasalnya baca abad alamar 98 tanduk rusak ngau tarian babi dah tahu tahu dibaca kita dia lah ngai ke penerang reakunya nak tentu banget terang kita mpuh tau baca ke diri dia bak cerita telecu ngau telecai
1: ya yeah.
0: Danya setiap lagi buah-buah ti selalu ada sebut dalam lekam main hanya induk pandai ku ya tahu ngelengkuk kemayo ke induk di teluk tibang terentang ujaku orang dalam lekat timang deh jadi induk ke pandainya tadi nunda gama mayau tinduk nama ke buah mayau tinduk lapan nak cit tinduk dia jadi tuna deh
1: ya
0: taya kebuah ya laban mayau tu. Nah ya segi area dunia nyadi kelia segi nyadi kekaban kita lalu bumunso ngucit tu dah mayang
1: yeah.
0: Nyadi laban yang nyadi kekaban kita ya mega nelap ya mega boleh nolong kita nyaga rumah hari kacau sedak cit padi kita lalu lebih ya tinduk tajak ada pedak kita tinduk.

0: ya si semampai bersedia ngetan ke diri. Ya mending ya boleh ni ngah kau tai tekan ngano ya. Jadi nya suah dia ambil orang ka puak nama puak kumuk deh. Semampai mending semampai lebong buguleng orang tadi entah artinya kita mensia patut baka mayang lebih gulai ngoran tadi nak sumbung tan semampai bersedia dekat nyaga pengelikun diri kerti ya udahnya setiap lagi atau buah buat dikumai banau berbandung banau bandung sama ngobaya sama ngobaya tadi lah dua ikut banau berimai atau ke bayaknya berimai sama sebakang tadi lah kalau kuasa yang megak dia so kita nyaga besai besai kuasa laban ya jelu hidup penyawa lalu uleh nyaga pengkita hari kacau kuasa jai kita meda kelimparnya mayuh mega orang aga utai kemik mie tu beka gambar lintah ulat tak do nada tentu banget tanya nak tentu banget pada kita tambah tidun ngaga gambar utai hidup baik kenyak ular baik kenyak burung bapa kumuk no mesti nyedia ke umpan ya bisi
1: aku tu
0: nyebut lah kerja aku kada kena bala penulis nyebut hanya umpan tak ya kemana bisi nyebut ke pemakai lah ke pemakai awak kena nak nganu kita tengah agak ya artinya
1: nanti
0: kita artinya nama kita ngelekat ke gambar utai hidup bapa kumuknya kita yang ibun ya penghidup ya semangat ya lalu ya mesti diberi break kita pemakai awak kena ngacau kita itu pengharap aki ini kita kebuah ya pakainya Siti nya nyelipan nyelipan mega ada temu kita nya ti buahnya buah nyelipan kemudian ada kakak kita bawa pokumu tentu meh semua utai semua mayung macam kita pun takut nyelipan laban dia bisa aman ketua ya jadi raban ke penudiannya laban puak kumuk tegak-gak berpun dari mitos atau ke mitologi atau kosmologi. Jadi utai tu kena raup kaku sekali inyak berkawal ngutai ke depedak kita dikumai mati nak ke kita inyak mati dikumai hidup nak ke inyak hidup ambil ke contoh dia ya buah puak suah mat tegak-gak orang air berbuli ke sedar air berbuli air berbuli tu daripada kita yang nona air tak berbuli lalu berpusin bak lubuk bak lubuk artinya penghidup kita sikit semampai berpusin serta betapi ngau mayuh macam penguji kita hidup sikit sikit semampai betapi ngau mayuh macam penguji jadi kita mesti lihat hati lah lebannya sikit sikit nama korang sikit bakaya dalam penghidup sikit bisik semampai kita ini betapa ngomongin macam penguji tak jauh berkenyak kita patut bersabar nak mudah mantul lalu bersedia terus ke penghidup hanya pasal air berbuli lah agak mereka berkawal dengan air tadi bisik mereka surat air jadi surat air tu tadi aku tak jangka aku tak keberiak-riak beriak bak air tau ke pupuk air tak daripada kita bersuri-suri nyanyut nyak megak suah dia tiru suah dia gagak ke puak kumbuk jadi puak kumbuk tak ngunan surat air laban dia gagak dia tak celap hari air puak kumbuk tu kumai aku buah ya celap lah tau dia gagak orang ke baru belabuh ngagak bertenuan deh
1: au
0: bisi siti lagi ingat niga duduk suah mai kita meda orang agak niga duduk tau ke ukir niga duduk nyok ke bakar bucur buang kau kita tang ya lain lagi lah bisi ukir ya lain lagi lah banyak kita niru pemanah gaya kebul tau ke muhari ke depeda kita ada tisi langit din maya lemai hari nya ada kumai niga nundaknya ya depeda jadi itu kena kurang ke andor aku macam tadi empat orang ke bergagak ke ukir tadi mayuh macam pun penatai no ya boleh runding ke badas hari temedak pemanah rayu muarinya di tisi langit pun ia boleh runding kena ngagak peman nama ukir tau ngagak buah puak ya
1: iya
0: Surya Ayu dah sebut ringka itu pala, yang nemu kita itu pala tu disimpan nama ringka, lalu ringka itu pala bisik dengan kak nyedika buah puak umbo, lalu itu pala tu pesaka tip ngabi berga ke lelaki laban yang lamang ke pemarani ketan ke dirimpu. Dulan sempanai moga suah mat kita meda gambar mutip tau ke kita kumai dulan sempanai jadi sepanai ngaga mensia lalu nyepuah kita jadi mensia ke ada karap ke jadi mensia menyana degaga sepanai jadi puah-puah tu menggendelap leban dia ngayung ke kita ini tadi gerai nyamai lah leban kita nyibun dulan sepanai. Jadi jangka aku leban jam tua penyu nak tentu banget panjang ya gay, ya deh.
1: Aw, okay, bisa 9 minit lagi tu pengajian eh.
0: Okay.
1: Aw, untuk kita mendak ni, tua pan udah ke ninggal ke penerang kiri kena tay ke nuan tu pengajian. Dia buat kumpul mayu wah mai guna ya. Buat budaya kita iban deh. Uliah nuan beri penerang pasal guna buat kumpulnya deh.
0: Bala peningan semua untuk tahu rintai ke peda aku lah kuliah nak aku lah gumpul aku awak kita jumpa lagi lah jadi penulis ke mayuah mendang rintai ke tahu nama ya Komelia Bojel Singa dalam tahun 1980 peda pada tahun 1119 Bak Borneo Research Council lah ke Aleko Buliah tak dah lalu yang rintai ke kunuk ya satu ngelai pala nalai miriang artinya nama orang miriang kelai pala nalai miriang terlebih ke bat tau nyaku nyengat ke tiketin menua ngegay ulu betara jangkin nama orang miriang dan jauh ke tik pokumbo yeah. Lalu dia ya tadi ngedar ke rintai ke pinggai piriang jadi kenyak ini kenuk ke penulis tau kesatu kena nyerayong panduang nanti bekau orang kawai lalu niri ke panduang lalu panduangnya diserayong kena pokumbo ke ketiga kena kecin nyerayong pagar api tau ke ya lah di mana belian ya diserayong yang kena pokumbo pagar api tadi ingat ke hari pun tadi mana yang tu belian apa yang ngasup mensia hidup ngasup mensia gerai lalu hari pun petarang agak mensia tadi kerama debab yang kena puak kumbuk lebur api lalu mensia iban pan lalu hidup bepun harinya kelima kena nyuyuk anemian ke baru bertemu ini ya jadi tu diperhati ke penulis ikut tu lebih maya orang yang tadi icit ke bertemu ini ya pedak desan dia indah ya
1: lalu kena
0: puak kumbuk lalu suak dengan ini ya lalu yang medaknya dah kena nyuyuk anak mit ke lebuh maya berpindah nama lebuh maya sidap pindah nama dah jadi banyak ya kurang lebih angkat ke ada terang ke dah je dia benda
1: Sitik Ri Sitik Ri tai ke namanya tai guna puak kumbuk tu ni mengajar ngebab bangkai sekumbang ya ke dia senggai berumah dia kita berarti tu tai tu pan ambil ke aku melak tu pengajar dia bawa
0: amat bisa lalu dia bayar amin puak kumbuk
1: lalu dia bayar ke engkau nak nyamai ke tu ibuan yang tu dia kena ya ni udahnya Sitik Ri guna yang megak kena kita yang tarik nyambut antu palak ke uliah laki ya pulang ayau ya Sitik
0: tu the record ni yang beli sandian dalam tahun 1980 ke ya.
1: Udah ke 9 tu ke namanya pengajar agak atap tajuk perahu lebuah pulai nanya indau op ya.
0: Orang gagak ke langkau bak perahu. Nak kita ngeso indo kedame kita yang tadi bini indo dah ngenang ngepan pada hemat. Gagak ke langkau lah. Lalu gagak bekak nyak meket ke tuduang ya apa kumbu
1: debab ngonya ne
0: debab ngonya
1: udahnya nya Siti bega ke dikena kita yang tadi ini yang sapat maya ke nyengai antu ne
0: jadi banyak antu lebih ke menua ke bentua de 100 ribu ya jadi AJ and Richard madah ke Siti agi guna apa kumbu nya kena lepas antu rau ya lebih maya bulan gelana kunanmu kalau ada berarti kita lihat dia mempunyai bulan tadi temu petang. Oh, bulan mati, belum mati ke dah.
1: Oh, terpaksa
0: lalu orang kelihat di kumai bulan
1: Melan
0: Rau.
1: Oh.
0: Jadi dia kena mungainya anjo kebiri yang ketanyo kita lumir yang ketanyo udah nyanda kebau ngena pokumo. Tu dia record Richard dalam tahun 1981 pada badawan 144. Lepas semua hari TBC ada peda lebegulumu maya orang nurun nunu kumai.
1: Yeah.
0: Ya mansan nurun nunu muari pedalu ayah anda langit tisi langit dia kebau kena pokumu.
1: Au. Ngecak ke muari nyalari ke bukai. Biar aku pengarap kita ini pengajaran.
0: Tahu ke Sabah mana maka dia kena keempat belah tu kena nyala orang ke diberi mandi ketik ke Tegal Sidamali jadi salah serak. Lalu nangkanya dia kena nyerayu orang sintu orang tahu ke tersang alengkah pedara angkah piring agak ku tahu ti lalu maya pengami melah pinang kenang ada kenang agak
1: kujuk
0: kujuk panggang lebih ke bantu ada 1100 dia maya beramai maya berbuti kena mana beliau lebih maya mimpi jai mana beliau nak mengena manua ya lebih ya muai kuasa mimpi jai ada kita kada beliau ngena pokumbu dikena mana bembuak lebih maya belian udah sebut 2-3 kali tadi lalu dikena induknya dia anak ya anak padi maya sida gawai umai tau ke maya gawai malumai kelabung induk maya sida ngek namanya ngatur piring kada kena merek
1: jadi makai.
0: Au
1: bayuannya nak pengajar. Anda sengsi bayu agak guna ya. Jadi jam tu ada 3 minit lagi ni. Jadi sekedar ri penti pemali kena ngong lansak tu pengajar ni sekedar ri penti pemali ke namanya berkawan ng nenun pak kumbo.
0: Lebih orang bertenun pak kumbo tu jemput sebut jemput siapa dia. Urang pindah ke rumah panjai baru nak tahu mai guluang pak kumbo tahu ke pangkat tenun yang meraka ruai tu rumah mali rumah ngan. Ujung belia orang bertenun dah tahu ngentuang kita jadi mali ke kita ngai ke kita ingat tadi depan tu ular. Induk kebaru belajar bertenun mali nenun buah puak ke bisi gambar ke hidup lebih ngayu tahu ngayu ke layu buta tahu ke gila kurang lebih apa kenyak lah. Mayu sama ke pemali bukai tanya ke selalu mayu anda disebut orang.
1: Ya, awak jadi terima kasih ya ke penerangan anda pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tua. Jadi tok tusun ke penudi program leman budaya ban kita tahun 2026 tu kami dua pengajar pan berserarak malam tu. Jadi harap ke tahun bukai ni pengajar bersampai ke nuanya tadi seruran gerai tahun baru ni lah boleh menggap gulai dengan kami. Jadi ngujung ke program tua malam tu pengajar penemu Jakob Renuan.
0: Hanya meh otek badan sehari petara otek kekurangan hari dirimpu kalau ngarap ke semua aku kalau kita keninga program tu gerai nyamai lah boleh penemu badas jadi nanti semua betul kita pelajar jaku kelanjur kenang minta ampun dari kita hari kita hanya deh terima kasih dari kita tu dah benar keninga ti mendiang ke aku tu kucah-kucah berkenang ke pasal banyak macam leman budaya iban.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Ya, jadi terima kasih megang agen nama pengajar hari pun tahun dah berapa tahun tu ke udah deh. Begulai dengan kami buat program leman budaya ban kita.
0: 52 jam.
1: Mayu utai ke udah dikenang kita nyalai nyata atau pulai ke penemu agai bala kami ke gawak beradio di tu megak ke bala peninggal kita ke ninga ke penerang Renuan nyalai ku bersampai ke Nuan terus gerai ngicak ke tahun kebukai uliah bertemu baru gak begulai baru buat program leman budaya ban kita. Nyalai terima kasih megak agai bala peninggal tua ke buat Facebook bisik medak tua ke malam tu nari utai ditanya seminat madah rindu mending ke penerang ke di kenatai kenuan tu pengajaran. Okey, jadinya ujung ke program leman budaya iban kita ke malam tu

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan. Kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
7: Tapi kita merayu kepada nelayan jemputan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Ini sekarang ni memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat. Susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda. Sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. Di sampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madadi, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sari itu, 29/6 dalam tahun 1988, pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai berbalam mayuah tibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayu pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai berbalam mayuah itu ngetu ndak lama bak kapit Klop Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Afred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah menjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami nyingat ke kemerdekaan bagi menua kapit tiga 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyeragup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Kota Program Budi Medani, Ron 95 atau ke Budi 95. Diubah nama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bah Asia Barat. Tajap pihak reka subsidi RON 95 menggang RM1.99 sen seliter, lalu subsidi e-hailing no pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang barga RM2.15 sen seliter. Perintah Megah nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi, 100 liter pengangkut mesia mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Okey, lagu kena mungkal segmen pemerintah malam kita Genevieve Lenya di Tundi Nuan pudah mendiangka berita Hari Kota Media di Kuala Lumpur. Selamat malam ke semua belah peninggal kita ke malam tu 21 minit dah lepas pukul 9 malam. Harap kita lagi terus gulai sejalai dengan kami bakal ke malam tu nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Ya, hari itu hari satu kira ke penghujung bulan kita ini, bulan 6 kebenaran ini. Gila lagi sari dah lagi ni dor kita nyingkang ngagai bulan 7. Ya, mana berasa ini peninga pejam mencelak bisnis kedak kita itu tadi. Nyana ingat kari bulan ukai ke Tegal kita itu tadi nak ingat ke Tegal umur atau ke Tegal nama ni hatang kebuah kita itu nak ingat kari bulan engkanya kelalu mayuh utai di rundian kelalu mayuh pengawak ke di kerja kita. Kita ukai semina berarti ke pengawak upis kini atau ke pengawak kita impu kini. Tang mayu hagi pengawak bukai kepatut dipikir ke kita. Ha, kan yak meh ngasuh kita tu tadi nyuna ingat ne. Ya, apakah kemalam tu bisi kita yang tadi udah berengkah ngenat ke diri, udah berengkah nyung rundiang utai ke dekat disedia ke dibai pergilah. Lebih lagi dalam minggu tu kira ke agi nurun bersekolah bala anak pian mega kita ke nurun nak kerja baiknya kita ke nang gawak bau pepis perintah atau ke ba company kini hanya kaum kita ke gawak ba supermarket pian mega kita ke gawak ke derimpu ha bakal ke malam tu tentu kita mega nang ngemeran ke pengawak berjual ngena cara online. Jam ke dia tu kita lagi ngigak belanja ni. Ha, nyak kira ke pengawak nyambil ke kita ini. Dor kita nambah kaki penatai pemisi buat ruang bilik. Ia nyak berjual ngena cara online buat media ramah. Nama ajak pengawak di kerja peninga ngarap kita nak stres serta nak kelalu medih derempu lebih mai kita ke kerja pengawaknya tadi jaga pengerai kita ini laban pengerainya nombor satu. Okey, bakal ke malam tu abak segmen apa merindang malam kita bergulai ngaku min. Jadi jam keterubah tu aku dekat merindang kita ngau lagu kudah dipilih aku jam kedua pukul 10 malam tu lagi awak andor aku natai ke berita malam. Jadi bak jam ke penudi kita pukul 11 malam nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita ninga ke lagu-lagu retro. Pukul 12 tengah malam nyentuk ke tumu pagi pergilah pukul 6 pagi kami dekat mic kita ninga ke lagu-lagu kenang yang udah ditusun bak timang kerobak tawas. Okey, peninggal kita terus berperinang ke sekali tunggu lagu. Ha, aku dah dipilih aku kita kira ke ninga apa tanya awak. Siti lagu Melayu dulu. Nih, dan yang kita ninga ke siku lagi. Penyanyi kita ke dikumbai orang Zamani Sarawak. Nih, jadi tu nangnya Zamani ke ngumai lagu. Lama kira ke lagu retro. Labah malam tu lagi kita bisik lagu-lagu retro. Pukul 11 malam tu lagi. Lagu hari Zamani, Grimis Mengundang.

0: 26, hari 1, 29 hari bulan 6, 2026, round of 32, South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari, live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA, hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Segulai sejalai dengan kami, Pak YFM.

Okey, lagu Kadibai Mawat Dayang Bintang. Nyak kau tadi ne zamani Sarawak. Kau aku menyane peningah. Kita lagi terus berperindang ke malam tu ngau lagu-lagu ku dah ditusun aku sebelum kita ninga ke berita pukul 10 malam tu lagi. Mai kita ninga ke lagu lama, lagu baru. Ha, seraya kita ngenat ke diri tau ke Bendung Galik berpangga ke lengan kini jam ke dia tu. Tentu kita benung duduk berandau kini jadi sidak ke induk nyeng kaum sidak ke lelaki enang benung nyedia ke perengkah kerban anak ke dekat di bai nurun bersekolah pergila nak ngira anak kita tu tadi sekolah ba negeri tau ke sekolah ba menua pesisir sikit sama tumu Dani pagi. Ya, maka kita ke benuang gawak shift jam ke dia tu sama berjalan ke pengawak nyentuk ke pagi ya pergilah. Ngarap ke nak sama ngantuk meh. Pihak mega ngarap ke pengawak ke di perjalan kita bakal malam tu. Uliah di kerja ngau mujur datai ke pagi ya pergilah. Sekali lagi meri sama malam ngagi bala dutur kita, bala inomisi kita, araban pengejar pengawak ke bukai ba hospital atau ke di klinik. Kayaknya kita abisi on call kini ke malam tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu kuliah mulai ke pengingat kita. Tajak pukul 11 tu lagi aku akan nebah lagu-lagu retro. Tu siti lagu ke dibaik Cecilia. Uliah ke aku ngempu ke sulai ti terbaik.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai.

0: Y Arena. Y Arena. Mimpin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

lagu tadi ni darah Helena Bujang Setengah Imun ngau baru tu tadi di Perindang Sima Bujang Imun. Ya, dalam minggu tu kira ke de malam tu peninga ni kita bisi ninga berita hak lebih lagi berkawa dengan RWMF atau ke Rainforest World Music Festival. Kau dah tembok diatur de malam ni kalai bisi nerima penatai bala temuai lebih 21,000 ikut orang pemanjai 3 hari pengerami tu ke diatur. Jadi festival tu mujur ngetan ke nama bak turai dagang temuai ke pemadu berguna di menua kita di tu inya menua Sarawak ne. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang inya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Meri terima kasih dengan guys semua orang kau dah belak ki ruah hang mujur ke festival Rainforest World Music tu. Ungkup ke tahun tu neh. Jadi ya ngarap ke mayu hagi bala temuai oleh datai ke menua kita ke di Sarawak itu berserimai ngau festival RMWF ke 30 tahun baru tu ila. Jadi ya mega madah ke gaya ubah ba geopolitik global ngau rega tamang bilun ke nikik dang bisik ngurang ke penatai bala temuai ke Sarawak. Jadi perkara tu peningan nang bisik dipansut ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang lebih lagi berkawa ngau pengerami ke bisik diatur di Kuching de malam ianya RWMF. Okey, hanya sekedar pengerami ke bisik diatur di Kuching. Okey, kita lagi terus berperindang ke sekali tu lagu ke dibaik Nicholas Frederick Indo Darajulau.

0: 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita di Teng Hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. My FM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Banyak orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke. Ya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: Hei, kita tu anak. Mayu saya tanya. Udah ke rumah tu, mbah temera kerja kita.
4: Aku kan nyuntian dindingnya.
3: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
4: Bapak nomor bokop tu nemu yaku Cina.
3: Ih, kapan ditanya aku robokopnya nama aku buah nemu yaku Cina. Nih, mbah aku nemu, kayaknya aku tengah gaji taro bokopnya. Ih, pedih pola aku lebah kita tu anak, nah.
5: Sigi kaya nembia minyak umur baru kemansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembia yang sidak ya ngajar nak jalai kebetul ingat anaknya meh ke pesaka reta kita kudu diari jaga sidak memana pesan anang rinsa mai bebuan tu hari kami bawa air.

Selamat malam pendengar, Dato' kami nabur ke Berita Malam hari YFM. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi, Tuanku Jafar Seduai Binia Tuan Puan Dato' Patingi Fauzia Mamat Sanusi bisi nerima penumai bahasa Seraban Orang hari Komiti Move Nation Next Festival 2026 Ba Astana Negeri Sarawak Saritok Tadi. Penemuai rabannya di ulu ke penyandang penemu Mo National Festival 2026 Patricia Mo. Penemuainya diatur alai ngambil tuai pemegai menua berjadi pengerami makai lemai berserimbai ngau Mo National Festival 2026 ke ditaga ke diatur di Sibu dalam bulan 7 atau ilang. Bapak penemua itu komitinya megak bisi merik penerang pasal pengawak nyikap ngau pengawak tika diatur nyerumak pengeraminya ilak kedekat endur ngangkat ke pesaka budaya ngau main asa rakyat Aripupu Raban Bangsa di Sarawak. Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi nyukong pengawak tika ngatur pengerami itu kalaya madah kenyak berguna benar dikena nyungkat pengawak dagang temuai ekonomi kreatif ngau penyerakup antara orang Maiwa. Kerjasama antara Balai Dagang Ngau Industri Dayak DCCI Ngau Balai Dagang Ngau Industri Kadazan Dusun KCCI dekat nyadi pelasar ke cukup berguna dalam negap kagi gempung kerjasama dikena nyaga pengelantang Sarawak Ngau Sabah. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya ditanggam kena nentu kedua bengkah kandang menuanya sama uliak mansang. Ia madah ke Sarawak ngau Sabah patut majak negap ke pengawak ngetan ke pengelantang menua tuk bak perkara ti bekawuk ngau polisi karbon. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami makai lemai gawai keamatan DCCI KCCI ke 17 ke diatur bak kompleks Unifor di Kuching. Teratak Kasih Toknan Pampang Miri diatur sudah dibuka bak permis baru dikena negap kagit suka ngau bantuk ngagai orang di utara Sarawak ke bisik HIV. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, madah kepalanya ukai semina nyedia ke tempat endur-ngenduah tang megak nyadi ke lambang pengadang pengelantang ngau sukong ke diberi ngagai orang ke diau ba palannya. Ia mega ngansak mensia mayuah ngelengkak ke stigma ngagai orang ke bisi HIV laban pemansang ba pengawak perubat ke maya hari tu udah nentu ke sidak tu tau bisi penghidup ke mana hagi. Dato' Sebastian Ting maksud ke Jakutuk leboya ke berjadi pengawak mindah ke teratak Kasih Toknan Pampang Miri ngagai permis baru sida di Miri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap ke gempung kerjasama strategik sida ngau upis bomba zon 7 Limbang dikena nabur ke penerang ngagai orang Maiwah pasal perkara penglikun ngau jalai nyedia ke diri nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang, Izam Hadi Sidik, madah ke pemerhati hati Mensia Mayu Megak cukup berguna dikena nyaga pengelantang Mensia Mayu kelebih agi penglikun ari penusah angus, penusah bencana, penglikun bak sungai ngau penusah ditau nyadi ke Tegalnya, ke Tegal Baya. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita udaya kenemuai merik basa ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbangunnya kepala bawa upis bomba zon 7 Limbang, Ramlan Marajan madah ke penegap kawa ke ditanggam ngau RTM sekumbang beberapa tahun tu ke udah, megak udah merik pangkak ke mana ngagai mensia mayuah, ianya dengan pengawak ti jampat nabur ke penerang ti betul serta uliah merik empas. Yang harap ke kawa kerjasama strategik antara dua bengkah agensi itu dekat majak di Kelatika ngambil ketau merik penguntung ngagai mensia mayuah. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberitanya tadi ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Berlai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988. Pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai berbalam mayuh dibetuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai berbalam mayuh itu ngetu nda lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik di berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Afred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke nuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di Penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa berjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi benua kapit tiga 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyeragup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Dume 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Okey, cerita dalam lagu Kadibai Roslina Bilong Kemari Ngejang Pergi. Ramai jam kita 25 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, nanti kita ngenang kemari ensana ngau ari ke udah. Kita sigi seluruhan ngenang utai ke ngemedis kita sigi seluruhan berkenang ke utai ke kala datai sangkai dalam penghidup kita. Nanti kita bedau ba endurnya belama, bedau ngerundi yang utainya belama kemaya lagi kita kak ngubah penghidup kita. Ya, ngarap ke kita ke benuang atau sati, anang kelalu ngerundi yang perkara ke ngemedia sati kita, perkara ke uliah ngasuh rundi yang kita itu sud kelebih lagi maya malamari, ngambil kita sama ngelantang kati diri ngau cara kepatut sebedau tindu ngarap ke kita bersemayang meri ati diri meri dirimpu. Kami kita seluruhan lantang sebedau kita tindu mejam ke mata. Nanti kita kelalu mayu pikir, kelalu mayu rundeng. Ngujung ke kita itu tadi uliah gila mega peningal. Laban penguji sigi nak nemu nadai ba dalam penghidup kita. Bunyi ke lagunya tadi megak peninga, Siti Gentran Jaku ke cukup narit hati kedikunsi ke Remy William. Bah dalam dunia tu nak ibuh kita bamis hati sayau ke si ke orang ti pengabis di kerinduk ke kita tang sayau ke meh ia ti mai pengaga dalam penghidup kita lalu ngasuh penghidup kita itu penuh pengerinduk. Okey, terima kasih ngagai Remy William kada kalai udah berkunci ke genteran jakuknya tadi. Jadi ke perangsang kita ukai seminak dan itu pagi ajak kita merangsang hati kita, merangsang rundeng kita tang sebedau tinduk mega kita patut merangsang rempu. Ambil kita dani pagi bisik Siti Aura kalai kita dekat terus nyingkang. Lagu hari data ke sekali tu darah tampun puji.

Lagu Kedai Baik Gwen Sanggup Aku. Ya, berkongsi ke penerang untuk ngawal kita peninga kalai perintah Sarawak dekat ngerembai ke konsep sekolah pintar hari ti berkenak ke pelasar belajar digital ngau teknologi peminta tiru tau ke suahagi disebut kita AI. Jadi Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik madah ke pengawak tu dikena ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Jadi numbuh ke bilik kelas pintar dekat ngujung kepala nebiak uliah akses tau ke buliah penerang mayuah. Macam lagi subjek yang kaum AI kalai tu ada kat nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Jadi perkara tu bisik dipansut ke Premier Sarawak bak Facebook rasmi Sarawak ku. Jadi nyemeta madah ke Perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jai ngau acara berenggat renggat. Jadi kelimpah harinya megak peninga perintah megak committed nentu kena biak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar ti berkualiti ngau nebiak di Menggeri. Retinya tadi nebiak di menua pesisir megak ngasai ke cara belajar sama ba negeri nadai di nadai dulu nadai dudi kira ke sama banyak belak ko kita ini nanti kita berarti nanti kita meda bida ke sebedau tu tahun-tahun ko dah atau ke 5 tahun ke sebedau tu ni bersebut lagi 10 tahun ke sebedau tu lebih lagi di menua pesisir ke empai atai jalai ke kita meda atau ke pai bisik arus internet angkanya bala nebiak ke subah-subahnya kurang penemu bekawa ngau teknologi tang dia tu nanti kita meda asal bisik arus internet kita ke nangnya udah berumur ke kita itu nak nemu lagi hari sidak lebih lagi kita ke dia di negeri itu mayu lagi nak nemu alah laban nebiak di menua pesisir megak ni laban menua kita dia tu nyudah mayu bungkur arus internet jadi penerang jampat di uliah jadi penerang pen jampat di keremai pian megak bak perkara AI ko kita itu artificial intelligence tak ko bak jakok kita suah disebut kita peminta tiru ni kebenar ukai tiru nya kebenaran ni entiknya bak aku ke aku ni peninggal laban utai tu nang yang amat nang yang nyata ko kita nyadi kemayari dia tu entik kita meda berita-berita atau ke perkara-perkara kebisik dibantai ke buat media rama nebiak-nebiak kita dia tu nang jampat amat nangkap atau ke belajar ada aja sikit alu megai telefon nak ngira baiknya nebiak ke diau di negeri atau ke nebiak ke diau di menua pesisir asal aja sidak udah megai telefon bincang atau ke smartphone ha sidak yang nang jampat belajar kelebih lagi bekawa ngau teknologi ke mayari. Jadi perintah menua kita dekat ngemanah kagi pelajar tu tadi pelajar ke bekawa ngau AI tu dibaik ngagai sekolah ni. Okey, nyak kita berkongsi mimit bekawa ngau konsep sekolah pintar. Ngambi kita ka pindai nyang kaum bala nebiak kita sama nemu info ke bangsa tu. Kita berperinang ke sekali tu lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang Engkiniang.

Jaku prasang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah kesira dekat bersama agi dengan Tuhan bertahun di baru itu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan nau dah ngerugak menung pesida dalam kandang 2 tahun itu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidu tindak berpengerai. Belajar meh hari utah itu. Kesar itu, aku main kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nautai di main berai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup nak kena kita masuk ke dia. Kerja nautai di main, tuan-tuan ke tubuh nak semangat kita. Sayau ke main berai kita. Lengkok ke main, tebiat lama, tenadai main penguntung. Uji nautai di baru. Pengaya peraja nang segi ulih gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh tibaru. Andang sekali-kali nempayo, mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belum maya. Dak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Aku semua tai buat dunia yang nyautu. Ia seminak di jauh kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang nuah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemayau tidak terletak kalah tak lama. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tak lama, longasi ke jaku ia. Jaku ia tihidup boleh merit penghidup ngepengerai kaya barang sapa, timerti, longasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke tebuk ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunya itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

Okay, lagu ke Dibai Heli Abado Kiro. Menuju pula peninggal kita ke agi berpegai ke smartphone atau ke telefon bincang untuk kita megak bisi terpeda atau ke terbaca ke berita ke benuang viral jama ke dia tu. Ngarap ke kita ke meda macanya tadi nak alu jampat ngeremai ke berita kelebih lagi berita ke bisik kawal ngau ruang bilia. Kita boleh maca tang anang ngau orang ngeremai ke berita ke bansanya. Jadi sekedar berita viral ke bisi di pada aku megak peningah kanya kita bisi adeka ngigak pemakai kini bakal malam tu lebih lagi benuang menuju ngagai kedai. Laban dia tu enti ba negeri-negeri ke besai ambil ke contoh ni atau kami ke di pedak kita itu bakal di Kuching dia tu nang bisi kedai ke dibuka 24 jam. Kedai makai ke aku tu ni kita ke benungi gak pemakai ngarap ke berarti ke dulu pemakai ke diuda kita nya tadi sebelum kita alu nyuap ngagai mulut ni tau kalau nyuap pemakainya ni laban viral ba siti menua tu tadi yukai di Sarawak ditu ni nadai dipadah ke bak dini menua tu jadi sidak ya sebilik tu tadi meli pemakai ianya nasi dagang ne jadi ba nasi dagang tu atau kasi dagang jadi nasi dagang tu sigi temu kita sigi terbilang tungak ke semenanjung kian lebih lagi ba pantai timur ne jadi nasi dagang tu tadi lebih maya sidak sebilik tu tadi membeli ke asiknya baik pulai ke rumah nak nyangka-nyangka atau kena muka-mukai mai sidak ke nuang kuah asiknya tadi dia sidak ya terpedak ke utai ke cukup nyelai ba dalam kuah asik dagangnya tadi. Jadi orang ke mantai ke gambar tu, bak gambar tu bisik di padah ke yang umbainya tadi ikan tang ukai genya gambar ikan. Laban utainya tadi bisik bakal balut-balut buak. Mayuh mutai de balut-balut berdia utai kamah-kamah ne. Bak dalam kuah asik dagangnya tadi ne. Utai kereta pau yang hari kedai. Tang nada di padah kedai ni nada madah mega menua ni ne. Jadi tu bisi viral di media ramah jam ke dia tu. Kita ke benung ngigak pemakai tentu ke endurnya tadi bersih. Biar mega pemakainya tadi nak barik. Biar mega pemakainya tadi nak kamah mati liat dulu. Ukai ku ngelujik kita. Lebih lagi kita kenang rindu makai jauh malam. Ne. Tentu uliah seliah ke makai jauh malam tau ke makai salau ku kita ini laban makai salau tu kebenar ya nak maneh mega ngagai perut kita yang kaum ke pengerai kita ini ukai aku lutur ukai mega aku tu ini misi natang merangsang kita ngambil kita nyaga pengerai kita lebih lagi kita ke benung mendak main bol kini ne angkanya lapar ngigak pemakai tang seliah ke meh makai pemakai ke berat atau ke ngundan mayuh karbohidrat ngundan protein yang kaum kita kenang rindu ngirup kopi malam hari. Akhirnya kenang aku ngau kita berkawan ngau berita viral ke bisi di pedak media ramah. Jadi mai kita berperindah dengan lagu retro kita buat penglama sejam tu nyentuk kengagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagu retro kita ke terubah ke malam tu. Kita kenang rindu ninga lagu retro baiknya lagu Melayu, lagu Iban. Aku dekat terus merindang kita ke malam tu seraya kita ke mendak main bol kini jam ke dia tu ne. Lagu hari Alfred Maui. Sanggup berserarak dengan nuan. Tanang guai kita berserarak bak pemerintah malam. Lagi terus berperindang. Mulai dengan aku mian nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

ke Dibai Anderson ngalai ngajih ke diri uliah bertemu Siti lagu retro mega anjing kaum lagu ke Dibai seselia mieng nuan anda motosate. Ya, kita terus menang kita ngau lagu-lagu retro ku dah dipilih aku. Bajam maka penudi kita ke sekali itu kita ningal Siti lagu retro ke benua terbilang tahun 90-an. Lagu hari Araban New Boys, sejarah mungkin berulang.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntua, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

Okey, Siti, lagu retro mengatakan lagu lama kedai Nelson Nero Sepagi Enti Ukai Enuan. Ya, jika nak berasa ini peningan, nyekas setengah jam, bak jam ketiga kita bergulai bak lagu-lagu retro kita malam hari satu. Jadi aku lagi terus menang kita ke malam tu ngau lagu retro kendang yang udah dipilih aku. Kita sama berperindang ke malam tu. Baiknya kita ningga ke kami ngena RTM Klik atau ke ngena Porter RTM. Kau mendengar kami ngena frekuensi di pelilih menua kita jam ke dia tu. Nanti ngau megak ke peninggal kita ke benun driver jauh. Benun dalam kereta kini jam ke dia tu. Tak kita benar berpedak ke telefon berjimat ni. Lepas maya kita nekan link ke bisik dikirim bala kaban bala pangan yang kaum kita ke rindu berbeli ke barang nak cara online. Ngai ke negi kena scam ni. Lagu ke Dubai Ita Medin. Lepas maya ati betelai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

Okeynya lagu joget hari Jemat. Niang Michael Jemat, lagu jogetnya tadi ni. Ngarap ku semua kita sudah terperindang. Lagu ku dah dipilih aku. Jadi kita lagi terus berperindang. Lagu retro nyentuk ku anggap pukul 12 tengah malam tu lagi. Alu mendiang ke timang kerbak tawas. Lagu hari Winnie Albert, lagu lama megak ni. Arab ke padam api nyerarai. Biar megak ditampung lagu Rinora di persimpangan Delima.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: Jewel, Pagi Rewind.
1: Selamat so, pagi. Bala kita ya ke Benum Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebih mau ke kita ikan urun ya tuan.
1: Tahu. Lepas nak punya kecanggih modern lagi. Nyak kena masak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 24 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya kabanyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni keuntung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawa FM.

0: Ай, собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

dalam situh pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7.

0: kita sudah sedia.
1: Sudah sedia ke kak menung sampah juara capai kemialan minggu tu.
0: Sampah kena kak lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
0: Lagu.

0: lebuh kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuh ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul, betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuwau ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuwau ti sunyi. Nama pengawak kita dia nda. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedih selebuah mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ke kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ke penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita. Lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya bak notis sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Ibu di kota Bako berketuk dia boleh duit. Jadi nyawa bega e-hailing.
2: Alo break e jalan sekali.
1: Break e jalan sekali. Menyika jaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang ngintai.
2: Ngintai.
1: Dan nanti orang mengguna keduit kalanya ngai nya di ke dah.
2: Aman. Kumai ko anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: tu pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihat dadanya berdarat, kurang kau.
2: Aku sekian mana tuan. Nya dia tanya mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Au leban munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Ana nak mendeng ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Semua pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tim mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kumbayoran spiritual life tu tadi. Lepas ti amai temunya, lepas dia minta nombor jepot pansuot pergi lah.
1: Betul. Nombor juta. Kau penyebut
0: kejap. Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu ke okay. Namun ni pengamai kalau ban apa ceritanya mayanya benong maya pekit bola balak ni. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pegelai ni nama seorang tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asal di hidup kena. Aku pun hari hidup ni tu ke parai merisa aku ya. Kini kan dulu ni.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup dengan haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup dengan mayau, nemu berjakup dengan udu. Aku berjakup kau ikan. Memang hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu eh. Nyawa waka teringat ke cerita kalau mana Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ke.
2: Ya kena mau berjakup dengan jelur cah.
1: Nggak bukan nyaknya. Nemu berandau dengan jelur. Nanti di rumah. Pulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu di bilik.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat di cah. Anak aja. Ngau jelur-jelurnya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelur.
1: Nyanyo bengkai cerita gedenya.
2: Asal data labelnya dari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngeca.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akan 5 hari.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang sudah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke di hinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway, ngau,
5: maya ten.

0: bersedia.
1: Bersedia ke kat nombor Sapa Juara Carta Kumialan Minggu tu.
0: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
0: Lagu.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya lebuah ya bedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita bedak api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluahka. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpan ya kediri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap legi ia ti sebebu ke pengawak pengelemik nuanya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuanya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Ini tuh ay kita ringat kini gaya sedak peda kita.
0: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
1: So pagi pengajar.
0: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu hendak mu bertanya seminggu cak.
1: Oh.
0: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
0: KGB.
1: Nama KGB-nya.
0: Spy Rusia.
1: KGB. Okay.
0: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
0: Yang benda kita ya bekas CIA. Sidak ya KGB cak. Oh. Dan ya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi.
1: Hmm.
0: Sidak ya berarti bekas kita benda sejarah perang dingin tu cak.
1: Hmm.
0: Rusia Rusia atau Soviet mainnya.
1: Hmm.
0: Yang nak perang US cak.
1: Nah.
0: Entang yang ngasuh kuncu sidak berperang.
1: Ah.
0: Ngambil ke contoh bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh,
0: apa perang dengan US?
1: Nanti orang Indo nya. Oh, dah suara sedang perang ni.
0: Anak.
1: Oh, anak.
0: Dia nak merenang layak kita.
1: Oh.
0: Tentang anak, so yang layak kita, cak.
1: Okey, okey, okey. Okay.
0: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, cak.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2...

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: nama kini penghidup lama kita itu tadi atau ke ulah lama kita itu tadi ke patut dilengkap ke kita.
1: Aku belalau bak leka jakuk Tuhan bak 2 Korin 5 ayat ke 17. Cukup manah nal kena kita belalau jakuk pasal penghidup tek baru tu ya. Leka jakuk menyitu nya alai enti orangnya dalam Kristus. Ya ti nyadi mensia baru. Ya nyadi mensia baru. Ya kelama nadayagi. Ya kebaru udah datai ngagi penghidup kita. So manah mai leka jakuk tu kena kita bepegai lebuah kita berjakuk ke pasal penghidup tik baru. Ianya tiap ikut kita tik bepegai. Tiap ikut kita tik belalau. Lalu berpengarap bak Jesus Kristus ikut aja. Jakuk Tuhan mada kita itu ianya mensia tik baru. Ya tik lama nadayagi. Erti jakuk ya tik lama. Utai kedekarap kita tik lama. Utai tik ngikat kita tik lama. Ya kita tik dalam dunia pemetang. Kita tik ditancang oleh semua penekul utainya. Mayuh penti pemali. Mayuh macam tik nekul kita. Tang dia tu. Di dalam Tuhan kita udah debaik ngagai perintah penampak ya. Penampak Jesus Kristus di alai. Jakuk yang ti nyadi kelalau tengau singkang pejalai kaki kita ti Arab lalunya ti ningal ke utai ti lama penghidup ti lama lalu ya ti baru ya ti barunya mah dipegai kita.
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: oi, ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama, duit nadai duit. Kita kerepai dah, pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nama belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawang ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira Isrumah nang suah aga krim tu gift exchange tu tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Dicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone ni tadi beli present.
2: Periuk karan.
1: Oh,
2: ngede dia tu?
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujung jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluar baik. Meluar kelima.
1: Maya kita akan gitu bersih jani. Baik ke penai. Dia kurang nyemulih jani. Sekarang keba penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah
2: au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Ya.
2: Kalau
1: kau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mal di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka, di ka spon ka?
0: Aau, oh, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tau ni. Nak mau tu ke bising itu sih. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gai no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk itu jangan insap.
0: Eh, patuk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kamu elok sih, kamu paluang kita dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: Serikai, 94.6 FM. Segulai, sejalai.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai sejalaik baru kita bawa Pengerak Pagi YFM yang ke dibuka pagi ke penudi kita dalam bulan 6 tahun 2026 hari itu 30 hari bulan 6. Jadi ya pagi itu lebih maya kita encelak ke mata, patut kita itu ingat tiap pagi itu nang mai peluang baru dalam penghidup tu nur kita ngapai julu ati. Jadi anak kita nampaya kejam bakanya aja. Jadi dani meh ngau ati ya ke regas nur kita itu tadi ngubah penghidup tu mana lagi hari kemari ungkup ya kesari itu. Jadi reset energi kita, upgrade semangat ngambil ke kita itu tadi dani tadi ukai seminat dani hari tindua entang kita itu tadi angkat area motivasi ia ke cukup mana lalu angkat bak penghidup ia ke mana lagi. Pagi hari dua kita isar itu jakup perancang gagai balai gad yang menurunggu runggu bakatil di. Lalu api mega ya dalam kanang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita udah dia timang kami bawa timang kerbak tawas seleksi lagu 6 jam nanti narai ngetu merenang kita semua. Dia tahu agreement udah babali penggerak pagi nur ungkup kami ngergas ke mata kita bah pagi Arya Sarito tentang sebenau kita nyingkang ke mua agi mana dulu kita meri terima kasih ngagi petara ti udah nampung seput kita di dunia injau tu sari ke agi nyari ke pagi tu ketanda terima kasih ngagi petara lalu apia mega minta berkat bah pengawak tidak di gagal kita semanjai area dua tu lagi aram kita sama diau jenuh nah lama belah bersampi dalam hati diri bugulai ngorama Christian area gereja Methodist bah sampi pagi YFM ungkup pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi pada peninggal. Aku Padri Kesinengkut dari gereja Methodist. Gulu ke kita yang bak sampi pagi bakal ke pagi tu sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru kediberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngopecalai kami, ngagai nuan Tuhan. Berikan kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerjo ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami merwalikun dalam irian ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita hanya bab Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ku Jesus berjakuk ngagi ya, titih kaku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, mayuh pengumpul cukai, ngorang keberdosa datai lalu makai ngu ya, serta ngu sidak murid ya. Lepas orang Parisi medaknya, sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai, makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lepas Jesus ninganya, ia lalu berjakuk. Orang kegerai nak berguna ke lutur, tang semina orang kesakit, mupuak kita, lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih, ukai piring. Laban aku, datai ukai ngangau kurang kelurus, tang ngangau kurang keberdosa. Anak induk siku pemesai, ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus agi benum, berjakuk ngau sidak. Siku pemesai orang Judah, datai, bersugang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkak, kejari nuan beratas ya, ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiak ya, sama ngau sidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah, 12 tahun datai hari belakang. Lalu nego putiang kelambe Jesus. Laban ko iya indoknya bejako dalam mati diri. Ente aku nego garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang. Tepada ke indoknya lalu bejako. Anak, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Indoknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya. Lalu tepada ke orang kebesepu kesuliang. Nga orang kebegau. Ia lalu bejako. Pansut kita tu. Laban anak miet tu ukai mati. Tang tino. Sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak mietnya. Anak mietnya lalu angkat. Berita pasanya ngelakai di serata menuanya. Kepagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peningat semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siko pengumpul cukai. Orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjaku, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau bertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus memakai begulai dengan pengumpul cukai dengan orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu. Dan Jesus nyawun. Orang kegerai tak berguna ke dutu dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kurang berdosa. Ukai kat ngasai ke dirimpu bergenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon ngau jampan. Sarito enggak kita ngasai kena layak. Dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ingat ke Jesus. Madah kerana ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulah ngangkat kia. Dalam pejalai, siku indau kebegetah pengelama 12 tahun. Nego puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku nego karik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang tepada ke induknya lalu bercakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak. Medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anak ngantik kita sempurna. Tang datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat. Ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedekumai mati. Orang mayuah ketawa Jesus mayanya lalu berjaku. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama ke dianggap mensia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan lagi berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengarap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan bakal Matthew tau. Datai ngau pengarap bakal induk kesakitnya. berharap ke kuasa Jesus, baka pemesainya. Sampai kita, awak ke pengelandang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia, ngintu hati, ngintu semangat kita, lalu ngasuh kita, lalu nemu rinduk ke Allah Ta'ala, wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala kapai kanda kuro kudus, dan dia segulai ngok kita, lalu meruang berdobak kita, datai ke belama, lamaya. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Hentai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan yung, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ketu bawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pangiraw na liulih muay penusah kitay, tayang ngencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitay kesarito. Ia sudah diungkup ke kitay kesarito. Putar ke penanggul tibisir tapi kitay kesarito. Anang kaluirau kepegila, anang kelutusah bekenang kutai sudah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam getusah kutai terdekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mudiri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang keluirau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu, cukup diputar ke kitai kesar itu. Bukan erti kita ndak kiruh, ndak ibuh, ndak merat ke pengawal kitai. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kitai. Ungkup pengawal tiulah dikerja kitai dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayuh. Naka utai tiulah diputar kitai dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai, awak kedagih ke kitai, kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kitai, tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai, tau datai dudi. Untak kitai tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kitai tau ngerampas masa kitai. Yang rampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai, nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lepas kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kenak meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegila lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kitai belamaya. Mesampi me kitai awak kapai kitai di serga, ngagih ke kitai naka utai tiulah ditapi kitai kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, naka tiulah ditapi aku. Berikan aku pengeriang, kena ngerja otai tepatu dikerja aku, kena pari." Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Yep.
1: Hi sis, hi Nun. Atuk ya ulat-lat. Woohoo. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Pengerak pagi YFM pagi Aria 2 kita ke pagi tu. Selamat pagi Igat. Selamat pagi Nduan ya ke Agi Benua. Gari-gari yang bak belah tilam dia. Anang terundak ke ngau mata laman. Nanti kalau terundak ke mata. Alu nak mindah kita alu dia belah mameh. Hari nyau senyau. Hau ngek lagi. Datai bajam kita nyau berumban baban. Biar bukai kak disalah ke kita lagi. Gayanya ayah kita tupan bakenya meh. Okey jadi ya berita ya kebisik di pernah aku bak. Berita RTM Sarawak ke pagi tu. Tu ngenang ke pengawal ya kebisik di atur bak. Perliah Negeri Kuching di tu ujung minggu tu tadi. Siapa nak nemu RMF. Tafinya tadi Rainforest World Music Festival lah 2026 area kepenudia area minggu tadi mudah diatur pengelama 3 area berunggu lalu pengawal tu udah ngumpul mayuh orang ti rindu ke music ngau pihak mega budaya atau kemen asal area menua tumpu ngau pihak mega menua luar ti dikumpul ke bak Kampung Budaya Din. Lalu bak edisi ya ke 29 ke tahun. Tu ni tiap kerikut. Bisi 21,000 ikut orang datai. Lalu tu ngujung ke Rainforest World Music Festival. Tu inya Siti Ari acara tau ke pengrami ti nariat mayuh temuai bak men asal mandu tinggi bak dalam Sarawak tu penerang ke dikeluar ke Menteri Dagangan Temuai dan Sekretif ngau pihak mega seni pemerintah Sarawak Datu Sri Adu Karim Rahman Hamzah meri besai terima kasih ngagi semua yang sudah mujur ngatur Rainforest World Music Festival ke tahun tu ti naya 100% meri pengrindu lalu nariat ati orang lalu piaba ngicak ngarap ke tahun baru nyen ila utai tu ulah bertambah manah agi kelebih agi ba pengawal 30 tahun festival tu udah diatur lalu ba tahun ia ke 30 nyen ila siti hari tahun ia ke cukup signifikan kalai ia mudah ke ba senentang panggau pemerintah muka engkau dekat berubah lalu sidak ya bisi nerima kira restu hari perintah negeri Sarawak nur ngatur atau ngemanah ke agi panggau pemerintah tu ila kelimpar ya panggau ya ke dekat diubah tapak atau ke nur orang ke medak tu pan dekat diatur manah kagi ngambil ke nyamai nur orang tadi duduk medak pengawal pemerintah ke dekat diatur bak panggaunya lalu madah ke tu tadi dijangka oleh nyadi ke Rainforest World Music Festival edisi ke 30 tu bertambah rami agi lalu meri impak ya ke cukup besar hari tahun ti sebedau tu lalu nyimpul mimet berkawal ngau bala temuan ya ke bisi datai bak edisi ke tahun tu aduh karim madah ke bisi nurun mimet nanti ya dibanding ngau tahun-tahun ya ke sebedau tu tang tajak pia utai tu kira ngemuas ke hati laban koya kelebih lagi baju politik dunia ditambah ke megak ngau harga penerbai tiket nyak tadi siti area faktor nyangkanya bisi kurang mimet bala orang ti nemuai ngagai Sarawak ke tahun tu lalu yang harap ke ba situasi ya geopolitik global ya kena tu pulai ngagai asal lalu ngenyamai kagi mayuh orang ari menua luar tu tadi tama ngagai menua Sarawak kelebih lagi nur nyambut 30 tahun Rainforest World Music Festival tu diatur ke tahun baru nyin ila lalu ya mate ke jaku tu lebuah ke ditanya pemerintah bak malam ke penudi Sarawak Rainforest World Music Festival 2026 bak Sarawak Cultural Village akhir lama hari minggu tu tadi. Okey, nya tadi berita ya kebisi di peda aku bak Facebook berita RTM Sarawak lalu dah tu lagi adakah menatai ke berita ianya tadi pesan berat yang sudah dikirim peninggal kita ngagai email kami nyaba yfmiban@gmail.com ngau pihak mega ngagai nombor WhatsApp konti
YFM Iban, ianya bernombor 0138628422 ke pagi itu. Dan semuanya, lagi terus ngergas ke mata kita, Pagi Arya 2.

0: yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ngenatai ke pesan berhati dikirum peningau kita pagi tu keterubah pesan pemati ke ngari ke Lawrence anak kedua atau apa lini ya. Jadi pesan tu nuju balai ke dia bas manja jalai pakan entabai balai ke dia bajambu kerapa sida indah nanggai ba mupuang apa bajiak ba marau pia mega balai ke dia berumah buki yang kakup entabai apa umang ke dia ba kembali entabai bala area macan rantau sabung ngamuga kebelayan ke dia ba rumah punau teberu serta bala di kucing bintulu miri ngawe kenalah di rintai ke ditu ti ngelala kedu anak jarup tau ke apa ya Juni. Jadi pesan tu tadi madah ke kedu anak jarup tau kaki ugol tau ke apa itu rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedu anak jarup tau ke aki agul tau ke nyeri apa itu rumah Juni tau deka dia sengai ba rumah Juni ulup dan rumah pakan malam tu lagi malam redua 30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung ngagai pendam selalang pagi lah pagi hari 3 1 hari bulan 7 nandu baru isi pesan pemati ke dikirim peningau kita ngari ke Lawrence anak kedua atau ke apa lini ke pagi tu jadi pesan tu madah kapaya ianya kedua anak jarup tau ke aki agul tau ke apa ya tu rumah Juni udah nadai kena 27 hari bulan 6 tu tadi lalu niang kedua anak jarup tau ke aki agul tau ke apa itu rumah Juni tau dekat di sengai bala mayuh berumah Juni ulu pedanumah pakan malam tu lagi malam hari 2 30 hari bulan 6 sebedau ke di anju mengagaya pendam selalang pagi ya pegilak pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipindah sampal datai ngesah penusah rabato lalu ya ti kedua atau pesan pemati ke dikirun nyawai anak guang dari kisah ya sebilia lalu menuju kabar belayan ya ke dia bak tebu 3 buah rumah bajau 2 buah rumah pihak megah kabelayan ke dia bak Nanga Abu dua berumah, Mendas tiga berumah, Penunus Adebak, Lubuan Ibuang Kabuang, Balau Kedia Baulus Betan tiga berumah, Sungai Anak, Sungai Mudiang, Temuduk Kerian, Senyawana Sungai Antu, Kabelayan Kedia Berkeluak, Sungai Kelampai, Peliguang Uluawi, Babang Gawia kenalah dia rintai ke ditu ting lala gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke tadi indai tu rumah cendang jadi pesan tu tadi madah ke gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke indai tu rumah cendang udah nadai hari minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang gedut anak alam tau ke ini aluang tau ke indai tu rumah cendang tau deka di sengai bala mayuah kena malam tu malam hari 2 30 hari bulan 6 ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratu sebedau ke di anjuang pagelak pagi hari 3 1 hari bulan 7 bala ya ke di pesan dia pinta sampal datai ngesah penusah rabatu nandu baru isi pesan pemati ke datai ari nyawai anak guang ngarih dia sepilih ke pagi tu jadi pesan mudah kindai ya yang tadi gedut anak alam tau ke ini alung tau ke indai tu rumah cendang udah nadai kena hari minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang gedut anak alam tau ke ini alung tau ke indai tu rumah cendang tu deka di sengai bala mayuah malam tu lagi ba rumah nyawai tintiang jelai selambung seratu sebedau ke di anjuang pagi lah pagi hari 3 1 hari bulan 7 kebala kabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabato lalu pesannya ketiga pagi tu setimga pesan pemati ke dikirim ganian anak idi ngari Islam nyadi yang dipesan tu nuju bala ke diau ba rumah Reslian Halaja nanga praran Batang Rajang rumah Jerry nanga Stapang Batang Rajang bala ke diau ba rumah Bara nanga Arai rumah Donald nanga Baki rumah diau Pulau Raya Batang Rajang piamga bala ke diau ba rumah Sura Kerangan Bangat kemelayan ke diau ba Sungai Encermin bala ba Baliah rumah ukau nanga Bawai Baliah pemegah kebelayan ke diau di Bintangwar, rumah Johnson berkenung pemegah kebelayan ya ke diau Bastapang Sibu, ngau yaknalah dia rintai ke ditu ti ngelala sebai anak cali tau ke Indai Ganian. Jadi pesan tu, madah ke sebai anak cali tau ke Indai Ganian, udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6, lalu niang sebai anak cali, niang sebai anak cali tau ke Indaya Ganian tau deka di itu bala maiwah ba rumah diau Pulau Paya kena malam tau lagi malam hari 2/31 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegelak pagi hari 3/31 hari bulan 7 jadi minta bala ya keng lala tau ke dipesan data yang ngesah penusah Rabatu nanu baru isi pesan pemati ke dikirum ganian anak idi kepagi tu ngari sidam nyadi yang dipesan tu madah ke Indai sidak ya jadi sebai anak cali tau ke Indai ganian udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang sebai anak cali niang sebai anak cali tau ke Indai ganian tau deka di Senggai bala maiwah ba rumah diau Pulau Raya Kapit kena malam tu lagi malam hari 2/30 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang kena pagi pagila pagi 3/31 hari bulan 7 kemelayan ia ke di pesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah Rabatu lalu nangkan kenyak Siti Megak pesan pemati ke dikirum anak-anak Dali jadi pesan tu nuju bala ke dia barumah cundi anak jugaan pasak nanga baruah pian megak bala ke dia pasak atas bebangai kibak nanga jauh matup kebelayan ke dia basamu Luban Ulu gen surai sekatap pelawa begang rumah Judian Udau bala ke dia batanu bakas sebuti lalu pian megak nuju bala sida Ruben anak cambai menjadi di Hamiri pengejar legam di Luban Ulu pihak muka nuju menti bagran setumbian semua atas kebelayan kediau di Bintulu Kucing Miri ngau yaknalah dia rintai ke ditu tik ngelola Dali anak lagi tau ke apa ya ninsi yang dia pesan tu tadi madah ke Dali anak lagi Dali anak lagi tau ke apa ya ninsi udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang Dali anak lagi niang Dali anak lagi tau ke apa ya ninsi tau deka di Senggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 2/30 hari bulan 6 ba LS33 lorong 1 rumah Rupus anak bungin batu 8.5 miri hajalai miri Bintulu. Nge kita engkanya kanmu sile agi kawal ngau penusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai anak-anak Dali ban nombor 011-1852-6210 tahu ke ngagai Timothy Kidar anak Dali ban nombor 010-7790-704 nando baru isi pesan pemati ke datai hari anak-anak Dali ke apa gitu nyari pesan mereka paya yang nyari Dali anak lagi tahu ke apa ini si udah nadai kenal mai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang Dali anak lagi yang Dali anak lagi tau kapa ini si tau deka dia Senggai bala maimah malam tu lagi malam hari 2/30 hari bulan 6 berumah ni yang tumpu ba LS33 lorong 1 tuai rumah Rupus anak bungian batu 8.5 lambir jalai miri bintulu sebedau ke di Anjuang pergilah pagi hari 3/1/97 ke Pendam Anglika Lambir. Kebelayan ke depesan berdata yang sah Nusara Batu lalu kat nemu sila lagi kita tahu bertanya ngagai anak-anak dali bernumber kusung 11-18526210 tahu ke ngagai Timothy Kidar anak dali bernumber kusung 10-7790-704. Lalu ya ke Siti tu, Siti moga pesan pemati kiri rumah murian anak ungkau ngari kisidak ya sebilia pesan nuju rumah ya ke sama semakai baka balaba ulu rimbas asal, ulu rimbas baru, inar ulu bayur, nangga ulai mialian baru, mialian asal, babu sebedau pia moga balak dia ba merbuang dulang, rimbas tengah, babu kara, nangga luwep, ulu babu, suri tengah, suri baruah. Ulu teru kabelayan ya ke dia bagayau nangga pia teru atas nangga tuat babu kerangan rapuang babu deliat bala ke dia babu tengah tarum suri lalang keribau terai nangga bayur samu matuk pelawa lakis diet mungum geris kabelayan ya ke dia babu budak ulu budak ili sengalang seta pia mega bala ya ke dia batuap ngau sungai bakuang kabo seratua. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini imak, tau ke bini ungkau anak amban udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang lemui anak langki, niang lemui anak langki tau ke ini umak, tau ke bini ungkau anak amban tu adeka di senggai ba rumah seli nangat rubaruah debak kena malam tau lagi malam hari 2:30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagilo pagi hari 3/1 hari bulan 7 kabar belayan ya keng lalo dipinta sampal data ingesah penusah rabatu nandu baru isi pesan ke dikirim murian anak ungkau ke pagi tu ngari kisah sepilih nyari pesan madah kinaya yang tadi lemui anak langki, lemui anak langki tau ke ini mak, tau ke bini ungkau anak amban udah nadai hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang lemui anak langki, niang lemui anak langki tau ke ini mak, tau ke bini ungkau anak amban tu deka di senggai balam mayuah baru masli nangat teru baru debak malam tu lagi malam hari 2:30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pegila pagi hari 3/1 hari bulan 7 balaya ke dipesan dipinta datai sampal alai ngesah penusah rabatu lalu nguyang agai pesan ia ke enam hanya pesan ke dikirum loria anak metan tau ke induang ya nyari pesan tu nuju kabar pelayan ia ke diau ba nangasan beleti nyakai san ugul kelawah bala ke diau ba sika sebangan kucing kabar pelayan ke diau ba suai nia kejemut tisa ili tisa ulu bebangan ili bebangan ulu kabar pelayan ia ke diau ba peruan putat tajur sungai semilang sebaka bala bantulang jematan engau bala kemulayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala metan anak bungin tau ke apai naga jadi ya pesan tu tadi madah ke metan anak bungin, metan anak bungin tau ke apai naga dan adai kenari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 laluan yang metan anak bungin ni ametan anak bungin tau ke apa yang naga tau deka di segai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2:30 hari bulan 6 sebedau ke di anjung ke pendam Saint Lawrence Sabu pagilah pagi hari 3/1 hari bulan 7 nanu baru isi pesan pemati ke dikirum loria anak metan tau ke 12 nama induang ke pagi tu nyadia pesan tu tadi madah ke metan anak bungin, metan anak bungin tau ke apa naga udah nadai kena hari Minggu tu tadi 28 hari bulan 6 lalu niang metan anak bungin, niang metan anak bungin tau kenya tadi apa naga tu dekat disenggai balam ayuh malam atau lagi malam hari 2.30 hari bulan 6 baru melangkat Kedang Undup Seri Aman sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 1 hari bulan 7 ke Pendam Saint Lawrence Sabu. Jadi kabar bayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu. Pesan ya ke 7 pagi tu ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak ke antar balu lalu berantau lalu pesan tu dikirim meriam anak genam yang dia pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba segan sebawah batu 8 bintulu segan tatau bala ke diau ba sepanjai jalai bayan tasik muka sebakuang bawam celuah bawah burak dijiah sibu kapit seratu kuci yang ngau kabelayan ia kena ala dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang sebester sumbang anak linggan niang sebester sumbang anak linggan deka diatur kena malam hari 6 jolah 4 hari bulan 7 lalu tembu pengawal ngetas ulit deka ditangkan kengau pengawak nyuak untuk balu lalu nangkan kenyak pengawak berantum mgak dekat diatur kabar belayan ke dipesan minta sampal nguluk pengawak tu ke dekat diatur bajalai dijia sebakuang sila lagi tau terus bertanya ngagai landu bernumber kusung 13778659 lalu pihak megak nuju Sabarina bernumber 013-9859-795. Nanu baru pesan ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ngga berantu ke dikirim meriam anak genam ke pagi tau. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu nyuak terbalu. Ditangkan ke ngawak pengawak berantau ke niang laki ya. Yang tadi niang sebester sumbang anak ligan. Niang sebester sumbang anak ligan. Kau diatur kena malam hari 6 jolok 4 hari bulan 7. Bawa rumah niang tempu di jalaya di jiah sebakuang. Okey. Jadi kita engkau nyakan mu silik lagi berkawal ngau pengawak tu lah. Tau terus bertanya ngagai landau bernumber kusung 13-778-6259 tau ke ngagai Sabarina bernumber kusung 13-809-5-9-7-9-5. Nangkan kenya pesan kita ya ke Siti tu punya pesan ngetas ulit ke dikirim Tasha anak angin yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diau ba Kalimantan Barat Indonesia ngopi megau bala ke diau ba Batang Mujuang Sungai Melinau Sungai Paku Sungai Uyan bala ke diau ba Sungai Tunuah Batang Baliah Batang Rajang Sungai Kayen Pasar Kapit ngau ke belayan ya ke ngelala niang Digun anak lantiang tau kenya tadi dia beri nama Andres Adingun anak cengilang ya yang dia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Dinggun anak lantiang niang Dinggun anak lantiang tau ke dia beli nama Andreas Dinggun anak jengilang tau ke laki angin anak singka dekat dia tur rumah satu Malaysia kapit kena 4 hari bulan 7 hanya hari 6 tu ilah lalu ditangkan ke ngawa pengawak berasuak ke pembelayan ke di pesan di macam data yang ulu pengawak tu lalu kat nemu sili lagi kita tahu bertanya ngegai selia anak dinggun ba nombor 010-9645-277 tahu ke ngegai selina anak dinggun ba nombor 014-5152-077. Nanduk baru isi pesan ke datai Ari Tasha anak angin ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Dinggun anak lantiang. Niang Dinggun anak lantiang. Tau ke Andreas Dinggun anak jengilang. Tau ke laki angin anak singkau. Deka diatur kena hari 6 atau ilok. 4 hari bulan 7 bak. Satu Malaysia kapit. Jadi kabar belayan ia ke dipesan pada taing hulu pengawak tu lalu nanti kita ke nemu silia lagi tau terus bertanya ngagai selia anak dingun bak nombor 010-965-5277 tau ke ngeri selina anak dinggun bak nombor 014-515-2077. Pesan ya ke 9 ianya pesan ngetas uliat ke dikirum bangkang anak kemarau lalu pesan tu nuju kebelian ya ke diau basuang kat baliah sungai kapiat sungai sebabai ngemah sungai yuang ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal niang bulan anak ngilah yang dipesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang bulan anak ngilah deka diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 balut 268 kusung jalai bertiak kapit ianya belakang klinik kapit jalai 8. Okey, jadi kita akan mu siliak gi berkawal ngau pengawak tahu-tahu bertanya ngagai bangkang anak kemarau ban nombor kusung 13743717 anak baru isi pesan ke dikirim bangkang anak kemarau ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang bulan anak ngilah niang bulan anak ngilah dekat diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 balut 268 kusung jalai beletik kapit ianya tadi bak belakang klinik kapit jalai 8. Kita akan musil lagi tahu bertanya ngegi bangkang anak kemarau pu ban nombor kusung 13743717. Lalu pesan ya ke 10 apa gitu pesan ngetas uliat ngau muai yang terbalu ke dikirum Douglas Angki anak Sibau ngari kapaya dari Sibau anak Anggur tau ke apa biji jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia basangan tak tahu sibu entah baik entah jom mupuat pakan bala bakakus batu 12 bintul miri penyarai ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tik ngelalon yang lina anak pengiran tau ke Indayah BJ nyadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu main terbalu ke niang lina anak pengiran niang lina anak pengiran tau ke Indayah BJ deka diatur dini hari 5 hari bulan 7 tu lo ba fusiu trading batu 6 jalai bintulu miri nyadi kebelayan ya ke pesan dipinta datai kena 4 hari bulan 7 engkau pengawak nguan uliat sila lagi kita tahu bertanya ngagai Angki ban nombor kusung 12891567 dan baru pesan ngetas uliat ngau muain terbalu ke datai Ari Douglas Angki anak Sibau ngari kapaya Sibau anak Anggur ke pagi tu atau kapai BJ yang dia pesan madah ke pengawak muai uliat lalu muain terbalu ke niang lina anak pengiran tau ke Indai BJ dekat diatur dini hari 5 hari bulan 7 hari minggu telah berfusiu trading batu 6 jalai bintulu miri yang dikabarlayan ke dipesan dipinta datai kena malam sebedau malam 4 hari bulan 7 ngau pengawak nguan ulit kita akan nemu siliak gib kawal ngau pengawak tu lah tau bertanya ngagi Angki tumpu ban nombor kusung 12891567 lalu pesan ya ke situ pesan pemati kerikiru merugah anak resak jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba gad balik kapit kebelayan ke diau di Sibu Bintulu Miri Kucing ngopi mega balaba Kalimantan Barat Indonesia ngau ia kenalah di harintai ke ditu ti ngelala resak anak igam jadi pesan tadi madah ke resak anak igam dan adai kemari hari 1 29 hari bulan 6 lalu niang resak anak igam tu deka diintu bala mayu malam tu lagi malam hari 2 30 hari bulan 6 sebelah ke dianjung pagilah pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan sudah datang ngesah penusah Rabatu ngesah sublot 17 lorong 3 di Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerhan sila lagi kawal ngesah penusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai Jelina nombor 019-8265-058 tahu ke ngagai rugah bernombor kusung 111-78-2922 dan baru isi pesan mati ke dikirum rugah anak resak ke pagi tau yang dipesan madah kapaya yang tadi resak anak igam resa anigam dan adai kemari resatu 29 area bulan 6 lalu niang resa ana igam niang resa ana igam tu adeka di senggai ba sublot 17 dorong 3 di Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu Kota Semerhan malam tu lagi malam area 2 30 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegilau pagi hari 3 1 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang sah penusah rabat tu lalu kena musil lagi tahu bertanya ngagai jelina penumbar 0198265058 tak akan garuga penumbar 0111780292. Pesan ke situ datai Ari Sandra Jane anak kaluang ngari kapai yang dari kaluang anak kayang atau kapai J lalu pesan tu nuju ke pembelian ya ke dia bas bawah ulus bawah Jalai Bintulu Miri balik kapit kebelian ke diau di Bintulu Sibu kapit Miri Kucing ngau ia kenalah dirintai ke ditu ting lala niang syarencin anak kaluang jadi ya pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau main terbalu ke niang syarencin anak kaluang tau ke ini naluang dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 itulah jam 9 malam bab Fusiu Trading Jalai Nyigu Bintulu sila lagi berkawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai APJ bahan nombor 0198235547 tahu ke ngagai Audrey Nyalat bahan nombor 0148887787 nanu baru pesan ya ke dikirim Sandra Jen anak kalung dari kapaya kalung anak kayang atau kapai J nya dipesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau mui terbalu ke niang Sharon Jen anak kalung tau ke indai naluang deka diatur ke hari 6 11 hari bulan 7 atulah jam 9 malam ba Fusiu Trading Jalai Nyigu Bintulu sila lagi kawal ngau pengawal atulah kita tetap tanya ngagai APJ bernumber 0198235547 atau ke laki ni yang tumpu yang tadi Audrey Nyala bernumber 0148887787. Pesan kita ke 12 pagi tu ngetai ke pesan ke dikirim Evelyn Ana Biju lalu pesan tu nuju bala kebelayan ke dia bablah pasar Semanggang Kucing Sibu Bintulu Miri pihak megah kebelayan ke dia bagentisan tekaluang siga sengelau nangesan sungai tengah sekayu undup melugu skim sepeman bala ke dia bapunggu dada bui panjai batu bebini sekaru alubantu kerangan muang sengkunyit ngepih megah bala ke dia barumah jelian Tanjung Lama Betuang gawi yang kenalah diherintai ke nama ditauknya dipesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang biju anak kena niang biju anak kena dekat diatur bahan nombor bab tujuh Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman yang tadi Najawah Area Buddhist Association kena hari 6 tulah 4 hari bulan 7 jam 10 setengah pagi okay? Jadi minta kebelayan ya kena pesan datai ngulu pengawal tu ilau nanda baru pesan ngetas ulit ngambil terbalu kena kirim Evelyn Ana Biju ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payan dan niang biju anak kena niang biju anak kena dekat diatur bah nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman niat tadi sepiak ngawa Buddhist Association kena 4 hari bulan 7 hari 6 tila jam 10 setengah pagi minta balaya ke dipesan sama sampal datai ngulu pengawal tu ila lalu pesan ya ke penudi sempat adi kena tai ke kami ba awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu nya pesan ngetas ulit lalu nyuak kita balus tak berantuti dikirim Meriam anak genam pagi tu nya dia pesan tu nuju ke pabelayan ya ke dia segan sebawah batu lapan Bintulu segan tatau semanjai jalai ya, bayan tasik muka bala bas pakuang bawah celum bawah burak dijiah sibu kapiat pemegang kebelayan ke dia di satu kucing gawi ya kena alah dirintai ke ditu megang jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang semester sumbang dekat diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 lalu tembok pengawak tu dekat ditangkan ke ngap pengawak muain terbalu serta berantu. Jadi kebelayan ke di pesan di pencadatai ngulu pengawak tu ba jalaya dijah sebakuang. Sili lagi kita tahu bertanya ngegaya landu bernumber kusuang 13 7786 259 tau ke ngegaya Sabrina bernumber kusuang 13 9857 795. Nanda baru pesan kita sulis ngonyok ke terbalu ke pagi tu dikirum meriam anak genam yang dipesan madah ke pengawang kita sulit ke yang laki ya yang tadi ni yang semester sumbang deka diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 lalu tembuk pengawangnya deka ditangkan ke ngap pengawang nyok ke terbalu serta berantau jadi pengamat tu dekat diatur bajalai dia sebakuang. Sili lagi kawal ngap pengamat tu kita tahu bertanya ngagai landau bernumber kusuang 13 7786 259 tahu ke ngagai Sabrina bernumber kusuang 13 9859 795. Jadinya dekat kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ungkup pagi tu.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150.

30 minit seminggu cukup dikenak mantu nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat beperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Selamat pagi, pukulai ngau aku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari 2, hari tu 30 hari bulan 6, 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek Samalaju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkat pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek Air Paip Serian Fasa 2 di Sadang Tembok Bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ekor orang. MTCP sudah mendar ke dana mudah cara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Jabatan berita lalu tu isi berita. Projek Samalaju SME Cluster dekat nyadi katul baru dikenang lati ke industri mikro miet ngau jalan pemesai tau ke PMKS kelimpah hari kenyadi penyungkak ekonomi Sarawak. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan bisi benar pengarap ke pemansang klusternya boleh buka mayu hagi peluang untuk orang dagang di benua tu sama ngambil bagi dalam supply chain industri antarabangsa. Hari projek tu rakyat boleh terus ngasai ke penguntung hari pukuk ke dia peranak ke lepas semalaju dia tu dan nyadi sebengkah hari palan meranak ke pukuk ke pemadu nyulut di Malaysia. Ngagai ke dia tu sama laju dah mujur narit orang meranak ke pukuk ke ngeluai hari 60 bilion ringgit. Nyindia kelebih hari 19 ribu peluang gawak serta ngerikut kasil ekspor kira 16.5 bilion ringgit. Yang maksud ke Jakut Tok Lubuh yang akan lancar ke projek Samalaju SME Cluster bergenturung industri Samalaju Bintulu. Berbangunnya, Dato' Amar Awang Tengah Megak merangsang raban tim meranak ke pukuk ngambil kengempung ke pengawak dagang sidak ngau industri miet ngau jalan pemesai di Menua Tok. Perkara tu patut dikerja ngelak cara termindah ke teknologi berkongsi ke pengelandia ngau pemansang bandar. Tok setipat benar ngau pemansang projek Samalaju SME Cluster tinggalnya ke infrastruktur khas ngau peluang supply chain dikena nyukung pemansang dagang di Menua Tok. Peluang tu megak oleh nyawup nyukung julu ati Sarawak tekanya di menua ekonomi maju serta besai penatai pemisik lebut datai buat tahun 2030 nyinilah. Projek sistem air paip serian fasa 2 di Sadang dekat nguntung ke semak 10,000 ikut orang hari 50 bengkah tumpuk peniau enti projeknya udah tembuk bulan 4 tahun baru toilah. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke penemuai ngagai tabak projek ngayan ke projek keberengkah hari paip besai palan pemeresi air Selabi Serian diatuk berjalan lancar lalu diatuk benung cakah di kerja. Projek tu kemungkur pengawak tenyambung paip transmission ngau paip pengagih 2 tangki tinggi 3 juta liter ngau 1.8 juta liter ngau booster station bak sekedak nur. Bapos Facebook rasminya Datuk Seri Julahi madah ke projek tu dekat nguat kait pahit dalam sitak Kaunsel Negeri Balai Ringin Gau Semunjan serta sekedar nur dibagi menua Serian setipak ngau pelan besai air pahit Sarawak. Kenyau hari bulan 1 tu kemari, UPS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang udang mendar kagia belanja 2.45 juta ringgit dikena nyukung program seni Enggau Pesaka. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang, Datuk Snowdan Lawan, madah kagia belanjanya ke diberi dengan dana mudah cara, hari baru UPS Menteri tu diberi kena ngatur 51 bengkah program di Selampur Sarawak. Agih belanja tu megak udah nguntung ke mayu bengkah raban kenyang kaum gerempung ke ukai di kuasa perintah, gerempung artis pemekuah pengawak pesaka ngau mensia mayu. Ia megak ngelala orang kebisi hati dekat minta agih belanja tu, ngambil kenangkup semua atur ke udah ditetap ke dalam penglama habis nadaya 3 bulan sebedau program ke diatur. Dana mudah cara tu ditumbuh ke dalam tahun 2022 subak, nak belanja kira 10 juta ringgit ni tiang tahun. Ya maksud ke Jakut Tok ngagai RTM sebab ia akan ngerikut program randau berkulai dengan YFM Iban ba RTM Kuching. Kita ada tu benda-benda ke berita pagi hari YFM. Pejalai bas pintar miri tinya di projek pemungkal bakanya di Sarawak dekat di Kerembai KG inti semua pejalai basnya nerima sokong ti mana hari mensiamayu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke nakak kedia tu 14 buah bas kebaru bisi disediakan kena pejalai ke projek pemungkalnya. Tidik pejalai ke kena nyeliah ke orang hari tibalat berdedat pejalai kelimpah hari tidik kena ngurang ke pemansut karbon dioksida. Jam ke dia tu program bas pintar miri mayuh dikenak balan miak sekolah ngau pengajar di miri kena lebak ke orang ngena basnya. Yang maksud ke Jakutuk lebuh yang ke nguluk program pemerhatiati ngau penelebak nepan bas pintar miri ke dia tu bergulai ngau balan miak SMK Lopeng Tengah di miri. Datuk Seri Lee ke nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Senadin madah ke program tu undang utai tidak tumbuh ke upis menteri ya berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Teratak kasih Tok Nan, pampang miri dia tu dah dibuka bak premis baru dikena negap ke agak suku ngau bantuk ngakai orang di utara Sarawak ke bisik HIB. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Sebastian Tieng Chiu Yu, madah kepalanya ukai seminatnya dia ke tempat nungenduh dan megaknya di kelambang pengadang pengelantang ngau sukuang ke diberi ngakai orang ke diau bak palanya. Ia megang ngansak mensia mayu ngelengkak ke stigma ngakai orang kebisik HIB labang pemansang buat pengawak perubat ke mayar itu. Udah nentu ke sidak tu tau bisik penghidup ke mana lagi. Datuk Sebastian Tieng maksud ke Jakut tu lebuh ia kebejadi pengawak mindah ke teratak kasih Tok Nan Pampang Miri ngagai premis baru sidak di Miri. Berbangunnya, Datuk Sebastian Tieng megak meri terima kasih ngaki orang ti numbuh ke teratak kasih Tok Nan, Datuk Amar Jamilhanu, ti udah lebih 40 tahun nyaga pengelantang orang ke bisik HIB. Orang berikan, jeragan kapal berikan gauran kemaik kapal domestik di Sarawak udah diperansang ngulih ke sertifikat industri maritim Mari Raban Profesional bak bidangnya. Direktur Marin Wilayah Sarawak, Bionus Muyu, madah kelatih ngau sertifikat tu undang dikena nangkuk pemansang bak industrinya kelimpah hari tenentu kesidaknya mereti ke atur ti dikena dia tu serta ulih maik kapal ngau cara kelikun serta profesional. Yang maksud ke Jakut tu buat pengerami graduation kurs pelayar atas kapal kurang dari 500 GT kebagi pejalai domestik di Miri. Yang megang ngansak sidak ke nguluk kurs tu ngambil ke ngagak kursnya nyali ke pemungka nur sidak mun ke pengawak belajar sepemanjang umur. Kebuah lepiak, laba industri maritim tu nang semampai mansang, nitih ke ubah teknologi, operasi ke standard ngau guna buat perkara undang-undang. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat majak negap kegempung kerjasama strategik sidak ngau upis bomba zon 7 Limbang dekat nabur ke penerang ngagai orang mayuh pasal perkara pengelikun ngau jalan nyedia kediri nangkup penusah bencana. Pengurus stesen RTM Limbang Izam Adi Sidik madah ke pemerhati-hati mensia mayuh megak cukup guna dikena nyaga pengelantang mensia mayuh kelebih lagi pengelikun dari penusah angus, penusah bencana, pengelikun basungai hingga penusah tetap nyadi ketegah bayar. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita, udah ia ketemuai merik basah ngagai upis bomba zon 7 Limbang. Berbangunnya kepala baupis bomba zon 7 Limbang, Ramlan Merajan, madah ke penegap kaul kedai tanggam gau RTM, sekumbang berapa tahun tu keudah, merik pangkak ke mana ngakai mensia mayuh ianya dengan pengawak terjampat nabur ke penerang terbetul serta ulih merempas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Projek Sama Laju SME Cluster kebungkus RM223 juta ringgit nyungkap pemansang ekonomi PMKS Sarawak. Projek air paip serian Pasar 2 di Sadang Tembok bulan 4 tahun 2027 nguntung ke semak 10,000 ikut orang. MTCP sudah mengendar ke dana mudacara 2.45 juta ringgit kena nyukung program seni Enggau Pesaka. Yang nak berita kita ke pagi Tok Dinga, beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngaga loji itu mpai boleh ditetap ke tang di pelabak kedekap guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke puku bak projek tu. Dato Abang Johari Mega merat ke pemesai guna tangko pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempanggai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standar pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah mega dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari tu tau alain seluai bertanjak ruang belakang, tau alain seluai bertanjak ruang belakang. Reti jaku dalam tau alain seluai bertanjak ruang belakang ianya ngelagu kurang tina ke pemeluh meluah. Nyak meh di kesemak ke peluah bak ruang belakang ia nyau tau alai ikan seluai nyemrai. Dalam jaku tu tau dikena munyi tu naka pemangat panas sari tu peluah tudah pai sali nyau tau alai seluai bertanjak ruang belakang. Nyak naka jaku dalam sari tu tau alai seluai bertanjak ruang belakang.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
4: sekali tu YFM mai kita bawud ngagai bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu bandaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemadu besai pemudah induk negeri Sarawak ianya bandaraya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri Siti Arindur di manah ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak ngebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern serta narit hati sidak tidekat meli tanda pengingat penemuai bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal serta megap jauh hari pemansang negeri Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun serta megap Taman Negara Lambir nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak. Sedaya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak. Lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh Menua Miri, ngakai Icit Wit, kita ilah. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di Menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Nganai bala nek mana puh ke? Atau nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke belisinya? Anang temu kak pakai aja. Aku ya.
0: Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang.
1: Bala
0: ini Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut semua. Nyesal aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab ini mu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke Jakub, ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Ini ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa nak purau dia lu lah.
0: Ya, mudah. Ini lagi kuantik aku nemu semua. Oke, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku
1: begini gim nolulu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Ketahun tu rokap dekat diatur bat 3 bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

0: 24 itu lagi kini dipilih sebagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.